0: Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice
0: Selasa 12 Mei 2026 yang akan dibawakan oleh
1: Romo Dwi Joko dari Surabaya.
0: Selamat mendengarkan.
2: Para sahabat presiden terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini pekan Paskah ke-6. Kita akan mendengarkan renungan yang diambil dari bacaan dari Injil Yohanes, bab 16 ayat 5 sampai dengan 11. Mari kita sejenak membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam anak perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, pernah enggak kita merasa sepertinya Tuhan kok diam saja? Kita berdoa, belum tentu ada jawaban. Kita kehilangan seseorang, kehilangan arah, bahkan kehilangan semangat. Dan kita bertanya, "Tuhan, engkau kemana?" Para murid Yesus juga pernah mengalami hal itu. Mereka sedih ketika Yesus berkata, "Aku akan pergi." Bagi mereka, itu sepertinya akhir dari segala-galanya. Tetapi justru disitulah Yesus mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi." Nah, dalam Injil Yohanes tadi kita mendengar, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu." Para murid terbiasa melihat Yesus secara fisik, mendengarkan suaranya, berjalan bersama, dan makan bersama. Mereka merasa aman kalau Yesus ada di dekat mereka. Tetapi Yesus ingin membawa mereka naik ke tingkat yang lebih tinggi, dari iman karena melihat menjadi iman karena percaya. Para sahabat, kadang-kadang kita juga demikian. Merasa Tuhan dekat saat semuanya lancar, semua doa-doa kita terkabul, saat hati kita tenang dan damai. Tetapi ketika hidup terasa gelap, kita merasa Tuhan pergi, Tuhan meninggalkan kita. Padahal bisa jadi Tuhan sedang bekerja lebih dalam dan lebih dalam lagi. Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan datang sebagai penghibur. Nah, ini menarik sekali. Yesus yang dulu berjalan di samping murid-muridnya, kini hadir di dalam hati mereka. Roh Kudus menguatkan saat lelah, mengingatkan saat kita mulai jatuh, menegur dengan lembut saat kita salah, dan memberi harapan saat kita hampir menyerah. Kadang suara Roh Kudus hadir lewat hati yang terus tergerak untuk bangkit. lewat kata sederhana dari seorang teman, atau doa yang membuat kita menjadi semakin tenang, atau air mata pertobatan, atau bisa juga melalui damai yang seringkali sulit untuk bisa dijelaskan. Yesus tahu murid-murid memang sedih, dan itu memang manusiawi. Ada masa dalam hidup, doa terasa hampa, pelayanan melelahkan sekali, relasi pun juga mengecewakan, dan masa depan seakan-akan tidak jelas. Tetapi para sahabat, Injil hari ini mengingatkan, Tuhan tidak pernah sungguh pergi. Kadang ia seakan-akan menghilang dari pandangan kita, supaya kita belajar untuk menemukannya lebih dalam dan lebih dalam lagi. Bukan hanya di mukjizat, tetapi juga dalam proses. Bukan hanya dalam kegembiraan, tetapi juga dalam salib kehidupan. Mungkin hari ini ada yang sedang kehilangan semangat, kecewa pada hidup, atau merasa sendirian, atau juga bingung menentukan arah, atau merasa Tuhan sungguh jauh. Cobalah untuk berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam, dan tanyakan dalam hati, Roh Kudus, apa yang sebenarnya ingin Engkau tunjukkan kepadaku lewat semuanya ini? Karena seringkali di balik kehilangan, Tuhan sedang membentuk kita, membentuk kedewasaan iman. Kadang kita menangis karena merasa Tuhan itu pergi. Padahal mungkin Tuhan sedang mengajar kita berjalan bersama Roh-Nya. Atau mungkin Yesus sungguh tidak meninggalkan kita. Dia hanya berpindah tempat dan terlihat oleh mata, menjadi tinggal dalam hati. Maka marilah kita yakin bahwa Dia tidak pernah meninggalkan dia, tetapi Dia hadir melalui Roh-Nya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kadang kami sedih ketika hidup berjalan seperti yang kami harapkan. Kadang kami merasa Engkau jauh. Namun hari ini kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau menghadirkan Roh Kudus-Mu untuk menguatkan, membimbing, dan menghibur kami. Ajarilah kami peka terhadap suara Roh-Mu, terutama saat hidup terasa gelap dan membingungkan. Tinggallah dalam hati kami, ya Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Semoga Lembah Mahakuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
1: Terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya.
0: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

0: Diberkatilah untuk selamanya.
1: GBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Oke, balik lagi di jalur hati Alizer di 94.1 Heartline FM. Dan Alizer, kita sudah di menit ke-21 nih, lepas dari pukul 8 pagi. Selamat pagi yang baru aja gabungan di 94.4 lewat jalur manapun, mau live streaming lewat radionya, lewat aplikasi, lewat apapun. Selamat bergabung di Voice of Life. Ya Alizer, ada seminar off air nih buat kita semuanya yang suka apa namanya dunia broadcasting kali ya. Ada Bapak Jose Marwoto, salah satu senior di Heartline gitu ya. Seni berbicara naratif untuk pewartaan. Nah, ini buat Alizer yang pengen gabungan ikut, bisa hubungi 0811 5830944. Oh, nomor ini. Bisa langsung WA aja di nomor 0811 5830944. Harinya di hari Senin jam 5 sore 18 Mei di Hotel Royal Park nih, dengan investasi sebesar 100.000 saja. Nah, bisa belajar nih sama ahlinya gitu ya. Seni berbicara naratif untuk pewartaan. Nah, yang suka pengen terjun di dunia broadcasting, mau belajar siaran. Nah, ini sama seniornya Indra ini. Kalau sama Indra nanti belajarnya lain. Saya ajarin ngelawak. Jadi kalau Alisa, oh pengen nih punya anak, pengen belajar gimana public speaking yang biar bagus. Nah, menarik nih buat Alisa. Bisa gabungan langsung dengan investasi sebesar 100.000 rupiah saja. Ya, ada konsumsi, ada materi, ada ilmu public speaking, sharing, ada sertifikatnya. Jadi silakan daftarkan diri Anda, Halister. Boleh Anda, anak Anda, saudara, siapapun didaftarkan ya. Untuk tanggalnya 18 Mei 2026 nanti di Hotel Royal Park Samarinda. Oke, kita move lagi. Selamat pagi buat Pak Isra, selamat pagi buat Pak Elif, selamat pagi buat semua yang sering gabungan di Voice of Life. Kiranya pagi ini cuacanya di luar cukup cerah setelah hujan beberapa saat tadi ya. Lumayan deras, membasahi, hujan hanya membasahi, tidak menyakiti. Oke, Alizer, selamat beraktivitas di luar rumah dan tetap waspada selalu di lingkungan sekitar, terutama kesehatan Anda. Karena cuacanya ya begini, kadang hujan, kadang panas, kadang hujan air biasa, nggak air panas kok. Oke, pagi-pagi buat teman-teman di Heartline semuanya. Ada Bang Johan tadi pagi-pagi udah sudah bukain pintu, sudah rajin bersih-bersih. Oke, terima kasih buat pagi hari ini Bang Johan. Begitu juga selamat pagi buat Bang Rizal dan juga Mbak Ayang, Bang Deddy Pasar Ibu juga selamat pagi. Kemudian Bu Angel juga selamat pagi. Yesusku, kanan kiri ke depan, mari semua berdoa. Oke, tetaplah berdoa walau hati khawatir. Nah, siapa yang hari ini masih khawatir? Indra masih sih. Oke, Ayub 22 ayat 27, jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. Tetaplah berdoa meskipun hati kita saat ini penuh dengan rasa khawatir. Ya, tetap berdoa, fokus ya. Tetaplah berdoa ketika situasi yang kita hadapi rasanya buruk. Tetaplah berdoa saat kita merasa semua begitu mustahil. Berdoalah dalam segala kondisi. Tuhan ada saat kita berdoa. Tuhan mendengar apa yang kita serukan. Bila hati kita saat ini dikuasai badai kegelisahan, tapi Tuhan mampu meredakannya dan membuat kita lebih tenang. Tuhan mampu menghardik hal-hal buruk agar tidak menimpa kita, dan Tuhan mampu menjadikan nyata apa yang kita anggap mustahil. Bagi Tuhan Yesus gak ada satupun yang mustahil. Kutuk dipatahkan, mau dikalahkan, dan hujan berkat mampu ia curahkan ke atas padang gurun. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Amin. Sukacitaku dalam Kristus. Ya, terus percaya meskipun badainya belum lewat, meskipun kita masih di tengah-tengah badai, tetap percaya bahwa ada Tuhan yang selalu siap sedia menolong dan memberkati kita.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Halo warga Samarinda, apa kabarnya Pian? Yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan?
3: Sini, jangan dipendam sendiri.
4: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
3: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngena.
4: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
3: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
2: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar, dan pastinya kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya dan membuat hati kita gembira. Karena kadang yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
3: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
2: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
3: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3, Jalan Urip Sumaharjo, nomor 150, Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda, Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Alisan, kita sudah berada di penghujung program di kesempatan pagi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Dan kiranya semuanya dalam penyertaan Tuhan, semuanya disertai Tuhan dengan luar biasa sepanjang hari ini. Alisan, selamat melanjutkan setiap tugas dan tanggung jawab Anda. Dan Indra percaya bahwa setiap apa yang dikerjakan oleh tangan Anda, Tuhan jadikan semua berhasil. Tuhan menyertai kita semuanya sepanjang hari ini dalam segala hal yang harus kita kerjakan, ada Tuhan di sana. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Indra, mohon maaf jika ada salah-salah kata selama siaran berlangsung di kesempatan pagi hari ini. Dan terus nikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini untuk Anda semuanya. Akhir kata dari kawasan Jalan Kebahagiaan, Indra pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini belajar menghargai perbedaan. Saudara pendengar, akuilah bahwa kita tumbuh sebagai keberagaman. Apa yang kuat pada Anda belum tentu ada pada diri orang lain, dan apa yang lemah pada diri Anda menjadi kekuatan pada diri orang lain. Tuhan menciptakan kita dengan berbagai perbedaan. Oleh sebab itu kita harus bisa menghargainya. Dengan memahami berbagai perbedaan ini, kita akan menghormati orang lain sama seperti Tuhan menghormati manusia yang diciptakannya. Dalam satu tandan pisang, tidak semua buahnya matang secara serentak. Ada di antaranya yang masih berwarna hijau tua. Maka ada kalanya kita harus menyimpannya kembali beberapa saat, menunggu hingga matang semuanya. Pisang yang telah matang dan pisang yang terlambat matang kelak akan memiliki rasa yang sama, yakni memiliki rasa pisang. Dalam hal ini ada satu kata kunci yang pas, yaitu menunggu sampai semua perbedaan itu menjadi lebur. Memang antara manusia dan pisang tidak bisa disamakan. Ada banyak perbedaan yang tidak bisa disatukan dalam kehidupan manusia, tapi yang jelas, kita mengakui adanya perbedaan. Saudara pendengar, adalah bijaksana bagi kita untuk memahami perbedaan di dalam diri sesama kita. Ada orang-orang tertentu yang membutuhkan waktu yang lama untuk mencerna suatu masalah, dan ada orang-orang tertentu yang sangat cepat memahaminya. Ada kalanya menurut ukuran kita suatu masalah dapat diselesaikan hanya dengan beberapa menit saja. Tetapi bagi orang lain belum tentu. Ia butuh waktu untuk menyelesaikannya. Bahkan sebelum sampai pada kesempurnaan, namun pada akhirnya hasil yang didapat tetap dapat dirasakan. Dalam hidup ini, tidak seorang pun sempurna pada bingkai kemampuannya. Karena di antara kita memang tidak sama dan serupa. Kita dilahirkan berbeda, hidup di lingkungan berbeda, pada kondisi yang berbeda dan segala hal yang berbeda. Yang mesti diingat adalah bahwa setiap orang memiliki kesamaan keinginan dan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan kesempatan. Betapapun itu harus dipergilirkan. Karenanya, percuma saja memperdebatkan suatu ketidaksamaan, perbedaan, dan ketidakcocokan dengan orang lain, karena kita tidak akan mendapat titik temu. Belajarlah untuk menghargai perbedaan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

100,6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso, let's wake up your mind. Hai teman-teman semuanya, pagi hari ini sudah bergabung. Buat teman-teman yang dari Lampung, Padang, Samarinda, Singkawang, Makassar, Sangihe, Minahasa, Bali, Jogja, Jabodetabek, dan juga Salatiga. Senang banget di kesempatan pagi hari ini, Selasa tanggal 12 Mei 2026, Ragil Zibi bisa kembali menyapa kamu semuanya. Semoga kita semuanya sehat ya guys. Aku doain buat kalian yang pagi hari ini lagi capek-capek, pegel-pegel, lagi galau, lagi gabut, moodnya lagi gak baik. Aku doain semoga kita semuanya di hari ini diberikan sukacita ya, happy, dilancarkan semua urusannya, yang sakit juga sembuh, amin. Aku sapa dulu buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM juga. Thank you, ada Peri Rusli, ada Mbak Sari, ada GIK, thank you. Terus ada Doris Management juga yang udah bergabung, ada Yulia, dan banyak banget teman-teman yang pagi hari ini sudah support dan juga kasih Ragil Z semangat. Semangat juga buat kalian ya guys ya. Di pagi hari ini seperti biasanya, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 nanti, Ragil Z bakal bertugas nemenin kamu dan puterin lagu-lagu terbaik buat kamu. Jadi jangan kemana-mana.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Okay, balik lagi masih di Morning Espresso barengan bersama dengan Ragil Z pagi hari ini. Heartliner, senang banget ya. Banyak banget yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM juga pagi hari ini. Thank you guys. Kita pagi hari ini tuh lagi ngobrol tentang mengenali potensi diri. Jadi kita tahu pasti ya bahwa setiap orang itu punya nilai dan tinggal mau mengenali atau tidak. Pernah gak kamu tuh ngerasa bingung sebenarnya kita ini punya kemampuan apa sih? Aku tuh sebenarnya punya kemampuan apa sih? Masih kayak bingung gitu, ambigu gitu. Nah, kadang kita mungkin terlalu sibuk membandingkan diri kita itu dengan orang lain ya, sampai kita itu lupa kalau setiap orang itu punya potensi yang berbeda-beda, dan kita tuh gak bisa memaksakan potensi kita ke orang lain atau memaksakan potensi yang kita miliki ke anak kita. Karena banyak orang itu yang bilang kalau kalau emak bapaknya pinter dalam hal seni, anaknya juga pasti nurun lah, pasti bisa. Padahal gak selalu seperti itu ya guys ya. Nah, kadang-kadang itu kita suka memaksakan sesuatu yang kita bisa ke orang lain, dan kita mengukur kemampuan orang lain itu seperti kemampuan yang kita miliki. Gitu gak? Buat kita mungkin yang pagi hari ini udah ngerasain jadi orang tua, tahu rasanya gimana sih jadi orang tua, dan kita itu kayak menyemangati kayak ngepush anak kita untuk mereka itu bisa berprestasi atau mereka itu bisa memiliki minat dan bakat yang sama mungkin dengan yang kita miliki. Hati-hati ya guys ya, jangan sampai anak kita itu ngerasa kayak mereka itu dipaksa, kayak mereka itu pada akhirnya harus belajar sesuatu yang sebenarnya mereka itu gak suka atau kurang minat di dalamnya. Nah, itu dia guys yang hari ini bakal kita perbincangkan. Karena setiap orang itu pasti punya potensi yang beda ya. Ada yang jagonya itu bicara, ngomong di depan panggung, jadi MC ngomong gitu ya. Atau mungkin jadi penyiar radio, harus pintar ngomong juga sih ya. Ada juga orang-orang itu yang kreatif, yang ada aja akalnya gitu. Ada yang kuat dalam memimpin, ada juga yang diam-diam punya hati yang peka dan penuh empati. Nah, masalahnya ya guys, banyak orang hidup itu tanpa benar-benar mengenali dirinya sendiri, dan akibatnya mereka pada akhirnya itu kayak mudah minder gitu, merasa tertinggal, beda dari yang lainnya. Bahkan ada juga orang-orang itu yang pada akhirnya kehilangan arah. Jangan sampai itu terjadi sama kita semua ya. Padahal nih, saat seseorang itu mulai mengenali potensi dirinya ya, hidup itu akan terasa lebih jelas dan juga lebih bermakna. Benar gak? Hari ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana cara mengenali potensi diri ya, mengembangkan kemampuan yang kita miliki, dan apa sih dampaknya kalau kita gagal mengenali potensi diri kita sendiri, sampai juga keuntungan besar ketika kita mulai memahami siapa diri kita sebenarnya. Jadi Heartliner semuanya, aktivitas apa nih yang bikin kamu lupa waktu saat menjalaninya? Langsung aja tulis di kolom komentar buat kamu yang bergabung di live TikTok, dan buat kamu yang mendengarkan melalui frekuensi pagi hari ini ya, kamu bisa bergabung di 0819 269 1000.

0: berdua.
1: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Komisi 3 DPR apresiasi Polri bongkar jaringan judol internasional. Dari Menkop gandeng Kementerian Lembaga bangun super team untuk perkuat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi. Sleman menjadi kabupaten siaga stroke pertama di Indonesia. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Komisi 3 DPR RI menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas keberhasilan membongkar jaringan judi online berskala internasional yang melibatkan 321 warga negara asing. Keberhasilan ini dinilai sebagai bentuk nyata keseriusan Polri dalam menjaga masyarakat dari ancaman kejahatan digital yang semakin meresahkan dan merugikan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, menegaskan pengungkapan kasus besar ini menjadi pesan tegas Indonesia tidak akan memberi ruang bagi praktik kejahatan lintas negara yang memanfaatkan ruang digital sebagai basis operasionalnya. Ia juga menegaskan upaya memberantas judi online menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan visi Prabowo Subianto melalui program Asta Cita. Menurutnya, visi tersebut menitik beratkan pada penguatan reformasi hukum sekaligus menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Dan untuk informasi selanjutnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pentingnya sinergi antar sektor dalam mendorong percepatan kemandirian ekonomi desa. Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Kementerian Koperasi Republik Indonesia dengan sejumlah kementerian, lembaga serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Senin kemarin. Menurut Ferry, sesuai arahan Prabowo, seluruh unsur pemerintahan perlu membangun budaya kerja kolaboratif guna mendukung keberhasilan berbagai program prioritas nasional. Ia juga menjelaskan sejumlah poin penting dalam kerjasama tersebut, salah satunya melalui kolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di mana produk yang dihasilkan kelompok perempuan desa akan mendapat pendampingan inkubasi usaha, akses pembiayaan, serta dukungan pemasaran melalui gerai koperasi desa. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Kabupaten Sleman mencatat pencapaian baru di sektor kesehatan dengan menjadi daerah pertama di Indonesia yang memperoleh predikat Kabupaten Siaga Stroke. Penghargaan tersebut diberikan oleh Angels Inisiatif bersama World Stroke Organization Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Sleman membangun sistem pelayanan stroke terpadu yang melibatkan Pemda, rumah sakit, tenaga medis, operator ambulans, hingga kader kesehatan masyarakat. Penghargaan diserahkan oleh Ketua Angels Inisiatif dan World Stroke Organization Indonesia Rika Aprianti Hutagalung kepada Bupati Sleman Harda Kiswaya di Pendopo Paras Samya Kabupaten Sleman pada Senin kemarin. Sementara itu, perwakilan Angels Inisiatif, Fiari Vikaris, menyebut keberhasilan Sleman merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang dibangun secara berkelanjutan selama beberapa tahun terakhir.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: Balik lagi masih ditemani bersama dengan Ragil Z di Morning Espresso. Oke, Heartliner, kita masih ngobrolin tentang mengenali potensi diri ya. Jadi sebenarnya potensi diri itu apa sih? Potensi diri itu adalah kemampuan, kekuatan, bakat dan juga nilai yang ada dalam diri seseorang yang bisa juga dikembangkan menjadi sesuatu yang tentunya bermanfaat untuk banyak orang ya. Dan potensi itu bukan cuma soal pintar akademik aja atau punya banyak prestasi. Kadang potensi itu bisa muncul dari hal sederhana seperti contohnya itu kayak mudah memahami orang lain, suka membantu, cepat belajar, menyerap ilmu ya. Terus orangnya itu kreatif, bisa membuat ide. Kalau deket dia itu ada aja idenya gitu, selalu muncul. Terus mampu juga memimpin, punya keberanian untuk mencoba hal baru. Banyak orang mungkin berpikir kalau potensi itu harus terlihat besar gitu ya guys ya. Padahal nih ya, potensi itu sering muncul dari hal kecil yang dilakukan berulang-ulang, berulang kali, dan membuat kita itu merasa hidup karena kita mencintai potensi itu. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa self awareness ini atau kesadaran diri itu sangat berpengaruh dalam mengambil keputusan hidup ya dan karir seseorang. Jadi seseorang yang mengenali dirinya cenderung akan lebih cepat menentukan arah hidupnya. Jadi kira-kira apakah kamu sudah mengenali potensi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kamu, guys? Kalau harus menyebut satu kemampuan yang paling menonjol dari diri kamu, bisa enggak kamu langsung sebutin apa gitu? Kalau kamu langsung bisa menyebutkan, itu berarti kamu sudah mengenali potensi yang ada dalam diri kamu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang pagi hari ini sudah bergabung dan berkomentar ya. Jadi aktivitas apa nih yang bikin kamu lupa waktu saat menjalaninya, guys? Kalau ditanya, kalau Ragil Z sendiri apa? Kalau aku ditanya gitu ya, aku bakal jawab yang bisa membuat aku tuh lupa waktu biasanya itu saat aku nyanyi. Karena hobinya nyanyi ya. Terus hari-hari ini tuh aku lagi seneng ngegambar gitu, melukis. Nah, jadi kalau sudah berkecimpung di dunia itu, beneran dah, aku tuh kayak lupa jam, lupa waktu. Karena bener-bener menikmati setiap momennya, setiap detiknya itu bener-bener bisa aku nikmati. Oke, thank you buat kamu yang sudah bergabung di 0819269000. Kali ini ada dari siapa? Ada Mbak Sari tadi yang sudah menyapa kita ya. Terus ada teman-teman juga yang mengirimkan voice note yang mengomentari topik kita pagi hari ini. Langsung kita dengerin aja ya.
1: Hai. Aku Hai. April. Aku percaya kalau setiap manusia punya potensi masing-masing. Tapi jangan berpuas diri dengan potensi yang kita punya ya guys. Harus kita kembangkan dan gak boleh berhenti belajar. Thanks Morning Espresso.
0: Oke, dari April ternyata yang sudah bergabung. Terus di live TikTok tadi juga sudah ada yang bergabung ya guys. Tunggu ya, aku cari-cari dulu. Tadi itu ada dari Abadi yang sudah bergabung dan kasih komentar. Dia bilang aktivitas yang buat aku lupa waktu itu adalah ketika mereparasi peralatan transmitter yang lagi troubleshooting. Oi, berarti kamu seorang teknisi ya Abadi ya. Wah, tahu gitu kemarin ya waktu kipas angin aku rusak, aku panggil kamu ya Abadi. Bercanda ya guys ya. Oke, hidup itu harus dinikmati dan disyukuri, kata Abadi. Bener banget, aku setuju sama kamu. Lanjut lagi, ada siapa ini yang sudah bergabung di 0819269000. Ada dari Wahyu yang bilang, aku tuh cowok tapi seneng banget memasak dan aku percaya bahwa aku diberikan karunia dan potensi di bidang memasak sama Tuhan. Dan aku mau mengembangin lagi bakat aku ini, potensi aku ini. Aku percaya bahwa potensi yang aku miliki ini bisa berguna dan bisa menyenangkan banyak orang dengan masakan-masakan yang aku buat. Wah, mantep banget Wahyu. Thank you ya Wahyu ya, sudah bergabung dan turut berkomentar. Kalau ngomong ngomongin tentang potensi, guys, kira-kira potensi itu bisa nggak ya kalau lebih dari satu? Kayaknya bisa ya, kita diberikan potensi lebih dari satu. Jadi berapapun potensi yang kamu miliki, sekalipun itu cuma satu atau dua atau tiga, yang jelas itu harus dikembangkan. Karena kalau kita mengembangkan potensi kita, itu tuh bisa kayak beranak cucu nggak sih, guys?

Yes, jadi pagi hari ini kita lagi ngobrolin tentang potensi diri ya. Aku percaya banget bahwa setiap kita itu pasti punya yang namanya potensi diri. Benar gak sih, guys? Cuman memang ada beberapa orang mungkin yang bingung, yang gak ngerti aku tuh punya potensi apa ya. Nah, banyak orang itu yang ternyata tidak mengenali potensi dirinya. Ada beberapa alasan nih kenapa seseorang itu sulit mengenali potensinya. Mungkin karena terlalu sering membandingkan dirinya dengan kehidupan di media sosial ya, yang membuat kehidupan kita itu akhirnya itu kayak bingung gitu, ambigu gitu guys. Ngelihat teman-teman kita yang ada di sosial media itu membuat kita kadang-kadang itu kayak lupa fokus sama diri kita sendiri. Bahkan kita itu kayak gak mengenali potensi apa sih yang kita punya gitu. Makanya ya, jangan suka kelamaan scroll-scroll media sosial. Atau mungkin kamu adalah orang yang takut gagal. Nah, banyak orang itu yang akhirnya tidak mencoba hal baru karena dia takut dianggap tidak mampu atau enggak bisa. Atau mungkin bisa juga kamu tuh enggak mengenali potensi kamu karena terbiasa diremehkan, guys. Diremehkan dan kamu tuh sering mendengarkan orang lain itu kayak ngomong kayak kamu tuh enggak bisa gitu. Atau ah kamu mah biasa aja gitu ya. Atau mungkin kamu sering ngedenger orang bilang ke kamu bahwa kamu tuh kalau mimpi jangan terlalu tinggi dah gitu, sesuai kenyataan aja. Nah, kata-kata ini itu tuh terkadang membuat kita itu kayak lupa bahwa kita itu punya potensi gitu di dalam satu bidang gitu guys. Jadi kita itu jangan sampai berhenti untuk percaya pada diri kita bahwa kita itu punya potensi gitu ya.

Dan mungkin bisa juga kenapa orang itu tidak mengenali potensinya karena tidak pernah diberi ruang untuk berkembang. Jadi lingkungan yang terlalu menekan ini bisa membuat seseorang itu pada akhirnya kehilangan kesempatan untuk mengeksplor dirinya. Dan penelitian di tahun 2025 itu menunjukkan bahwa intensitas media sosial yang tinggi berkaitan dengan menurunnya self-awareness pada remaja ya. Oke, jadi benar-benar harus dibatasi guys tontonan kita, apa yang kita dengar juga. Atau kamu tuh pernah nggak sih ada omongan orang lain itu yang pada akhirnya bikin kamu tuh jadi ragu sama kemampuan kamu sendiri? Pernah nggak guys? Itu tuh mungkin di saat seseorang ngomong itu keadaan hati kita itu, keadaan emosi kita itu mungkin lagi nggak baik-baik aja ya. Jadi kayak bener-bener meresap gitu ya. Kayak bumbu di daging yang direbus gitu. Bener-bener meresap ke dalam hati dan jiwa kita sampai kita tuh nggak bisa lupa apa yang orang bilang. Wah, kalau udah kayak gini mah, kita jadi nggak bisa mengembangkan potensi yang kita miliki ya. Dan ini tuh merupakan salah satu bahaya juga kalau kita itu terlalu mendengarkan apa kata orang di luar sana. Karena kita nggak tahu ya, banyak orang di luar sana itu yang nggak suka juga sama kita, yang pura-pura baik juga, tapi ternyata di belakang kita itu ngomongin kita, ya kan? Banyak hal guys, banyak hal yang terjadi di luar sana. Tapi yang jelas aku mau bilang hari ini, pagi hari ini, bahwa percayalah, kalau Tuhan itu kasih potensi di dalam diri kita masing-masing ya. Ada yang diberi 3, 4, 5, 1 sekalipun. Tapi sekalipun kamu cuma memiliki satu potensi, itu jangan berhenti cuma di angka 1 guys. Tapi kembangkan, harus bertumbuh sampai kalian itu bisa memberikan hasil yang maksimal ya. Bahkan setiap potensi yang kalian miliki itu ternyata juga bisa berguna untuk orang lain. Bisa kayak membuat orang lain itu jadi mau belajar gitu, menyemangati orang. Wah, keren banget. Yang penting jangan putus asa ya guys, karena kata-kata di luar sana mungkin menyakitkan, tapi dengarlah isi hati kamu.

0: Wah, untung masih jam 8.01 nih.
1: Kamu telat lagi, Tikna.
0: Ya elah, masih 1 menit doang. Kemarin malah 5 menit.
1: Ya ampun.
2: Mau 1 menit, mau 5 menit, tetap aja itu telat. Lu mah kebiasaan.
0: Ya maaf.
3: Pergunakanlah waktumu dengan baik, karena waktu tidak pernah bisa terulang dan tidak pernah bisa dibeli dengan apapun.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartline FM.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: aku mau menyapa dulu pagi hari ini buat teman-teman yang sudah merilai siaran kita ya secara langsung. Buat teman-teman yang ada di Lampung, Padang, Samarinda, Singkawang, Makassar, Sangihe, Minahasa, Bali, Jogja, Jabodetabek, dan juga Salatiga. Selamat pagi semuanya guys, seneng banget Morning Espresso kembali menyapa kamu pagi hari ini. Dan kita sedang berbincang mengenali potensi diri ya. Kalau kamu belum bisa mengenali potensi diri kamu sampai detik ini, gak apa-apa ya guys, kita tuh masih punya banyak waktu selama kita mau untuk mengenali, mencoba dan mencari. Kita pasti bisa, kita bisa gitu. Jadi gimana nih Heartliner semuanya, ada gak sih tanda-tandanya kalau kamu tuh sedang menemukan yang namanya potensi diri? Ada ciri-cirinya, kita tuh bakal hidup lebih percaya diri ya, tidak terlalu sibuk membandingkan diri dengan kehidupan orang lain di media sosial, dan kita itu akan lebih menikmati setiap proses yang harus kita jalani. Karena di saat kita menikmati setiap proses itu artinya kita tuh sedang berkembang ya guys, sedang belajar, sedang melakukan sebuah peningkatan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus punya tujuan hidup yang jelas ya, yang lebih jelas gitu maksudnya. Dan kita bakal mulai tahu apa yang ingin diperjuangkan dan lebih berani untuk mengambil kesempatan. Wih, jadi hidup itu bakal lebih hidup gitu kalau kita mengenali apa yang menjadi potensi kita. Jadi saat seseorang mulai mengenal dirinya, dia itu gak lagi hidup hanya demi validasi orang lain, pengakuan dari orang lain, no ya. Banyak nih diskusi komunitas online yang juga menunjukkan bahwa journaling, kemudian refleksi diri dan mencoba aktivitas baru ini tuh membantu seseorang untuk lebih mengenal dirinya sendiri. Jadi guys, kapan nih terakhir kamu tuh mulai ngerasa bangga sama diri kamu sendiri? Atau 3 hari yang lalu, atau mungkin seminggu yang lalu? Yang jelas itu harus selalu dipupuk ya guys ya, karena kalau bukan kita yang bisa menghargai diri kita sendiri, siapa lagi? Jangan menuntut orang lain, tapi yuk kita push diri kita untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM pagi hari ini. Dan juga yang sudah mengirimkan atensi di 0819269000. Aku mau bacain dulu. Kali ini ada dari Jenny. Hai Jenny, apa kabar? Jenny bilang kalau dia itu sering lupa waktu kalau lagi sama bunga aku, menanam bunga anggrekku katanya. Wah, ternyata kamu pecinta bunga anggrek. Wah, ternyata Jenny kamu sama kayak Ragilzi. Tapi beberapa kali aku menanam bunga anggrek, itu ujung-ujungnya selalu mati. Aku sedih, padahal aku tuh seneng banget sama yang namanya bunga anggrek. Oke, terima kasih ya buat Jenny, semangat terus. Bahkan Jenny mengirimkan video bunga anggreknya dia. Wah, keren, thank you. Kemudian ada juga yang pagi hari ini bergabung dengan mengirimkan voice note guys. Kita mau dengerin dulu ya, dari siapakah ini?
1: Hai, namaku Ica.
0: Hai Ica.
1: Aku yakin banget punya potensi di bidang olahraga. Selain bisa menyehatkan badan, potensi aku di olahraga tenis ternyata bisa menghasilkan uang juga loh.
0: Wow.
1: Yaitu menjadi coach. Terus maju ya buat semua pendengar Morning Espresso.
0: Terima kasih, ada dari Ica. Ternyata dia tahu banget kalau dia itu punya potensi di bidang olahraga tenis. Dan potensi yang dia miliki itu dia kembangkan guys. Dia terus belajar sampai akhirnya bisa menghasilkan cuan. Wow.

0: Aduh, bro.
1: Sorry, bos.
2: Lah, lu buang botol air mineral ke sungai?
1: Ya kan kecil, Zi. Nggak apa-apalah sekali doang ini.
2: Kebayang nggak sih lu kalau seandainya nih ya, seluruh manusia di bumi ini melakukan hal yang sama kayak lu.
3: Dan punya pikiran yang sama kayak lu, bro. Apa jadinya dunia ini?
2: Nggak kebayang gua.
1: Yaelah, guys. Kok dibikin ribet sih?
2: Bro. Semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita pengen Indonesia bebas banjir. Tapi malah kitanya yang nggak tertib buang sampah di tempatnya.
3: Nah, itu baru benar.
2: Yuk, berubah. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir dan merugikan banyak orang. Buang sampah di tempatnya dan jadikan dirimu teladan untuk semua orang.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Dari KPK jelaskan pemeriksaan PLT Wali Kota Madiun terkait kasus suap CSR Maidi. Platform live streaming perluas peran dalam ekonomi kreator global. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 perkuat kepastian hukum sengketa lahan MAP Jababeka Infrastruktur. Kita mulai dengan informasi yang pertama, KPK memeriksa pelaksana tugas Wali Kota Madiun Bagus Panuntun terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Wali Kota Madiun Maidi. Pemeriksaan dilakukan guna menelusuri aliran dana tanggung jawab sosial perusahaan yang diduga diperas dari pihak swasta untuk kepentingan pribadi tersangka. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penyidik tengah mendalami proses perencanaan serta mekanisme permintaan dana CSR tersebut. Saksi diperiksa untuk memperkuat bukti keterlibatan tersangka dalam memobilisasi dana dari pengusaha melalui penyalahgunaan wewenang guna mengusut tuntas praktik suap yang merugikan tata kelola pemerintahan di Kota Madiun. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, platform live streaming kini semakin memperluas perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreator. Tidak hanya sebagai ruang hiburan, namun juga sebagai pembuka peluang karir baru. Memasuki satu dekade perjalanan, platform berbasis komunitas telah menjangkau 700 juta pengguna di lebih dari 150 negara. Indonesia tercatat sebagai salah satu pasar utama dalam ekosistem digital dunia, di mana kreator lokal mampu memperkenalkan budaya ke audiens internasional. Tren ini membuktikan platform digital memiliki peran krusial dalam memperkuat koneksi lintas negara, sekaligus memberikan dampak ekonomi signifikan bagi para pelaku industri kreatif di era transformasi digital.

Dan untuk informasi selanjutnya, sengketa lahan terkait pipa limbah di kawasan industri Cikarang Barat antara PT Master Tama Adi Propertindo dan PT Jaba BK Infrastruktur memasuki fase krusial. Kuasa hukum menegaskan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 menjadi dasar utama dalam menentukan keabsahan hak atas tanah di wilayah tersebut. Dalam aturan ini, sertifikat hak milik atau SHM merupakan bukti kepemilikan sah yang memiliki kekuatan hukum penuh. Pihak penggugat menekankan keberadaan infrastruktur milik pihak lain di atas lahan bersertifikat tidak dapat dibenarkan tanpa adanya perjanjian yang sah guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak bagi pemegang aset tanah di kawasan tersebut.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Zi, mau gue traktir gak?
1: Ya mau lah, mana ada orang kagak mau ditraktir.
0: Nah, gue beliin ya undi-undi sama molen.
1: Lah, emang lu punya duit? Kemarin bukannya lu bilang lu kagak punya duit ya?
0: Ada, lumayan, 50 ribu kembalian kantor.
1: Hah? Kembalian kantor? Berarti uang kantor maksud lu?
0: Ya, iya sih. Ya udah yuk gue traktir, lumayan tau.
2: Sekecil apapun bentuk korupsi bisa memicu kebiasaan buruk dan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kita. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Tanamkan kejujuran di dalam hati untuk Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland.

ternyata tanpa terasa sekarang kita sudah ada di penghujung acara pagi hari ini di Morning Espresso. Tapi tak mengapa ya Heartliner ya, karena besok di waktu yang sama mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi, Ragilzi akan kembali hadir untuk menemani kamu semuanya. Dan sesaat lagi bakal hadir juga SKI Sketsa Keluarga Indonesia, masih ditemani bersama dengan Ragilzi dan juga di Kak Arwan. Jadi kalian kalau ingin melihat keseruan kita di Sketsa Keluarga Indonesia, kalian bisa nonton acara ini secara live ya di YouTube channel kita di Heartland Network. Oke, terima kasih untuk semua yang udah bergabung di live TikTok Heartland FM dan juga yang sudah turut berkomentar di 0819269000. Heartlander, mengenali potensi diri itu bukan tentang menjadi sempurna ya. Ini tuh tentang memahami siapa diri kita sebenarnya. Setiap orang punya kemampuan berbeda. Jadi jangan sibuk ingin menjadi orang lain sampai lupa menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri. Potensi diri itu enggak selalu langsung terlihat besar ya. Tapi ketika dilatih dengan konsisten, hal kecil itu bisa berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Jangan takut mencoba. Jangan takut gagal, karena seringkali potensi besar kita temukan justru saat kita itu berani keluar dari yang namanya zona nyaman. Kita tidak harus menjadi seperti orang lain untuk menjadi berharga ya, dan kita hanya perlu menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Terima kasih semuanya, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan?
0: Mana bisa?
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gua mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo.

Halo sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satir, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda, membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia, setiap Senin sampai Kamis, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.

0: aku ingat.
1: Oh ya udah, tapi kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi, sama aku ada sesuatu buat kamu, pasti kamu suka deh.
0: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
1: Ya ya udah deh, nggak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak?
0: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
1: Yang?

0: bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Shalom saudara pendengar.
1: 听众朋友, 平安.
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
1: 接下来是为您精选的一小时普通话节目, 欢迎收听.
0: Jika Anda memilih...

0: Simpam, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Seorang wanita muda yang kita sebut Beth sedang mendengarkan program Guidelines di radio ketika Tuhan mengingatkan dia akan insiden pencurian di toko yang ia lakukan sekitar 13 tahun sebelumnya. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa Tuhan menginginkan dia untuk mengganti rugi. Pencurian di toko itu terjadi pada suatu hari ketika Beth pergi untuk membeli produk tertentu dan mendapati bahwa ia dapat menukar kotaknya dengan barang yang lebih murah dan menghemat uangnya. Akhirnya, ia melakukannya. Namun selama bertahun-tahun, kapanpun ia mengingat apa yang dilakukannya, ia merasa bersalah. Ia memutuskan untuk taat kepada Tuhan dan berusaha mengganti rugi. Namun, ketika ia kembali ke toko itu, mereka tidak mau menerima uangnya, sebab itu akan membingungkan sistem akuntansi mereka. Akhirnya, Beth mengirimkan surat beserta pembayaran untuk apa yang ia telah lakukan kepada manajer umum perusahaan itu. Di dalamnya, ia memberitahu bagaimana hal ini terjadi dalam periode hidupnya di mana ia jauh dari iman Kristennya. Ia menggambarkan bagaimana ia telah meminta dan menerima pengampunan dari Tuhan, namun ia memiliki keyakinan yang tertanam di dalam hatinya bahwa ia harus membayar ganti rugi. Namun begitu, pemikiran untuk melakukan hal itu membuatnya takut dan malu. Sekarang, ia ingin menyelesaikan masalahnya. Ia menerima surat dari perusahaan itu yang memujinya atas kejujurannya dan berkata bahwa cek yang ia berikan akan didonasikan untuk badan amal. Ketika mereka menambahkan, oleh karena suratnya sangat berbeda dengan surat-surat yang biasa mereka terima, mereka ingin memajangnya. Beth berkata, sedikit memalukan untuk memajang pengakuan pribadinya di tembok kantor. Namun, bila itu membawa kemuliaan bagi Tuhan, maka tidak mengapa bagi dirinya. Beth menambahkan, saya dapat taat melakukan perintahnya, dan akhirnya, saya memiliki damai sejahtera. Alkitab berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya pasal 32 ayat 17. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: merasa bahagia bahwa Tuhan dalam kebajikannya telah menganugerahkan banyak hal kepada Anda di bumi ini. Hal-hal yang Anda kasihi dan yang memperkaya hidup Anda. Mungkin itu berupa kawan-kawan akrab atau keluarga Anda. Mungkin juga pekerjaan Anda, bakat-bakat, barang milik Anda, rumah dan kebun Anda. Akan tetapi, pernahkah terpikir oleh Anda, jika Tuhan telah memberi begitu banyak hal yang baik kepada Anda, apakah Anda dapat juga memberikannya kepada orang lain? Pernahkah Anda berpikir demikian? Berikanlah semua itu kepada Dia yang berlayak menerima semua pemberian kita. Jangan membiarkan Ia menunggu pemberian-pemberian Anda itu. Ia sedang menantikan Anda membalas kasih-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Satu-satunya fondasi yang kokoh. Sementara saya duduk di meja dapur pagi-pagi baru-baru ini, saya menemukan Alkitab putra bungsu saya di sana. Saya membukanya dan membaca tulisan pengantar orang yang memberikan Alkitab itu sebagai hadiah. Alkitab studi itu adalah pemberian dari ayah saya kepada cucunya, dan di bawah nama putra saya tertulis Yesaya pasal 40 ayat 8 dengan tulisan tangan yang kurang rapi. Firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Dan saya berkata dalam hati, itulah warisan yang kuterima dari ayahku, yang sekarang beliau impartasikan kepada cucu beliau. Kepastian kuat bahwa firman Allah itu benar dan merupakan satu-satunya fondasi yang kokoh untuk membangun kehidupan. Mungkin saudara tidak tahu bahwa pada tahun 1963, Herat Sala, ayah saya, mempelopori program komentar 5 menit di Radio Kristiani. Radio Kristiani di zaman itu boleh dikata serba khotbah dan musik organ. Namun ayah saya ingin membawakan kebenaran-kebenaran firman Allah dengan cara yang relevan dengan masalah-masalah kondisi manusia, persoalan-persoalan yang kita semua hadapi, dan beliau ingin melakukannya dengan cara yang non-gerejawi serta lintas budaya, dengan cara yang dapat dimengerti oleh pria wanita rata-rata di jalanan. Saya sungguh bersyukur dapat meneruskan tugas ini sebagai Presiden Guidelines. Guidelines Commentary yang membawakan 5 menit firman setiap kalinya telah membantu membangun jembatan menuju keselamatan dan kebesaran hati di dalam Kristus selama bertahun-tahun dan di seluruh dunia, karena secara kokoh telah didasarkan pada firman yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab. Pada kehidupan pasti datang, namun firman Allah menopang, menghibur, dan membimbing, yaitu kalau saudara membacanya. Mayoritas warga Amerika memiliki setidaknya sebuah Alkitab. Menurut riset baru-baru ini yang diamanatkan oleh American Bible Society atau Masyarakat Alkitab Amerika, hampir setengah dari mereka yang disurvei mengatakan bahwa seharusnya Alkitab lebih berpengaruh terhadap masyarakat sekarang ini. Tetapi hanya sepertiganya mengatakan bahwa mereka membacanya setiap minggu. Betul, saudara memang harus membacanya dan harus melakukan apa katanya. Saya beranjak dewasa tanpa pernah meragukan firman Allah karena teladan yang saya lihat diamalkan hari demi hari. Sekarang ini tidak ada remaja yang suka bangun pagi-pagi. Namun ketika saya harus bangun pagi-pagi dulu, saya akan mendengar orang tua saya di dapur duduk di meja dengan secangkir kopi dan Alkitab, dengan suara perlahan membaca firman bersama dan berdoa setiap pagi tanpa kecuali. Saya boleh tidak menyukai setiap larangan yang mereka berlakukan terhadap saya ketika saya masih kanak-kanak dan bergumul dengan tekanan beranjak dewasa dalam pelayanan. Namun, saya tidak pernah meragukan firman Allah dan kuasanya. Ayah saya sering bercerita tentang George Mueller yang bertobat ketika menjadi siswa di Jerman, terutama karena mendengarkan seorang teman berdoa. Belakangan Mueller dikenal karena karyanya dengan anak-anak yatim di abad yang lalu, dan juga dikenal tak pernah meminta dukungan dana publik, suatu kebijakan yang selalu kami berlakukan di Guidelines. Namun, Mueller menjadi seorang pendoa yang besar kuasanya, dan keyakinannya akan firman Allah itulah yang memampukan dia berdoa dengan kuasa. Kata Mueller, 3 tahun pertama setelah saya bertobat, saya menelantarkan firman Allah. Sejak saya mulai menyelidikinya dengan giat, berkatnya sungguh mengagumkan. Saya menganggapnya sebagai hari yang terbuang percuma ketika saya tidak sempat mempelajari firman. Sesungguhnya saya akhirnya menyadari bahwa satu-satunya hari yang mampu saya jalani dengan kebesaran hati hanyalah hari yang saya awali dengan firman Allah. Bagaimana dengan saudara? Entah saudara tinggal di Salatiga, di Solo, di Surabaya, di Semarang, ketidakpastian hidup pasti juga mengguncang saudara. Sudahkah saudara temukan bahwa firman Allah itulah satu-satunya fondasi yang kokoh bagi kehidupan saudara?
temukanlah versi Alkitab dalam bahasa yang dapat Anda mengerti. Bacalah, maka akan Anda temukan bahwa Allah berbicara kepada Anda secara intim dan teratur. Itulah satu-satunya fondasi yang kokoh bagi hidup Anda dan hidup saya, dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salam, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

kebijaksanaan adalah sesuatu yang sulit untuk didefinisikan, namun kita dapat mengetahuinya melalui sikap seseorang. Orang yang bijak tetap tenang saat menghadapi krisis, menoleransi ketidakpastian, dan tetap optimis bahwa permasalahan yang rumit pun memiliki solusi dan lebih tenggang rasa, serta dapat merefleksi diri. Pendengar, orang yang bijaksana biasanya tingkat kesejahteraan mereka makin tinggi, khususnya saat mereka semakin bertambah usia. Jadilah bijaksana selagi kita berpikir dan melakukan banyak hal positif. Kepuasan hidup yang lebih tinggi, perasaan negatif yang lebih sedikit, hubungan yang lebih baik, dan perenungan yang lebih depresif. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dia alami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mana suara pikolonya? Corrie ten Boom pernah menceritakan satu kisah tentang konduktor terkenal bernama Sir Michael Costa yang memimpin suatu latihan dengan ratusan instrumen dan vokalis. Paduan suara bernyanyi dengan suara penuh, diiringi oleh suara organ, gemuruh drum, dan deru trompet. Di tengah suara yang hiruk-pikuk ini, satu pria yang bermain piccolo jauh di pojok ruangan berpikir, "Tidaklah penting apa yang saya lakukan." Dan ia pun berhenti bermain. Tiba-tiba, sang konduktor hebat ini mengangkat tangannya dan membuat latihan itu berhenti total. Ia berteriak, "Mana suara piccolonya?" Bagaimana dengan Anda? Dalam orkestra kehidupan Anda mungkin tidak memainkan biola di baris terdepan. Mungkin drum genderang juga bukan instrumen Anda. Talenta Anda mungkin lebih sama dengan piccolo yang kecil, tidak signifikan dan tersembunyi. Namun, Tuhan mendengarkan bagian Anda di dalam orkestra kehidupan. Alkitab menceritakan suatu kisah tentang seorang panglima perang yang bernama Naaman, yang sangat dihormati, benar-benar orang penting di negeri Aram. Namun, ia menderita kusta. Kemudian, tentaranya menangkap seorang anak perempuan Israel, dan ia menjadi hamba dari istri Naaman. Pastinya, ia serupa dengan suara pemain piccolo. Ia hanyalah seorang tawanan, seorang budak. Namun, ia berbicara dan berkata kepada tuannya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Naaman melakukannya. Dan melalui Elisa, Allah menyembuhkan Naaman dari penyakit yang menakutkan itu. Allah memakai seorang budak untuk mengarahkan seorang yang penting kepada dirinya. Sejak saat itu, Naaman berkata bahwa ia hanya akan menyembah Allah yang sejati. Sahabat, Anda sedang membuat suatu perubahan dalam kehidupan ini. Tetap mainkan drum Anda, atau biola Anda, atau, ya, piccolo Anda. Sang konduktor ilahi dari orkestra kehidupan sedang mendengarkan bagian Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: besar dan maha kuasa tidak melakukan mujizat-mujizatnya seperti seorang tukang sulap. Ia melakukannya sebagai seorang Bapa, yaitu Bapa yang penuh kasih adanya. Kasih hanya dapat menyatakan diri kepada hati yang terbuka, yang menyampaikan permohonannya kepadanya dengan penuh pengharapan dan kepercayaan. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu tidak memaksa kita untuk menerimanya. Hanya Andalah yang percaya seperti seorang anak terhadap Bapanya, yang akan melihat mujizat dan perbuatan Allah yang besar. Barang siapa yang berharap kepadanya selalu akan mengalami hal-hal itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

EBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 WITA, Ibadah Raya 2 pukul 17 WITA. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autoland. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autoland. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autoland Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

sahabat, kali ini saya mau bercerita tentang salah satu kebiasaan yang ditemui pada penduduk yang tinggal di sekitar Kepulauan Solomon, yang letaknya di Pasifik Selatan. Nah, penduduk primitif yang tinggal di sana punya kebiasaan yang menarik, yaitu meneriaki pohon. Untuk apa? Ya, kebiasaan ini ternyata mereka lakukan apabila ada pohon dengan akar-akar yang sangat kuat dan sulit untuk dipotong dengan kapak. Inilah yang mereka lakukan dengan tujuan supaya pohon itu mati. Caranya adalah beberapa penduduk yang lebih kuat dan berani akan memanjat hingga ke atas pohon itu. Lalu ketika sampai di atas pohon, bersamaan dengan penduduk yang ada di sekeliling di bawah pohon, mereka akan berteriak sekuat-kuatnya kepada pohon itu. Mereka lakukan teriakan berjam-jam selama kurang lebih 40 hari. Dan apa yang terjadi sungguh menakjubkan. Pohon yang diteriaki itu, perlahan-lahan daunnya mulai mengering. Setelah itu, dahan-dahannya juga mulai rontok. Dan perlahan-lahan, pohon itu akan mati dan mudah ditumbangkan. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, apa yang dilakukan oleh penduduk primitif ini sebenarnya aneh juga ya. Namun ini membuktikan bahwa teriakan-teriakan yang dilakukan terhadap makhluk hidup seperti pohon akan menyebabkan benda tersebut kehilangan gairah hidupnya. Nah, akibatnya dalam waktu singkat makhluk hidup itu akan mati. Nah, sekarang yang jelas dan perlu diingat bahwa setiap kali Anda berteriak kepada makhluk hidup tertentu, maka berarti Anda sedang mematikan rohnya. Pernahkah Anda berteriak kepada anak Anda, orang di sekeliling Anda, atau pasangan Anda? Teriakan hanya diberikan ketika kita bicara dengan orang yang jauh jaraknya. Nah, ketika orang sedang marah dan emosional, dia akan berteriak walaupun jarak mereka hanya dalam hitungan sentimeter. Ini bisa terjadi karena secara fisik dekat, tapi hatinya begitu jauh. Nah, itulah sebabnya mereka harus saling berteriak. Tanpa sadar, mereka mulai berusaha melukai dan mematikan roh orang yang dimarahi karena perasaan dendam, benci, atau kemarahan. Kita berteriak karena kita ingin melukai, kita ingin membalas. Jadi mulai sekarang, jika tetap ingin orang-orang yang ada di sekeliling Anda tetap bergairah dalam kehidupannya, tetap tumbuh dan berkembang, janganlah menggunakan teriakan-teriakan. Dengan berteriak kepada orang lain, maka ada dua kemungkinan balasan yang akan Anda terima. Anda dijauhi atau Anda akan mendapatkan teriakan balik. Sahabat, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda suka berteriak kepada anak, pasangan, pembantu, atau kepada siapa saja orang yang ada di sekitar Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: merasa patah hati sekarang, Anda tidak dapat bersuka cita di dalam Tuhan, cobalah mencatat segala sesuatu yang membuat Tuhan sungguh berarti bagi Anda. Ialah Bapa yang mengasihi Anda, yang senantiasa merencanakan hal-hal yang baik. Ialah penyempurna yang agung, yang akan menyempurnakan rencananya yang penuh kemuliaan bagi Anda. Ia Maha Kuasa, dan Ia menawarkan naungan dan perlindungan kepada Anda. Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal bagi kelepasan Anda. Apabila Anda merenungkan semua hal ini serta memuji Tuhan untuk semua itu, maka sukacita Anda akan berkobar kembali, dan lenyaplah semua kemurungan dan kesedihan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada kata terlambat. Pernahkah Anda berada di tengah lautan di dalam kapal kecil tanpa kompas atau GPS ketika kabut tebal menyelimuti perahu Anda dan Anda tidak tahu arah menuju ke pelabuhan? Atau mungkin Anda pernah mengalami seperti yang saya alami jauh di atas gunung ketika badai datang menyapu lembah dan salju dengan cepat melenyapkan jalan saya menuju ke mobil saya. Awalnya saya begitu panik memikirkan bagaimana setiap tahun ada orang yang begitu kedinginan, tersesat dan mengembara melalui salju, tidak tahu cara ke tempat yang aman. Sekarang, renungkan tentang tersesat dalam konteks yang Yesus katakan, "Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Pendeta Glenn Brown yang telah pensiun tiba di kapal perang Okinawa milik Amerika Serikat selama konflik Vietnam ketika di tengah malam alarm berbunyi memberitahu bahwa seorang pria terjun ke laut. Seorang pelaut sedang berjaga ketika ia terpeleset dan jatuh ke perairan gelap di bawahnya. Ia ada di sana dan kemudian dia menghilang. Ia pasti berada di dalam air. Kapal besar seperti Okinawa tidak dapat berputar seperti kapal kecil di danau. Dibutuhkan hampir 1,5 km bagi kapal besar ini untuk memutar 180 derajat dan kembali ke arah dari mana ia datang. Lampu sorot menyoroti laut yang gelap mencari tanda dari pelaut yang hilang. Akhirnya seseorang berteriak, "Itu dia!" Saat ada titik kecil muncul di permukaan gelombang dan tangannya melambai panik. Pria yang hilang telah ditemukan. Jangkar diturunkan dan pria itu diangkat ke kapal. Sang pendeta turun untuk berbicara dengan pria ini yang gemetar karena kedinginan dan merasa

ketakutan atas apa yang ia baru alami. Terbungkus selimut, pria ini menjelaskan bahwa ia ada di tepi kapal ketika ia kehilangan keseimbangannya dan jatuh ke air di bawahnya. Ia mengatakan bahwa ia berenang secepat mungkin di belakang kapal, tapi ia menjelaskan bahwa selagi kapal terus melaju ke dalam kegelapan dan jarak antara keduanya semakin lebar, ia tahu bahwa ia akan tersesat dan ia berusaha menggambarkan rasa ngeri yang dialaminya saat ia mulai tenggelam. Kemudian ia berkata bahwa di kejauhan ia melihat lampu dinyalakan dan kapal itu berputar dan ia berkata, "Saya tahu bahwa mereka sedang mencari saya." Ia mencoba menggambarkan rasa sukacita yang ia rasakan ketika ia tahu bahwa ia akan diselamatkan. Ada kisah lainnya, misionaris Connie dan Richard Smith sedang bekerja dengan orang Indian Barasano Selatan. Tapi mereka tidak membuat banyak kemajuan oleh karena penyihir yang ada di sana menentang pekerjaan mereka. Karena ia berpikir bahwa bila orang-orang menjadi orang Kristen, ia akan disisihkan dan kehilangan pengaruhnya. Namun kemudian pria tua ini merasa sangat sakit dan meminta para misionaris ini untuk memberinya pengobatan. Mengetahui bahwa tidak ada obat yang dapat menyelamatkan pria tua ini, mereka menyewa sebuah pesawat dan menerbangkan pria tua ini ke Bogota. Tapi para dokter di sana pun tidak dapat menyelamatkan pria tua ini. Connie berjuang untuk menolong pria ini berdamai dengan Tuhan, tetapi ia hanya menggelengkan kepalanya dan menangis. "Sudah terlambat, Connie, sudah terlambat." Kemudian Connie berkata, "Kamu tidak perlu membuktikan kepada saya bahwa neraka itu ada. Saya telah melihatnya di wajah seorang pria tua saat ia meninggal. Baginya, memang semua telah terlambat." Paulus memberitahu penjaga penjara di Filipi, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan." Dan hal ini masih berlaku sampai sekarang. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Kehadiran lebih berarti daripada kata-kata. Kita nggak selalu harus tahu harus berkata apa kepada seseorang. Kadang-kadang cukup dengan ada di sana bersama-sama, itu sudah menenangkan. Orang yang sedang terluka, kecewa, ataupun kehilangan tidak selalu butuh nasihat. Mereka hanya butuh tahu bahwa mereka tidak sendirian. Hadir tanpa menghakimi, duduk bersama dalam diam, menyediakan bahu untuk bersandar. Kita seringkali meremehkan kekuatan kehadiran yang hening. Padahal, di dalam diam itu ada ketulusan, dan di dalam diam itu, kadang kita bisa menyampaikan kasih lebih dalam daripada lewat kata-kata.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harga diri. Harga diri sudah beberapa tahun menjadi topik hangat. Ratusan buku telah ditulis untuk membantu orang merasa lebih baik tentang diri sendiri. Bisnis-bisnis telah menghabiskan sangat banyak uang dalam upaya memperbaiki harga diri para karyawannya. Jadi, apa sih sesungguhnya harga diri itu? Definisi saya sangatlah sederhana. Tanyakan saja kepada diri sendiri, apakah aku pribadi yang berharga? Kalau jawaban saudara ya, saudara punya harga diri. Kalau jawaban saudara tidak, kalau saudara sungguh percaya bahwa saudara kurang berharga di dunia ini, maka hidup saudara akan terus bergumul. Kalau saudara tidak yakin akan nilai saudara, saudara akan seumpama naik kereta luncur. Hari ini saudara merasa baik, besok tidak terlalu baik. Sebagian besar wanita mendapatkan harga dirinya dari salah satu atau lebih dari 3 bidang. Dari penampilan mereka, dari prestasi-prestasi mereka, dan dari hubungan-hubungan mereka. Misalnya, kalau seorang wanita menarik, memiliki gelar PhD, dan menjadi seorang istri dan ibu yang baik, diasumsikan bahwa ia punya harga diri yang baik. Tentu kita semua tahu bahwa kebenarannya belum tentu demikian. Masalahnya adalah bahwa perubahan dalam masing-masing bidang itu terjadi kepada kita semua. Tahun-tahun usia mulai menambahkan kantong-kantong dan keriput-keriput kepada tubuh yang sempurna sebagai seorang model. Datanglah seseorang yang lebih baik prestasinya daripada kita. Dan bahkan, hubungan-hubungan terbaik pun bisa berakhir. Namun ketika kita mendasarkan rasa diri berharga pada apa kata Allah tentang kita, keseluruhan gambarnya pun berubah. Allah telah menghargai kita dengan nyawa Yesus Kristus, anak-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Allah mengizinkan anak-Nya disalibkan agar kita boleh memiliki hubungan dengan Dia. Adakah bukti yang lebih baik daripada hal itu tentang nilai diri kita? Saya rasa tidak. Ingatlah sahabat, bahwa penilaian Allah tentang saudara takkan pernah berubah. Kapan saja saudara merasa terpuruk, katakan saja, Allah telah memberikan anak-Nya demi aku. Kalau aku demikian berharga, ada masalah apa lagi? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

dinamo, dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

GBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

ada dua orang gadis yang bekerja pada sebuah perusahaan yang sama, namanya Nona Wang dan Chang. Keduanya memiliki karakter yang berbeda, dan karenanya tidak dapat sharing atau bertukar pikiran bersama. Walaupun keduanya tidak saling membenci, namun mereka bukanlah sahabat karib dan tidak saling mengagumi cara kerja serta sifat masing-masing. Suatu hari, Nona Chang meminta teman kerja yang lain, Pak Chu namanya, untuk menegur Nona Wang, ya, supaya memperbaiki dan mengontrol dorongan emosinya. Sebab kalau tidak demikian, tidak akan ada orang yang mau berteman dengannya. Pak Chu pun setuju dengan permintaan Nona Chang. Setelah beberapa hari, Nona Chang berpapasan dengan Nona Wang. Nona Wang dengan penuh ramah dan sopan menegur Nona Chang. Sejak saat itu, Nona Chang melihat adanya perubahan besar dalam diri Nona Wang, yang kelihatannya seakan-akan telah berubah menjadi seorang pribadi yang baru, seorang pribadi yang menyenangkan dan disukai banyak orang. Nona Chang pun bertemu dengan Pak Chou dan mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan dia menanyakan resep apa yang dipakai oleh Pak Chou untuk menasihati Nona Wang. Pak Chou menjawab, "Saya hanya berkata kepada Nona Wang, saat ini ada banyak orang yang memuji dan mengagumimu, terutama Nona Chang yang secara istimewa mengatakan bahwa kamu sangat lembut, tahu mengontrol emosi, dan disukai banyak orang." Nona Chang pun tertegun dengan kehebatan Pak Chou yang telah mengubah pribadi Nona Wang dengan perkataan yang positif. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, kita lebih mudah menilai dan menghukum daripada memuji dan mengagumi. Namun, menilai dan mengadili orang lain sering mengantar orang kepada ketidakpuasan. Untuk itu, jadilah pencipta damai dengan cara memuji dan mengagumi keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sahabat, apakah Anda lebih suka berpikiran negatif kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Anda mungkin sedang merasa gelisah. Anda sedang menghadapi banyak persoalan yang menyusahkan hati Anda. Anda tidak dapat menyelesaikan semua persoalan dan kesulitan itu dengan kesanggupan Anda sendiri. Pikiran yang tidak tenang dan keinginan Anda itu membuat diri Anda lemah dan lelah. Saluran hati Anda menjadi tersumbat, sedangkan Tuhan ingin menyalurkan pertolongannya melalui saluran itu. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Biarkanlah semua pikiran, kesusahan, dan rencana Anda menjadi tentram. Bersandarlah kepada Tuhan dan kepada pemerintahannya. Dengan mengetahui bahwa Ia akan bertindak, maka Anda akan mengalami ketenangan dan percaya, karena disitulah kekuatan Anda. Oleh sebab itu, pilihlah jalan ini dan Ia akan menolong Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Tidak ada yang lebih membuat frustasi daripada melakukan sesuatu yang Anda tahu hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga. Bukankah demikian? Tanyakan pada nelayan manapun yang telah bekerja keras selama berjam-jam, mungkin dengan melemparkan perlengkapan terbaiknya ke air dan dengan perlahan mengarahkan umpan kepada bayangan di mana ia berpikir terdapat ikan yang besar. Namun pada akhirnya ia mengatakan, tidak ada apapun di sini, tidak ada sama sekali. Jadi ketika seseorang berkata, coba lagi, rasanya ia ingin berkata, kamu saja yang mencobanya, ini hanyalah buang-buang waktu, tidak ada seekor ikan pun di sini. Namun itulah yang terjadi dengan Yesus dan para murid pada suatu kesempatan. Mereka telah berlayar semalaman dan tidak mendapatkan apapun. Mereka bukanlah turis yang gemar memancing, yang datang ke danau dengan menggunakan perlengkapan terbaru. Mereka lahir di sebuah desa dekat danau. Mereka menangkap ikan 6 hari dalam seminggu. Mereka tahu setiap tempat terbaik untuk menangkap ikan di Danau Galilea. Jadi ketika Yesus meminta mereka untuk pergi ke air yang dalam dan menurunkan jala untuk menangkap ikan, mereka diperhadapkan dengan suatu dilema. Haruskah kita bersikap sopan dengan menurutinya atau menolak melakukannya? Karena berdasarkan pengalaman dan pengetahuan kita ini, semua hanyalah membuang waktu dan tenaga. Iman mereka diperhadapkan dengan kemustahilan yang masuk akal. Hanya Tuhan yang dapat membuatnya terjadi. Hal yang alami dan supernatural saling berhadapan. Petrus menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Lukas pasal 5 ayat 5. Apakah Anda merasa untuk sesaat Petrus sempat berpikir, mungkin ini sesuatu yang besar, siapa tahu, mungkin juga tidak. Tapi jawabannya memberi wawasan kepada kita tentang pemikirannya. Ia memulai dengan menggunakan kata yang diterjemahkan sebagai guru. Kata itu digunakan untuk para pembesar, dan kata itu secara kebetulan juga berarti seseorang yang menanggung beban dan tanggung jawab kepemimpinan. 6 kali Lukas menceritakan bagaimana orang memanggil Yesus sebagai guru. Guru, kata Petrus, sepanjang malam kami bekerja keras, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Segala sesuatu bergantung pada satu kata, tetapi atau meskipun demikian. Dengan satu kata itu ia memutar balik. Hal yang mustahil memberi jalan kepada potensi iman. Hal yang tidak masuk akal menghasilkan antisipasi pada hal yang supernatural. Situasi yang dihadapi Petrus dan murid lainnya tidak menghilang. Inilah situasi yang Anda akan hadapi bila Anda belum pernah mengalaminya. Keadaan berkata, tidak ada harapan. Namun firman Tuhan berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Iman berkata, Tuhan sanggup, dan keputusasaannya berkata, saya telah mencoba segalanya. Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga, kata Petrus. Disitulah pengetahuan tentang apa yang Tuhan janjikan akan menolong Anda untuk mempercayai Dia saat keadaan yang sedang terjadi nampak suram dan gelap. Mengucapkan kata tetapi atau meskipun demikian, berarti Anda berhenti menghadapi badai dan memutar balik, memandang ke arah surga. Dan apa yang terjadi ketika Petrus dan teman-temannya melemparkan jala mereka? Demikian Lukas menceritakannya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Lukas pasal 5 ayat 6 dan 7. Sejujurnya, seperti itulah yang kita inginkan. Suatu jawaban langsung atas segala sesuatu yang kita minta atau harapkan. Akan tetapi, ada saatnya ketika Anda harus memutar balik dengan iman dan tetap berjalan dengan kepala tegak dengan mempercayai bahwa Dia yang adalah Tuhan atas angin dan air juga merupakan Tuhan atas setiap keadaan dan badai kelam yang menghadang Anda. Saat itulah Anda berkata, meskipun demikian, karena Engkau menyuruhnya, aku akan mempercayai Engkau, Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk Japri, jaringan pelayanan penyiaran radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Ada satu hal yang akan membuat makanan kita itu terasa enak. Hal itu atau jawabannya adalah garam di dalam makanan. Garam itu memang kecil, tetapi pengaruhnya besar. Tanpa garam, makanan kita bisa terasa hambar. Begitu pula hidup kita. Bukan tentang seberapa besar atau kecil peran yang kita ambil, tapi seberapa makna kehadiran kita bagi orang lain bisa dirasakan. Menjadi garam berarti membawa rasa di dalam kehidupan. Menjadi seseorang yang memberi pengaruh baik, menjaga nilai-nilai yang benar, dan memberi harapan di tengah keputusasaan. Dunia ini butuh lebih banyak garam, orang-orang yang membawa kebaikan dan ketulusan. Apakah hari ini kita semua sudah menjadi garam yang memberi rasa bagi dunia?
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

sahabat, ada seorang anak bernama Sean Winchan Kohande. Dia divonis mengidap sakit hidrosepalus. Dokter mengatakan bahwa usianya hanya bisa sampai 12 tahun apabila tidak dioperasi. Namun ibunya memutuskan anaknya tidak akan dioperasi. Dengan hati-hati dan penuh cinta dia merawatnya. Kondisi Sean saat itu sangat rentan. Tidak boleh terlalu lama menangis dan kejang, karena itu akan memperburuk kondisinya. Tidak boleh terkena panas matahari secara langsung dan tidak boleh terbentur. Nah, karena itu seluruh rumah dipasangi busa dan dia dipakaikan helm oleh ibunya. Ibunya pun memutuskan berhenti bekerja untuk menjaga anaknya dengan baik. Sean diberikan papan catur supaya dia bisa bermain. Ketika dia berusia 3 tahun, Sean pernah mengalami kelumpuhan total selama 2 minggu.

tanpa lelah dan penuh kesabaran ibunya merawatnya. Akhirnya, dengan pertolongan Tuhan, semakin hari kondisi Sean semakin membaik. Kepalanya yang sempat membengkak, perlahan-lahan mengepis, dan di usia 5 tahun, dia bisa berjalan dengan normal. Siapa sangka, akhirnya Sean mengalami kesembuhan tanpa operasi. Bahkan, dia telah mengukir berbagai prestasi di kancah internasional di bidang olahraga catur. Dan kini, dia mendapatkan gelar Master Catur Internasional 2015. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, pencapaian yang diperoleh oleh Sean merupakan hasil dari semangat perjuangan dan kerja kerasnya. Bila Tuhan berkehendak, hal yang mustahil pun dapat terjadi meskipun situasi dan kondisi tidak mendukung. Karena itu sahabat, jangan putus asa dan hilang semangat. Teruslah belajar dan berjuang menghadapi berbagai tantangan hidup dan berserahlah penuh kepada kehendak Tuhan. Sahabat, bagaimana dengan Anda? Apakah situasi dan kondisi yang Anda hadapi saat ini cukup sulit? Apakah Anda tetap semangat atau malah putus asa? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik.

0: 百之通，不如一之精。
1: Lebih baik mahir dalam satu bidang daripada banyak bidang tetapi setengah-setengah. Kuasailah bidang Anda dengan baik agar Anda memiliki modal

musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: mendengar, kepribadian dan karakter yang andal tidak terbentuk secara instan, tetapi terbentuk melalui sebuah proses yang panjang. Proses merupakan cara pembentukan, dan kita harus siap atau bersedia dengan ikhlas untuk menerima apapun di sepanjang proses pembentukan karakter dan kepribadian. Diperlukan keberanian dan kerja keras agar dapat melewati proses tanpa mengeluh. Akhirnya, kepribadian dan karakter yang baik akan terbentuk jika kita melibatkan Tuhan sebagai pencipta dalam proses tersebut. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

0: Orang yang sedang mengharapkan sesuatu merasa gembira dan bersuka cita. Mereka tidak pernah merasa jemu. Hal menantikan merupakan sesuatu yang sering membangkitkan semangat karena menyangkut kasih. Oleh sebab itu, nantikanlah kedatangan Allah Bapa. Ia akan datang karena kasih-Nya. Ia selalu ingin bersama-sama dengan kita. Ia senantiasa membawa sesuatu yang indah, yaitu sepatah kata bagi kita, suatu kesukaan, suatu hadiah. Nantikanlah Dia, dan hati Anda akan digairahkan, dan Anda akan merasa bahagia.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

ada seorang anak yang berusia 7 tahun. Keluarganya menghadapi kesulitan. Mereka diusir dari rumah karena masalah hukum. Pada usia 9 tahun, ibunya pun meninggal dunia. Setelah anak ini berusia 22 tahun, dia kehilangan pekerjaan yang tentunya sangat dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan ekonominya. 4 tahun kemudian, dia terjerat utang besar karena bermitra dengan orang yang salah. Pada saat usianya sudah 41 tahun, pernikahannya pun berantakan. Bahkan anak laki-lakinya yang masih kecil meninggal dunia. Ketika usianya memasuki hampir setengah abad, dia mencalonkan diri sebagai anggota senat untuk kesekian kalinya, dan lagi-lagi gagal. Tetapi kesulitan demi kesulitan yang dia hadapi sejak dia masih kecil tidak membuat pria ini putus asa. Dan pada akhirnya, dia mencalonkan diri menjadi Presiden Amerika Serikat. Dan dia berhasil. Amerika Serikat mengangkatnya menjadi presiden, dan dia adalah Abraham Lincoln. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, kebanyakan orang hanya melihat lapisan luar saja. Mereka kagum, bahkan iri hati karena kesuksesan seseorang, dan jarang melacak proses menuju puncak itu. Air mata, perlakuan tidak adil, kesepian, rasa sakit, itu semua tidak diperhitungkan. Kita tidak memperhatikan keuletannya dalam bertahan hidup. Kita tidak menghitung berapa banyak air mata yang sudah tumpah. Nah, hari ini kalau kita melihat keberhasilan seseorang, jangan buru-buru cemburu. Lihatlah lebih dalam lagi. Perhatikan dengan seksama. Belajarlah dari proses yang dialaminya. Jika rumput di halaman tetangga kita terlihat lebih hijau, pasti biaya perawatannya lebih besar. Sahabat, apakah saat ini Anda sedang iri hati kepada seseorang? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 春耕不好害一春，教儿不好害一生。
1: Kegagalan membajak sawah pada musim semi hanya mengakibatkan kerugian satu musim. Salah mendidik anak akan mencelakakannya seumur hidup. Berhati-hatilah dalam membimbing anak, karena masa depan anak bergantung

musuh menyerang. Ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

0: ketika melakukan kesalahan, cepatlah mengakuinya dan meminta maaf. Dengan demikian, kita memiliki pribadi yang bijaksana, rendah hati, dan juga peduli dengan perasaan orang lain. Dibutuhkan keberanian besar untuk mengakui kesalahan saat kita melakukannya, karena kebiasaan ini mengajarkan kita untuk jujur dan menjadi pribadi yang bijaksana. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

0: oleh sebab Allah itu kasih adanya, maka ia menghendaki anak-anaknya mengasihi pula. Bagaimana saya dapat mengasihi dia? Kasihilah Allah dengan mengasihi sesama seperti diri Anda sendiri. Kasihilah Allah dengan berkata tidak terhadap setiap dosa. Kasihilah Allah dengan jalan berdamai dengan setiap orang, sama seperti ia mendamaikan Anda dengan dirinya, dengan perantaraan putranya yang tunggal itu. Kasihilah Allah dengan melepaskan kasih kepada diri sendiri dan kepada kehendak pribadi Anda. Kasihilah Allah Anda yang tiada henti-hentinya menganugerahkan berkat-berkatnya kepada Anda dengan jalan mempersembahkan diri Anda kepadanya sepenuh hati. Ia akan membalas kasih Anda dengan berlimpah-limpah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 种瓜得瓜，种豆得豆。
1: Tanam labu dapat labu, tanam kacang dapat kacang. Apa yang kita buat, itulah yang akan kita dapat.

Akulah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: Seekor anak unta bertanya kepada induknya, "Ibu, boleh aku bertanya sesuatu?"
1: "Silakan anakku, apa yang mengganggu pikiranmu?" jawab si ibu.
0: "Mengapa kita punya punuk, sementara gajah, rusa tidak?"
1: Sang ibu pun menjawab, "Kita adalah binatang padang gurun, dan punuk ini digunakan untuk menyimpan air. Kita dikenal sebagai hewan yang bisa bertahan tanpa air."
2: Si anak nanya lagi, "Lalu mengapa kaki kita panjang dan bulat?"
1: Si ibu pun menjawab dengan sabar, "Anakku, sudah jelas itu kita gunakan untuk dapat bertahan di padang pasir. Kita bisa lebih baik, lebih cepat daripada yang lain."
2: Si anak belum puas, dia nanya lagi, "Oke, terus mengapa kita punya alis mata yang panjang, ibu?"
1: Si ibu yang sudah mulai kewalahan dengan pertanyaan si anak tetap berusaha menjawab pertanyaannya. "Alis ini kamu pergunakan untuk melindungi mata dari butiran pasir yang berterbangan di padang gurun. Jadi punuk ini digunakan untuk menyimpan air di padang pasir, kaki untuk berjalan di atas pasir, dan alis mata ini untuk melindungi mata dari butiran pasir, anakku."
2: "Satu pertanyaan lagi, ibu," kata si anak. "Lalu mengapa kita berada di kebun binatang ini? Apa yang kita lakukan di sini, Bu? Untuk apa semua yang kita miliki ini, kalau kita tidak berada di padang gurun?"
1: Si ibu unta ini pun akhirnya terdiam, tidak tahu menjawab pertanyaan terakhir dari sang anak.
0: Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, apa yang kita miliki tidak akan banyak manfaatnya kalau kita tidak mempergunakannya. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita, baik itu bakat, kemampuan, talenta, harus kita pergunakan untuk kebaikan. Nah sahabat, sudahkah keahlian, kemampuan, materi, pengalaman yang Anda miliki sudah dipergunakan untuk orang yang membutuhkan? Apakah Anda sudah tepat dengan tempat Anda berada sekarang?
3: Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 WITA, Ibadah Raya 2 pukul 17 WITA. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo warga Samarinda, apa kabarnya Pian? Yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan?
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Dapatkan jalan keluar ala King Nasar, dan pastinya kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya dan membuat hati kita gembira. Karena kadang yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Molen Buswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: apabila Anda sedih dan dalam kesukaran, maka Allah Bapa kita berseru kepada Anda, "Mengapa engkau putus asa dan merasa cemas? Aku dapat memberi pertolongan kepadamu. Bersandarlah kepadaku dengan penuh kepercayaan. Nantikanlah dan harapkanlah pertolongan. Itu pasti datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kelak engkau akan bersuka cita dan bersyukur karena hal ini yang sekarang sangat menekan hatimu." Oleh sebab itu, hendaknya Anda pada saat ini mulai berdoa. "Aku bersyukur kepadamu bahwa aku dapat maju dengan penuh kepercayaan serta mengharapkan pertolongan." Dan Anda benar-benar dapat maju dengan penuh kepercayaan, maju untuk mengalami hari yang penuh dengan pertolongan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3, Jalan Urip Sumarjo, nomor 150, Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda, Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Ada seorang pemuda miskin. Awalnya dia bekerja menjadi porter, yaitu pengangkut barang tamu-tamu yang datang ke hotel di Hong Kong. Suatu ketika, dia dimarahi bosnya karena dia terlalu asik mengamati sebuah mobil mewah milik seorang tamu sampai dia lalai bekerja. Teguran itu memang sangat menyakitkan hatinya, tapi justru mencuatkan niatnya untuk memperbaiki nasib. Dia ingin jadi orang kaya, bahkan lebih kaya dari semua atasannya yang ada di hotel itu. Dia putuskan keluar dari pekerjaannya, memperdalam kungfu, dan mencoba peruntungannya di dunia film. Dan ternyata karirnya kemudian melejit, dan kini kita mengenalnya sebagai aktor laga yang terkenal di Asia. Siapakah dia? Chow Yun Fat. Ketika ditanya, apa sih rahasia keberhasilannya? Dia menjawab, ketekunan. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, ketekunan ini memang salah satu unsur penting ya untuk sukses. Ketekunan artinya rajin, ulet, pantang menyerah. Orang yang tekun biasanya tahan banting atau tahan uji. Ketika menghadapi tantangan dan masalah hidup, dia tidak menyerah. Walaupun ditindas, terjepit, habis akal, tidak putus asa. Dianiaya, ya, dihempaskan, namun dia tetap bertahan. Ketekunan pasti tidak akan sia-sia. Ketekunan menghasilkan karakter yang tahan uji dan pada akhirnya membuahkan pengharapan yang indah. Sahabat, jika saat ini Anda sedang dirundung masalah, mari bertahanlah. Lalui semua problem dan tantangan hidup Anda bagaikan sekolah ketekunan, dan Anda akan menikmati hasil dari ketekunan Anda. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik.

0: 人算不如天算。
1: Perkiraan manusia tidak dapat menandingi perkiraan Tuhan. Manusia mengikhtiarkan, Tuhanlah yang menakdirkan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menjadi khawatir. Dalam penerbangan baru-baru ini, saya tidak dapat menahan diri untuk melirik buku yang sedang dibaca teman duduk saya. Mata saya tertarik dengan judul babnya, Menurunkan Toleransi Stres Anda. Saya memikirkannya untuk sejenak dan kemudian tersenyum sendiri. Pada termometer stres kehidupan, bila saya memiliki toleransi stres yang rendah, maka saya akan stres hanya untuk bangun di pagi hari. Saya yakin yang dimaksudkan oleh sang penulis adalah menurunkan tingkat stres Anda. Namun, pilihan kata itu telah membuat saya tertawa kecil. Saya, misalnya, telah menerima kenyataan bahwa kehidupan saat ini bergerak cepat sehingga stres tidak dapat sepenuhnya dihindari. Namun, sekarang telah menjadi resmi. Ilmu pengetahuan telah menemukan bahwa stres akan secara fisik mempengaruhi kromosom tubuh Anda dan membuat Anda menua. Saat itu terjadi, para peneliti menemukan bahwa stres yang terus-menerus menimbulkan penyumbatan kecil pada kromosom sel yang mengatur generasi sel menjadi lebih kecil, atau telomeres, demikian mereka menyebutnya. Salah satu telomer sel menjadi terlalu pendek. Selnya berhenti membelah dirinya dan akhirnya mati. Para peneliti menemukan bahwa semakin besar orang merasakan tekanan mereka, semakin pendek telomeres mereka, dan semakin tualah sel mereka. Dan mereka yang tidak merasa hidupnya tertekan, stres tidak akan membuat mereka menua, sebanyak mereka yang mengalami stres, kata Dr. Thomas Paris, direktur proyek ini. Yang terpenting bukanlah seberapa besar tekanan itu, melainkan bagaimana Anda mengatasinya. Studi ini mengutip contoh dari kehidupan nyata orang-orang yang memasuki usia 80 dan 90 tahun dengan baik, yang telah berhasil mengatasi tekanan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan berolahraga, dengan melakukan permainan, humor, sikap optimis, memiliki tujuan hidup, menjalin persahabatan, musik, menemukan makna hidup, dan dengan berdoa. Saat saya membaca daftar ini, saya teringat apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Filipi pasal 4 ayat 8-9. Ya, hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah penangkal stres yang terbaik yang kita miliki. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

GBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: kemurahannya-lah yang memberi kita hak untuk berdoa. Namun demikian, hanya doa yang dipanjatkan dengan iman yang teguh akan mendatangkan pertolongan Tuhan. Biarlah iman Anda dihidupkan kembali. Janganlah hanya menyampaikan permohonan saja, melainkan berdoalah sebagai berikut. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memang bermaksud untuk menolongku, karena Engkau telah mempunyai jalan keluar bagi masalahku, karena Tuhan Yesus sudah memperoleh kemenangan atas dosaku. Doa semacam itu sangat bermanfaat. Doa itu menggerakkan tangan Allah, sehingga masalah itu pasti dipecahkan oleh kemahakuasaannya. Gunakanlah kesempatan itu. Dalam doa syukur itu, Anda akan merasa bahagia dan iman Anda akan dikuatkan. Apabila permohonan-permohonan Anda kepada Bapa Surgawi disertai ucapan syukur dan iman, maka doa-doa itu pasti akan terkabul.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Armin Geswein adalah seorang hamba Tuhan yang dikenal karena doanya. Ia tidak hanya memimpin dukungan doa dalam beberapa perjalanan misi awal Billy Graham, namun ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya mengajar dan berkhotbah tentang doa. Dan ia pun berdoa. Sebagian hidupnya dihabiskan dengan melayani di Norwegia. Dan bahkan, ia menikahi seorang wanita Norwegia yang cantik bernama Reidun. Minum kopi menjadi bagian dari kebudayaan di Norwegia. Dan Armin serta Reidun sangat menikmati secangkir kopi yang kuat dan panas. Keduanya telah bersama dengan Tuhan saat ini. Namun, saya sering bertukar email dengan anak mereka, Carol. Dalam salah satu email, saya menyebutkan bahwa akan sangat menyenangkan bila kami dapat bertemu dan minum kopi bersama. Oleh karena ia tinggal sangat jauh dari tempat saya tinggal dan kami jarang bersama. Terkadang saya menambahkan, mungkin di surga? Atau apakah mereka minum kopi di surga? Ia membalas, ayah saya menyukai kopinya. Dan karena hanya ada kebahagiaan di surga, maka pasti ada kopi di surga. Saya berharap bisa mengintip ke surga dan melihat seperti apa di sana. Saya ingin mengintip apa yang orang tua saya lakukan di sana. Setelah mereka bersama dengan Tuhan, saya sering meminta kepada Tuhan untuk memberitahu mereka tentang hal-hal baik yang terjadi, yang saya yakin mereka ingin mengetahuinya, hal-hal yang akan membuat mereka senang. Saya yakin mereka tidak akan mengenal penderitaan, sebab tidak ada penderitaan di surga. Alkitab berkata, kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Petrus berkata, di sana ada suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yohanes menambahkan, tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Santapan Harian Selasa, 12 Mei 2026.

0: Ya, Anda menelusuri isi Alkitab agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasalnya yang ke-20. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-27 hingga ayatnya yang ke-35. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah penghiburan bagi jiwa kami. Dalam luka dan kelemahan, Engkau menyapa kami. Pulihkanlah kami dengan kasih-Mu, ya Kristus. Di dalam kebenaran sabda-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: Hakim-Hakim 20 ayat 27 sampai 35. Orang Israel meminta petunjuk kepada Tuhan. Pada waktu itu tabut perjanjian Allah ada di sana, dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi berperang melawan Bani Benyamin saudara kami, atau haruskah kami hentikan saja? Jawab Tuhan, majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Lalu orang Israel menempatkan pengadang-pengadang di sekeliling Gibea. Pada hari ketiga, orang Israel maju melawan Bani Benyamin dan mengatur barisannya di Gibea, seperti yang sudah-sudah. Bani Benyamin lalu maju menyerbu pasukan itu, tetapi mereka terpancing dari kota. Seperti yang sudah-sudah, mereka mulai menyerang pasukan itu di kedua jalan raya, yang satu menuju ke Betel dan yang lain ke Gibea, di tempat terbuka. Kira-kira 30 orang tewas terbunuh di antara orang Israel. Kata Bani Benyamin, orang-orang itu telah terpukul kalah di hadapan kita seperti semula, padahal orang Israel sebelumnya telah berkata, marilah kita lari dan memancing mereka dari kota ke jalan-jalan raya. Jadi orang Israel bergerak dari tempatnya dan mengatur barisannya di Baal Tamar, sedangkan orang Israel yang mengadang itu tiba-tiba keluar dari tempatnya, tempat terbuka dekat Geba. 10.000 orang pilihan dari seluruh Israel sampai di depan Gibea. Pertempuran berlangsung sengit, tetapi Bani Benyamin tidak menyadari bahwa malapetaka sedang menghampiri mereka. Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah di hadapan orang Israel. Pada hari itu orang Israel memusnahkan dari antara suku Benyamin 25.100 orang, semuanya orang bersenjatakan pedang.

sahabat Scripture Union Indonesia, karena kejahatan yang terjadi di Gibea, orang Lewi itu dengan sengaja menimbulkan kegemparan di seluruh Israel dengan mengirimkan potongan mayat gundiknya. Ia bertujuan untuk meminta pertimbangan dan nasihat seluruh umat Allah. Setelah mendengarkan orang Lewi itu, mereka sepakat untuk memerangi Gibea. Mereka mendesak suku Benyamin untuk menyerahkan orang Gibea. Namun, ternyata suku Benyamin menolak, bahkan berkumpul untuk maju berperang. 11 suku Israel bertanya siapa yang lebih dahulu maju berperang, dan Tuhan menjawab Yehuda. Namun mereka kalah dan kehilangan 22.000 tentaranya. Orang Israel menangis dan bertanya haruskah mereka berperang lagi, dan Tuhan menjawab, majulah. Namun sekali lagi mereka kalah dan kehilangan 18.000 orang. Mereka semua duduk menangis, berpuasa, dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Mereka bertanya, haruskah mereka maju sekali lagi?

peristiwa ini. Tuhan membiarkan 11 suku dua kali mengalami kekalahan sebelum mereka memberi kemenangan. Padahal ke-11 suku tersebut sudah meminta petunjuk Tuhan sebelum berperang. Mengapa demikian? Sepertinya ini yang terjadi. Masa itu adalah zaman hakim-hakim. Berarti setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Allah mengatakan bahwa penghakiman akan dimulai dari rumah Allah. Ini berarti bahwa Allah akan terlebih dahulu menghakimi orang yang lebih besar. Jadi, dalam peristiwa ini, Allah menghukum dulu 11 suku yang lebih benar dari Benyamin. Ingatlah, penghakiman akan dimulai dari umat Allah. Mari kita menjalankan kehidupan dengan lebih taat dan memperlakukan sesama dengan kasih. Mari kita berdoa. Yesus Kristus, Raja yang penuh kasih, lembutkanlah hati kami agar mampu memperlakukan setiap sesama dengan kasih yang tulus dan tanpa pamrih. Mampukan kami hidup sebagai cerminan kasih-Mu di dunia ini. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan

harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Sebagai Bapa yang penuh kasih sayang, Tuhan Allah tidak akan membiarkan langit di atas kita menjadi gelap tanpa menempatkan janji-janjinya sebagai penerangan di langit itu. Dengan kata lain, Ia memberi janji-janjinya bagi masa-masa yang gelap. Pandanglah bintang-bintang itu yang akan menerangi kegelapan di sekitar diri Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

meremehkan kekuatan doa yang berkesinambungan. Heart listener, doa yang terus menerus dapat mengubah situasi kita. Mari kita tetap berdoa.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA. Bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3, Jalan Urip Sumarjo, nomor 150, Samarinda. Dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindom, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda, Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 WITA, Ibadah Raya 2 pukul 17 WITA. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kekaguman dan pujian. Oh, Terry, lihat mawar itu. Lihat tidak? Pola dan warnanya yang kompleks. Cantik sekali. Coba lihat. Benar, jika melihat bunga yang indah, saya langsung ingin meraih lengan Anda dan menarik Anda untuk melihat keindahannya. Warnanya yang cantik dan susunan kelopaknya yang unik. Terry, teman jalan-jalan

atau bayi yang baru lahir. Dengan menikmati keindahan, saya dibawa keluar dari rasa depresi, mata dan hati saya terangkat dari lumpur yang merendam saya menuju keindahan buatan tangan Allah. Dan pada akhirnya menuju Allah sendiri. Dunia ciptaannya ini memberitahu kita seperti apa Allah itu. Alkitab mengatakannya demikian. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Kitab Roma pasal 1 ayat 20. Demikian tulis Paulus kepada orang-orang di Roma. Di kitab Mazmur, Daud berkata, "Perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan." Kitab Mazmur pasal 145 ayat 5. Saya pun demikian. Daud karena saat melihat perbuatan tangan Allah yang indah, di dalam diri saya muncul kekaguman dan pujian. Sekarang pun Anda bisa memandang keluar jendela kepada ciptaan Allah. Bahkan hanya jika berupa helai rambut yang tumbuh di sela-sela retakan di jalan. Biarkan keindahan yang Anda lihat membuat Anda memuji Dia yang menciptakan semuanya. Lihat dan pandanglah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Malam hari ini malam yang luar biasa, saudara. Di tengah-tengah kita hadir juga seorang worshipper yang luar biasa. Really a true worshipper. Mari beri tepuk tangan yang luar biasa, Alfira Jagugu. Yeah.

Kami rindu engkau ada di tengah-tengah kami. Kami rindu engkau melawat setiap kami, Tuhan. Biarlah engkau menjamah setiap kami. Mungkin di antara kami ada yang mengalami kesusahan, persoalan yang tidak dapat kami selesaikan. Kami berharap, Tuhan, supaya engkau ada di tengah-tengah

0: keadaan di sekeliling Anda sangat gersang dan dingin adanya. Anda merasa kesepian dalam keluarga, dalam kalangan kawan-kawan, dan dalam gereja Anda. Akan tetapi, keadaan semacam itu bukanlah maksud Allah. Tuhan Allah ialah Bapa yang mengasihi Anda. Ia ingin Anda dikasihi dan berbahagia. Ia menunjukkan suatu jalan kepada Anda. Kasihilah orang lain dengan sepenuh hati, dan Anda akan menuai kasih.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-513. Saya menyapa Anda yang ada di wilayah Jabodetabek. Subuh-subuh Anda bangun, Anda mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya Anda memperoleh kekuatan yang baru dalam segala pergumulan apapun. Saya, Pastor Apius, tetap mendoakan Anda. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Dan saudaraku dikasih Tuhan, saya juga menyapa yang ada di wilayah Samarinda, yang juga terakses di seluruh Indonesia melalui live streaming radio kita, radio kesayangan Anda. Dan saudaraku dikasih Tuhan, secara khusus saya sudah berkomunikasi dengan pihak radio. Para pendengar bisa langsung berhubungan dengan saya langsung untuk perihal pelayanan doa, pelayanan firman di PD Kantor, dan juga pelayanan firman di tempat-tempat rumah ibadah lintas interdominasi. Anda bisa menghubungi saya secara langsung di 0812-621-5518. Sekali lagi, di 0812-621-5518. Dan puji Tuhan, hari ini kita ada di episode yang ke-513. Puji Tuhan. Mari sudah dikasih Tuhan, saya mengajak Anda untuk melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-23, ayat yang ke-pertama dan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Bila engkau duduk makan bersama-sama dengan penguasa, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di hadapanmu, dan pasanglah pisau pada kerongkonganmu jika engkau rakus. Ayat yang ketiga, janganlah menginginkan makanan lezatnya, karena makanan itu menipu. Wah, luar biasa. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya mengajak Anda untuk melihat, merenungkan kembali dalam Amsal pasal 23. Bagaimana Amsal pasal 23 ini berada dalam bagian ketiga kitab Amsal. Kita tahu ada pasal 22 ayat 17, bahkan pasal 24 ayat 22, saudaraku. Dan ini yang sering disebut perkataan orang-orang bijak, saudaraku. Word of the wise. Nah, saudaraku dikasih itu, kita bisa melihat bagaimana ini berbeda dengan pasal-pasal sebelumnya yang berisi peribahasa pendek dua baris. Dan bagian ini justru lebih panjang dan naratif, saudaraku. Bahkan lebih seperti pengajaran kebijaksanaan yang mengalir, saudaraku. Mari kita lihat, kita perhatikan ayat 1 dan 3. Ini luar biasa. Kenapa ini membuka bagian ini dengan satu skenario yang sangat konkret dan relatable, saudaraku. Perhatikan kata-kata itu. Makan malam bersama orang berkuasa. Saudaraku dikasih Tuhan, sebelum saya lanjut dalam pemberitaan ini, kita harus lihat dulu dalam konteks sosial budaya, saudaraku. Bagaimana di dunia timur, tengah kuno, undangan makan bersama seorang raja atau bangsawan atau pejabat itu suatu kehormatan besar. Sekaligus itu juga ujian karakter, saudaraku. Makan meja itu bukan sekedar tempat mengisi perut, karena ia juga adalah arena politik, tempat negosiasi dan juga pengujian loyalitas, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Seseorang yang diundang ke meja penguasa itu biasanya berada dalam posisi ingin sesuatu, saudaraku. Ya, kita tahu, jabatan, perlindungan, kontrak dan sebagainya, bahkan persetujuan. Dan tuan rumah yang berkuasa biasanya tahu, saudaraku, dia tahu. Dan ia mengamati dan ia menilai, saudaraku. Nah, kita harus tahu latar belakang ini. Nah, saudaraku dikasih itu makanan mewah. Kita harus tahu makanan mewah yang disajikan itu adalah bagian dari pertunjukan kekuasaan. Dan orang yang terlena oleh makanan, nah perhatikan, yang makan rakus, yang terlihat silau oleh kemewahan, menunjukkan bahwa ia mudah dikendalikan oleh kenikmatan. Saudaraku dikasih Tuhan, kita tahu waktu pilkada waktu kita tahu waktu pemilihan gubernur, pemilihan dewa segala macam, hati-hati, banyak sogokan-sogokan makanan, dikasih beras, ya dikasih sembako, semua tujuannya untuk sebuah politik, tujuannya sebuah persetujuan, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan ini sangat realistis, karena di negara manapun, di perusahaan manapun juga mengalami hal demikian, saudaraku. Tapi hari ini mari kita perhatikan, kita renungkan baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan. Lihat apa yang kita katakan, pasanglah pisau pada kerongkonganmu. Saudaraku dikasih Tuhan, ini adalah ungkapan hiperbolik yang sangat kuat dalam bahasa Ibrani. Bahkan ini bukan instruksi harfiah, tapi gambaran dramatis, saudaraku ya. Untuk apa? Untuk kendalikan dirimu sekeras mungkin. Kuasailah nafsumu seperti pisau yang menahan sesuatu dari masuk, saudaraku. Hati-hati, makanan itu sebagai simbol godaan kekuasaan, saudaraku. Makanya gak heran, berapa banyak orang menjual imannya hanya gara-gara perut tengah. Makanya di sini dengan jelas mengungkapkan kepada kita bahwa makanan itu sebagai simbol godaan kekuasaan. Gampang sekali, saudaraku. Ajak makan, Anda bikin kesepakatan, ajak makan, orang pasti tergoda, saudaraku. Sangat mengerikan, itu yang terjadi di akhir zaman ini. Nah, mari kita lihat Amsal pasal 23, ayat pertama dan tiga. Ini bukan semata-mata tentang sopan santun makan, saudaraku. Tapi ini tentang budaya, ini tentang bahaya tergoda, saudaraku. Bahaya tergoda oleh apa yang ditawarkan orang berkuasa. Lihat ayat 3 menyebutkan apa? Makanan itu menipu. Dan ini luar biasa, saya meneliti kata-kata ini, saudaraku. Dalam kata Ibraninya, itu digunakan adalah kasab. Berarti kebohongan, kepalsuan, tipu daya. Saudaraku dikasih Tuhan, ini luar biasa, mata kita terbuka. Makanan lezat di meja penguasa itu bisa menjadi alat manipulasi. Kemurahan hati yang tampak di permukaan itu bisa menyimpan agenda tersembunyi, saudaraku. Sangat mengerikan, makanya hati-hati kalau Anda ditraktir. Hati-hati kalau Anda diajak makan oleh penguasa-penguasa atau siapapun mereka. Biasanya menyembunyikan agenda tersembunyi, saudaraku. Saudaraku, ini bukan paronia sekali lagi. Di ayat ketiga, ini bukan paronia, tapi ini kebijaksanaan. Salomo yang pernah duduk di posisi penguasa itu sendiri, dia tahu betul bagaimana dinamika kekuasaan bekerja melalui kemurahan hati yang strategis, saudaraku. Mari kita pelajari, renungkan pengendalian diri sebagai fondasi hikmat, saudaraku. Pengendalian diri sebagai fondasi hikmat. Saudaraku dikasih Tuhan, di seluruh kitab Amsal, pengendalian diri itu adalah salah satu kebajikan tertinggi, saudaraku. Anda bisa lihat Amsal pasal 16 ayat 32 dengan jelas berkata apa? Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudaraku dikasih Tuhan, Amsal pasal 23 ayat pertama dan tiga ini luar biasa, memberikan satu aplikasi spesifik, saudaraku. Pengendalian diri di depan kenikmatan yang ditawarkan oleh kekuasaan. Saudaraku dikasih Tuhan, orang yang bisa mengendalikan perutnya di meja makan, di meja makan penguasa, saudaraku, atau di meja makan orang-orang besar, bahkan bisa mengendalikan lidahnya, penilaiannya, dan integritasnya di situasi yang lebih besar. Saudaraku, sebaliknya dengar, orang yang tidak bisa menahan diri dari makanan lezat akan lebih mudah tidak bisa menahan diri dari hadiah, bahkan komisi gelap, janji jabatan, dan segala bentuk iming-iming lainnya. Makanya tidak heran banyak orang tersesat, orang terjebak dengan pemberian-pemberian yang tidak jelas. Pemberian-pemberian yang tidak jelas ini akan membuat hati nurani kita pincang. Hati nurani kita akan samar-samar, sehingga kita akan susah mengambil keputusan. Itulah sebabnya kalau ada hal-hal yang demikian, waspada, minta hikmat daripada Tuhan. Sudah aku dikasih Tuhan, perhatikan apa yang menjadi nasihat ini. Perhatikan apa yang ada di hadapanmu. Saya masih berfokus di dalam kitab Amsal, suraku. Bagaimana kalimat pembuka ayat pertama itu sangat kaya dikatakan, dengar, perhatikan baik-baik apa yang ada di hadapanmu. Saudaraku dikasih Tuhan, dalam bahasa Ibrani ini lebih dari sekedar lihat makanannya. Maknanya jauh lebih luas. Kenali situasinya, saudaraku. Pahami situasinya, pahami maksudnya. Waspadai, saudaraku, agenda yang ada. Perhatikan, siapa yang mengundangmu? Apa yang ia inginkan? Apa yang sedang terjadi di balik kemewahan itu? Saudaraku dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Hikmat itu bukan hanya tentang apa yang kita makan atau tidak makan. Perhatikan, saudaraku. Tapi tentang, dengar, itu sebuah kesadaran penuh terhadap situasi yang kita hadapi. Nah, saudaraku, hati-hati ya. Kalau di gereja, kalau ada orang pemberontak-pemberontak, biasa begitu. Di dalam gereja, dalam organisasi, kalau ada orang pemberontak-pemberontak, biasanya salah satu strategi untuk memprovokasi jemaat, untuk memprovokasi para pelayan, biasanya mereka menggunakan strategi-strategi mengundang makan, ajak makan, dan sebagainya. Minum kopi, hati-hati, saudaraku dikasih Tuhan. Lebih baik Anda menjauhkan diri. Itu yang saya katakan di episode yang sebelumnya, kumpulan pencemooh. Karena kalau sudah demikian, sudah terjebak dengan hidangannya sedap, wah ini susah sekali. Makanya enggak heran di dalam gereja, di dalam organisasi perusahaan, banyak sekali terjadi pemberontakan-pemberontakan. Nah, kita lihat, saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana Yesus, dia sudah memberikan teladan bagi kita. Dalam Injil Matius pasal 4 ayat pertama sampai 11, Yesus digodaannya di padang gurun ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan ini koneksi paling langsung, koneksi yang jelas Amsal pasal 23 dengan kisah pencobaan Yesus di padang gurun, saudaraku. Kita pencatat, setelah berpuasa 40 hari, iblis datang dengan tawaran pertama. Iblis berkata, jika engkau anak Allah, perhatikanlah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudaraku dikasih Tuhan, jelas Alkitab berkata, Yesus lapar secara fisik, tetapi Yesus tidak tergoda oleh kebutuhan perutnya, saudaraku. Bahkan jawabnya dengan jelas, dia berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, saudaraku. Dahsyat. Jadi dari cerita ini, saudaraku dikasih Tuhan, dari apa yang Yesus lakukan, ini adalah implikasi aplikasi sempurna dari Amsal pasal 23. Saudaraku dikasih Tuhan, perhatikan, saudaraku dikasih Tuhan, pengendalian diri mutlak di hadapan tawaran yang paling menggoda, saudaraku. Bukan karena makanan itu jahat, sekali lagi dengar ya, makanan itu bukan jahat, tapi karena dari siapa tawaran itu, dari siapa tawaran itu datang, dan apa agenda di baliknya itu. Hati-hati, saudaraku dikasih Tuhan ya. Undangan makan dalam pelayanan Yesus, kita tahu bagaimana ketika Yesus diundang makan, Yesus sendiri sering diundang makan oleh berbagai kalangan. Alkitab dengan jelas, saudaraku, saya mau kasih tahu, orang Farisi, pemungut cukai, bahkan orang kaya, di setiap kesempatan, saudaraku, inilah luar biasanya Yesus kita, Tuhan kita. Dia tidak tergoda oleh suasana kemewahan untuk mengubah pesannya atau menyenangkan tuan rumah, saudaraku. Dia tetap pada prinsipnya dengan kebenaran firman-Nya yang mengajar orang-orang Farisi, mengajar pemungut cukai, saudaraku. Hidangan kemewahan, makanan yang disajikan untuk Yesus, tidak membuat Yesus tergoda untuk mengubah pesannya. Saudaraku dikasih Tuhan, masihkah ingat di rumah Simon orang Farisi, dalam Lukas pasal 7 ayat 36, Yesus tidak sungkan menegur sang tuan rumah meski sedang menjadi tamu. Bahkan di Lukas pasal 19 ayat pertama dan 10, di rumah Zakheus, Yesus datang bukan untuk menikmati makanan lezat, tetapi dia datang untuk membawa keselamatan. Saudaraku dikasih Tuhan, dengar, Yesus menunjukkan dia bisa duduk di meja penguasa atau orang kaya tanpa kehilangan identitas dan misinya. Dari sini saudaraku, kita belajar Yesus memberikan kita sebuah teladan, peringatan Yesus tentang kemewahan dan kekuasaan. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus mempunyai prinsip dan ini punya menjadi teladan bagi kita. Lukas pasal 14 ayat 7-11. Bagaimana Yesus mengajarkan soal tempat duduk di perjamuan. Ingat apa yang Alkitab katakan, jangan ambil tempat terhormat karena bisa dipermalukan. Duduk di tempat rendah, biarkan tuan rumah yang meninggikan, saudaraku. Ini satu konsep yang luar biasa kalau kita diundang di satu acara, saudaraku ya. Kalau bisa jangan duduk paling depan, tapi duduk dulu di belakang. Siapa tahu ya kita salah duduk kali ya. Biarkan tuan rumah yang meninggikan kita. Ini suatu nasihat, suatu teladan yang luar biasa yang Yesus ajarkan kepada kita. Bahkan saudaraku dikasih Tuhan, ini juga senada dengan Amsal pasal 23. Jangan silau oleh kemewahan dan kehormatan yang ditawarkan, apalagi dunia, saudaraku, menawarkan kemewahan dengan tipu dayanya. Saudaraku dikasih Tuhan, sangat bahaya. Duh, saudaraku dengar, bahaya terbesar bukan pada makanannya, tetapi pada bagaimana kita kehilangan diri saat kita disuguhi kemewahan, saat kita tertipu oleh kemewahan dunia. Saudaraku dikasih Tuhan, 1 Timotius pasal 6 ayat 6 dan 8. Bagaimana dikatakan godaan kekayaan. Firman Tuhan berkata memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Alkitab dengan jelas dikatakan apa selanjutnya? Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saudaraku dikasih Tuhan, Paulus itu menegaskan kembali prinsip Amsal pasal 23. Saudaraku, kecukupan itu adalah fondasi integritas. Saudaraku, dengar, orang yang hidupnya tidak dikendalikan oleh keinginan akan lebih mudah, akan jauh lebih sulit. Dengar, dimanipulasi oleh tawaran penguasa, saudaraku. Makanya belajar, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, saudaraku. Alkitab dengan jelas, kita tidak akan membawa apa-apa keluar, saudaraku. Jangan bersedih hati, saudaraku, kalau Anda tidak kaya. Tapi yang jelas, asal kau hidup saja, bukankah hidup itu jauh lebih penting? Bukankah Alkitab mengajarkan kepada kita, kumpulkanlah hartamu di sorga, sebab di sorga ingat dan karena tidak akan merusakannya. Saudaraku dikasih itu. Di era masa kini, saudaraku, meja makan yang baru hari ini. Dengar, saudaraku, meja penguasa, makan penguasa itu tidak selalu berbentuk perjamuan formal. Bahkan ia hadir dalam banyak sekali wujud. Undangan ke acara eksklusif yang penuh fasilitas. Apalagi paket perjalanan gratis dari pihak yang berkepentingan. Apalagi hadiah bingkisan atau goodie bag bernilai tinggi. Apalagi tawaran jabatan atau proyek yang terlalu bagus untuk ditolak. Apalagi koneksi dengan orang berpengaruh yang tiba-tiba memperhatikan. Saudaraku dikasih Tuhan, Amsal pasal 23 mengajarkan, waktu paling berbahaya bukan saat kita kekurangan. Dengar, waktu paling berbahaya bukan saat kita kekurangan, tapi saat kita disuguhi kelimpahan oleh pihak yang punya kepentingan. Maka saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, negara kita ini rusak. Kenapa? Karena para koruptor-koruptor. Kenapa para koruptor? Karena para koruptor, mereka dipilih berdasarkan apa? Mereka juga yang menyiapkan amplop sehingga hidangan-hidangan itu dimakan oleh rakyat. Sehingga akhirnya mata rakyat Indonesia, matanya sudah tidak mempunyai hati nurani. Sehingga mereka memilih siapa yang memberikan amplop. Makanya enggak heran, korupsi merajalela. Makanya firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada hari ini, jangan kita silau, saudaraku. Integritas di tengah iming-iming. Dunia kerja dan pelayanan hari ini banyak yang jatuh. Bukan karena miskin karakter, tapi karena tidak siap menghadapi kemewahan yang datang tiba-tiba. Saudaraku, suap tidak selalu datang dalam amplop coklat. Seringkali suap datang dalam bentuk makan malam mewah, bakal liburan disponsori, atau perhatian berlebihan dari pihak yang memiliki agenda dan modus, saudaraku. Dengar, saudaraku, kata kuncinya, pengendalian diri, kendalikan dirimu. Bukan hanya soal rohania, saudaraku, tapi ini juga soal kelangsungan integritas jangka panjang. Saudaraku, itulah sebabnya kau perlu Roh Kudus menuntun setiap kita, saudaraku, supaya kita jangan tersesat, saudaraku. Amsal pasal 23, 1 dan 3. Ini adalah peringatan yang sangat relevan di zaman now. Orang bijak bukannya tidak pernah diundang ke meja penguasa. Orang bijak adalah yang bisa duduk di sana dengan penuh kesadaran, menikmati kebaikan tanpa kehilangan penilaian, bahkan menerima kemurahan tanpa kehilangan integritas, saudaraku. Dan dengar, Yesus sendiri telah mencontohkannya. Dia duduk di meja berbagai penguasa dan orang kaya di zamannya tanpa pernah membiarkan kemewahan meja mengubah remisinya, saudaraku. Pertanyaannya pada hari ini, dengar, apakah kamu pernah diundang ke meja orang berkuasa? Ketika kamu duduk di sana, apakah kamu masih ingat siapa kamu? Dengar, siapa kamu? Apakah kamu pernah diundang ke meja orang berkuasa atau pernah mendapatkan tawaran-tawaran dunia? Tawaran-tawaran yang luar biasa yang membuat kau jauh dari Tuhan. Saudaraku, sangat mengerikan. Ingat, saudaraku, dikasihi Tuhan. Hari ini kata kuncinya, apakah kamu masih ingat siapa kamu? Saudaraku, dengar, pengendalian diri bukan hanya soal rohania. Ini soal kelangsungan integritas jangka panjang. Itulah sebabnya pada hari ini kita harus bertobat. Kalau kita sudah terlalu dalam, kita sudah masuk di dalam agenda-agenda dunia yang sudah masuk dalam jebakan-jebakan, mari saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bertobat, saudaraku. Lepaskan dirimu. Jangan lagi menikmati tawaran-tawaran dunia, hidangan-hidangannya menipu, saudaraku dikasih Tuhan. Minta hikmat daripada Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, saya percaya hari ini Tuhan membebaskan kita, Tuhan menjamah kita, Tuhan memberikan kita kekuatan. Yesus sudah memberikan contoh, Yesus sudah menjadi model bagi kita. Di tengah-tengah kemewahan dunia, Dia tetap pada misinya, Dia tetap pada firman-Nya, dan firman-Nya tidak pernah berubah. Itulah sebabnya pada hari ini, mari buka hatimu. Kalau ada di antara Anda sudah mengalami tertipu oleh dunia, tipu daya, kekayaan dunia, bertobat, saudaraku, minta ampun. Atau mungkin kau sudah terjebak dengan hal-hal yang spekulasi dunia, minta ampun di hadapan Tuhan. Atau mungkin engkau sudah menjadi bagian sindikat di dalam gereja. Engkau sudah sadar, orang yang mengajak engkau makan dalam gereja, ternyata dia mengajak kau dalam pemberontakan. Sehingga engkau ikut dengan pemberontakan itu. Kenapa? Karena kau sudah diajak makan. Makanya hati-hati di dalam gereja. Kalau ada pemberontak-pemberontak, orang yang sudah melawan gembala, lalu kemudian dia ajak Anda makan, hati-hati. Itu hidangannya menipu, makanya enggak heran. Makanan itu dapat mempengaruhi yang membuat Anda sudah tidak punya hati nurani, saudaraku. Mata Anda tidak tajam, tetapi Anda mengikuti arus dunia. Anda mengikuti arus dosa. Hari ini tidak ada kata terlambat. Mari datang kepada Tuhan, minta ampun. Bapa, ampuni kami, Tuhan. Hari ini kami belajar, Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal tipu muslihat iblis. Bagaimana dunia dengan tipu dayanya, Tuhan, menyeret kami. Ampuni kami, Tuhan. Dan biarlah pada hari ini kami belajar mencukupkan diri. Berikan kami kekuatan Roh Kudus, jamah kami supaya kami mempunyai integritas. Supaya kami tetap hidup di dalam kekudusan. Kami tetap kepada misi pelayanan-Mu, Tuhan. Kami tetap kepada kasih-Mu, kasih yang tidak berubah, Tuhan. Ampuni kami yang berdosa pada hari ini, Tuhan. Secara khusus sama berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap bagian-bagian yang sakit, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Baik sakit kanker, benjolan apapun yang dipegang, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur darah-Mu, Yesus, Tuhan Yesus, penyakit mereka disembuhkan. Kami percaya mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, keselamatan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Anda diberkati dengan episode yang sudah kita dengar pada hari ini. Mari Anda bisa mendukung pekerjaan Tuhan yang kami terus kerjakan. Anda bisa menabur di Bank BCA 735-004-5991 ANG Berlapas Samarinda. Sekali lagi, Anda bisa memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di Bank BCA 735-004-5991 ANG Berlapas Samarinda. Terima kasih. Sampai jumpa di episode yang ke-514. Shalom, saudaraku. Shalom.
0: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan,

Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar dan

0: kuat dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasalnya yang ke-20. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-27 hingga ayatnya yang ke-35. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah penghiburan bagi jiwa kami. Dalam luka dan kelemahan, Engkau menyapa kami. Pulihkanlah kami dengan kasih-Mu ya Kristus. Di dalam kebenaran sabda-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: Hakim-Hakim 20 ayat 27 sampai 35. Orang Israel meminta petunjuk kepada Tuhan. Pada waktu itu tabut perjanjian Allah ada di sana, dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi berperang melawan Bani Benyamin saudara kami, atau haruskah kami hentikan saja? Jawab Tuhan, majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Lalu orang Israel menempatkan pengadang-pengadang di sekeliling Gibea. Pada hari ketiga, orang Israel maju melawan Bani Benyamin dan mengatur barisannya di Gibea, seperti yang sudah-sudah. Bani Benyamin lalu maju menyerbu pasukan itu, tetapi mereka terpancing dari kota. Seperti yang sudah-sudah, mereka mulai menyerang pasukan itu di kedua jalan raya, yang satu menuju ke Betel dan yang lain ke Gibea, di tempat terbuka. Kira-kira 30 orang tewas terbunuh di antara orang Israel. Kata Bani Benyamin, orang-orang itu telah terpukul kalah di hadapan kita seperti semula, padahal orang Israel sebelumnya telah berkata, marilah kita lari dan memancing mereka dari kota ke jalan-jalan raya. Jadi orang Israel bergerak dari tempatnya dan mengatur barisannya di Baal Tamar, sedangkan orang Israel yang mengadang itu tiba-tiba keluar dari tempatnya, tempat terbuka dekat Geba. 10.000 orang pilihan dari seluruh Israel sampai di depan Gibea. Pertempuran berlangsung sengit, tetapi Bani Benyamin tidak menyadari bahwa malapetaka sedang menghampiri mereka. Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah di hadapan orang Israel. Pada hari itu orang Israel memusnahkan dari antara suku Benyamin 25.100 orang, semuanya orang bersenjatakan pedang.

Sahabat Scripture Union Indonesia, karena kejahatan yang terjadi di Gibea, orang Lewi itu dengan sengaja menimbulkan kegemparan di seluruh Israel dengan mengirimkan potongan mayat gundiknya. Ia bertujuan untuk meminta pertimbangan dan nasihat seluruh umat Allah. Setelah mendengarkan orang Lewi itu, mereka sepakat untuk memerangi Gibea. Mereka mendesak suku Benyamin untuk menyerahkan orang Gibea. Namun, ternyata suku Benyamin menolak, bahkan berkumpul untuk maju berperang. 11 suku Israel bertanya siapa yang lebih dahulu maju berperang, dan Tuhan menjawab Yehuda. Namun mereka kalah dan kehilangan 22.000 tentaranya. Orang Israel menangis dan bertanya, haruskah mereka berperang lagi? Dan Tuhan menjawab, majulah. Namun sekali lagi mereka kalah dan kehilangan 18.000 orang. Mereka semua duduk menangis, berpuasa, dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Mereka bertanya, haruskah mereka maju sekali lagi? Dan Tuhan menjawab, majulah. Dengan jaminan, besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Akhirnya, Benyamin dikalahkan dan hanya tersisa 600 orang yang lari ke Bukit Batu Rimon dan kota mereka dimusnahkan. Sepertinya ada sesuatu yang tidak lazim dalam peristiwa ini. Tuhan membiarkan 11 suku dua kali mengalami kekalahan sebelum mereka memberi kemenangan. Padahal ke-11 suku tersebut sudah meminta petunjuk Tuhan sebelum berperang. Mengapa demikian? Sepertinya ini yang terjadi. Masa itu adalah zaman hakim-hakim. Berarti setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Allah mengatakan bahwa penghakiman akan dimulai dari rumah Allah. Ini berarti bahwa Allah akan terlebih dahulu menghakimi orang yang lebih besar. Jadi, dalam peristiwa ini, Allah menghukum dulu 11 suku yang lebih benar dari Benyamin. Ingatlah, penghakiman akan dimulai dari umat Allah. Mari kita menjalankan kehidupan dengan lebih taat, dan memperlakukan sesama dengan kasih. Mari kita berdoa. Yesus Kristus, Raja yang penuh kasih, lembutkanlah hati kami agar mampu memperlakukan setiap sesama dengan kasih yang tulus dan tanpa pamrih. Mampukan kami hidup sebagai cerminan kasih-Mu di dunia ini. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amen.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Apabila seorang anak merasa takut, maka ibunya memeluknya dan menjaga agar anak itu tidak melihat apa yang menakutkan dia. Allah Bapa di surga akan melakukan hal yang sama bagi kita. Pada masa-masa kesusahan, Ia akan menyembunyikan kita dalam tempat perlindungannya. Ia akan menutup mata kita dan memeluk kita, sehingga kita hampir tidak melihat hal-hal yang mengerikan itu. Kita akan menyadari hanya satu hal saja, kita aman dan dikelilingi oleh kasih. Kita terlindung dari mara bahaya, kita terlindung karena kehadirannya yang melindungi kita. Ia akan menguatkan kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

Santapan Harian, Rabu, 12 November 2025.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Ulangan pasal yang keempat, ayat 21 hingga ayatnya yang ke-29. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, penuhkanlah bejana kami dengan air sungai-Mu. Kami haus akan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berserah. Amin.
2: Ulangan 4 ayat 21-29. Kemudian Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu dan bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka. Sungguh aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberang dan menduduki negeri yang baik itu. Berhati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung menyerupai apapun yang dilarang oleh Tuhan Allahmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan menjadi tua di negeri itu, lalu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu membangkitkan murkanya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu segera lenyap dari negeri yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Kamu tidak akan hidup lama di sana, tetapi kamu pasti punah. Tuhan akan menyerakkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dalam jumlah sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Di sana kamu akan beribadah kepada ilah-ilah buatan tangan manusia, dari kayu dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar, tidak dapat makan atau mencium. Tetapi di sana pun engkau akan mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asalkan engkau mencari Dia dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu.

Sahabat santapan harian, bangsa Israel bukanlah bangsa yang taat dan baik. Tetapi Tuhan memilih mereka menjadi miliknya. Tuhan mengasihi Israel dan membawa mereka keluar dari perbudakan. Tuhan menuntun Israel sampai akhirnya memperoleh tanah pusaka. Sayangnya, hal ini tidak berlaku bagi Musa. Kitab Bilangan pasal 20 ayat yang kedua hingga ayatnya yang ke-13 menjelaskan bahwa ketika Israel bersungut-sungut meminta air, Tuhan meminta Musa untuk berkata kepada bukit batu agar bukit batu itu mengeluarkan air. Namun, Musa tidak melakukannya, melainkan memukulnya sebanyak 2 kali. Pada ayat yang ke-12, Tuhan menegur Musa dan mengatakan bahwa Musa telah melanggar kekudusan Tuhan. Karena itu, dalam perikop hari ini, kita baca bahwa Musa mengingatkan Israel agar tidak melupakan perjanjian mereka dengan Tuhan, tetap berpaut pada Tuhan dan tidak beralih ke ilah asing. Sebab Allah Israel adalah Allah yang kudus. Kekudusannya seperti api yang menghanguskan. Musa tegas mengatakan, jika Israel melanggar perjanjian dan menyimpang dari Tuhan, sudah bisa dipastikan hidup mereka akan penuh penderitaan. Tuhan akan menghukum dan meninggalkan mereka sampai mereka habis dan terserak ke negeri asing. Mereka tidak akan bertahan hidup. Tuhan akan memurnikan bangsa Israel sampai mereka kembali kepada Dia, sebab Tuhan, Allah Israel itu kudus. Ia tidak bisa dipermainkan dan tidak mau diduakan. Allah kita adalah Allah yang kudus dan membenci dosa. Allah kita penuh kasih. Namun Ia tidak membiarkan diri-Nya dipermainkan. Kita tidak bisa berpura-pura menjadi Kristen yang taat, tetapi berkubang dalam dosa. Tanpa menjaga kekudusan hidup, kita tidak dapat diam bersama-sama dengan Allah. Melalui firman Tuhan hari ini, mari kita kembali mengevaluasi hidup kita. Apakah selama ini kita telah menjaga kekudusan hidup kita? Atau sebaliknya, kita memilih untuk terus hidup dalam dosa. Sebagaimana Ia adalah Allah yang kudus, Ia pun meminta kita untuk hidup kudus. Tinggalkan dosa yang masih kita simpan dan teruslah menjaga kekudusan di hadapannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah kami menjalani hidup yang kudus dengan bersandar pada kasih karunia-Mu dan bukan pada usaha kami sendiri. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
1: Pada saat engkau mengalami keadaan yang mencekam, kehilangan pengharapan, mengalami ketakutan serta kebimbangan, bahkan tiada lagi kata-kata yang menjadikan penghiburan, seakan-akan penyakit yang diderita tidak ada lagi obat yang bisa menyembuhkan, ingatlah

Kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk

0: Mari kita sembah Dia.
1: Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang memberikan kita kepastian dan jawaban. Kembali bersama Ayang di hari Selasa ini, Hasener. Bertemu lagi kita di suasana yang cukup ini ya, cukup apa ya, cukup tenang. Karena sudah malam ya, sudah jam 9 malam di sini, bahkan lewat. Dan apa kabar nih dengan Hasener semuanya pada malam hari ini? Apakah sehat selalu? Saya mengharapkan begitu ya. Saya senang sekali bisa bersama Hasener kembali di program Heartland Sharing ya, di setiap hari Selasa, dan tentu saja dengan tema yang berbeda. Dan yang berharap Hasener sudah siap ya untuk bisa saling sharing pada malam hari ini, dan juga saling menguatkan satu sama lain ya. Silakan saja dalam program ini Hasener boleh kirim salam, kirim ayat, ataupun request lagu ya, lagu yang menguatkan iman ya, baik iman pribadi maupun iman saudara-saudari kita yang butuh penguatan. Baik Hasener, tanpa menunggu lama, inilah dia program Heartland Sharing.

Waktu terus berjalan, Hasner. Dan tidak terasa sekarang sudah tanggal 12 Mei ya, 2026 ya. Dan tadi waktu saya ada berkegiatan ya di luar, dan disampaikan tentang tahun ya, dimana dikatakan bahwa kita sudah mau mendekati tahun 2030, 4 tahun lagi. Wih, saya kaget ya sebenarnya ya. Kenapa? Baru sadar ya, oh iya ini sudah 2026, 4 tahun lagi 2030. Kalau dulu mikirnya 2030 tuh masih lama, ternyata sekarang tinggal 4 tahun lagi. Betapa begitu cepatnya ya, waktu terus berlalu dan kita terus berjalan dengan berbagai kegiatan aktivitas kita tanpa kita tahu apa yang akan terjadi ke depan, dan ternyata kita sudah sampai di tahun 2026 ya. Dan sudah di bulan Mei ya, sudah mendekati pertengahan tahun ya sebenarnya. Dan apa yang sudah sebenarnya alami nih dari Januari sampai bulan Mei ini ya? Mungkin ada hal-hal yang menyenangkan atau juga ada hal yang menyedihkan, seperti kehilangan seseorang yang dikasihi ya. Ada yang kehilangan papa tersayang, istri tercinta, atau kebalikannya, ada yang kehilangan mama tersayang, istri tercinta, suami tercinta ya, atau juga kehilangan anak ya. Yang pastinya ketika kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi, apapun peran mereka dalam hidup kita, tentunya kita akan merasa sangat sedih ya sebenarnya ya. Merasa sangat kehilangan, merasa kok sepertinya tidak ada harapan gitu ya untuk melanjutkan hidup ini. Yang pernah di posisi di mana yang kehilangan bapaknya ayang gitu ya, Hasner. Dan di situ yang ngerasa, Tuhan, untuk apa aku ini hidup gitu ya? Karena sama ini aku hidup ya, salah satunya untuk membahagiakan orang tua, dan ketika mama enggak ada ya ada papa ya kan, yang masih bisa dibahagiakan. Tapi ketika keduanya tidak ada, untuk apa lagi aku hidup gitu ya? Dan itu hal yang sangat menyedihkan buat saya waktu itu. Hal yang membuat saya sempat merasa terpuruk karena kehilangan orang yang sangat dikasihi dan kehilangan visi misi dalam hidup saya. Tetapi Hasner, saya bersyukur kita punya Tuhan yang hebat ya. Ketika kita merasa dalam titik terendah, merasa kehilangan dan tidak punya tujuan hidup lagi, Tuhan datang menjamah kita ya, lewat orang-orang sekitar kita. Dia membawa kita kembali menemukan tujuan hidup kita. Dan pada malam hari ini kita akan saling sharing kembali ya Sener, tentang bagaimana berkemenangan di dalam Tuhan. Ya, apa nih yang ada di pikiran Hasner ketika Hasner mendengar kata berkemenangan dalam Tuhan? Pasti ada beberapa hal yang muncul ya, mungkin sebuah peristiwa, mungkin sebuah definisi. Tapi sebelum Hasner sharing bersama Ayang pada malam hari ini, Ayang mau ajak kita berdoa dulu, karena kita berharap ya dan percaya ketika kita masuk dalam doa, Tuhan hadir di tengah-tengah kita ya. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir ya kan? 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, jangan lupa di dalam namanya ya. Tuhan hadir, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan hadir ya. Jadi mari Hasner, dimanapun Hasner berada pada malam hari ini, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, kita rindukan Dia hadir saat kita saling sharing, saling mendoakan dan menguatkan satu sama lain. Supaya program ini bukan hanya sekedar program, tetapi sebuah program yang hidup, yang mengubahkan hidup kita semua. Dan ketika program ini berakhir, biarlah tangan Tuhan tidak pernah berakhir, tapi terus berlanjut mengubahkan hidup kita lebih lagi. Mari Sener, kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur, kami terima kasih karena punya Allah yang hidup seperti Engkau. Dan hari ini kami kembali bertemu lewat program Heartland Sharing Tuhan. Meskipun kami tidak bertatap muka secara langsung, tapi biarlah lewat suara yang terdengar ini Tuhan, bisa semakin saling menguatkan satu sama lain, saling membangun satu sama lain. Biar Roh Kudus-Mu yang hadir memenuhi dan menjamah setiap pendengar-Mu dimanapun berada pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan,
Setelah mendengar program ini, hidup mereka akan semakin dipulihkan, dimenangkan, dan mengalami pengharapan karena ada Engkau yang bekerja di dalamnya. Karena itu, besertalah bersama kami dari awal hingga akhir program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, kita akan mulai sharing Hasanar terkait tentang tema berkemenangan di dalam Tuhan. Tapi sebelum sharing, saya mau nyapa dulu nih ya yang sudah bergabung di jalur TikTok ya. Oke, sudah ada berapa yang masuk? Kita mau sapa dulu, ada Paulus, hai. Ada Natalia, kemudian ada Levan, Santos, Salvatore, kemudian ada CEO, Melky Cheng, Ama, Ratna Dewi, Joshua, kemudian ada siapa lagi nih? Andikan ya, Brian Fans, Joshua S, Bujang Alay, Nyenip ya. Cemong, hai Cemong. Mario ya, nggak salah nama aslinya ya. Kemudian ada Hans, Ari. Cemong, makasih ya sudah like-like-nya. Boleh di-share juga ke teman-teman lainnya ya. Kemudian ya, Shalom. Shalom juga Cemong. Kemudian ada siapa lagi nih? Arema 12, hai hai. Squad Orange. Lalu ada Rendra Bayaki 243. Apa kabarnya saat malam? Ada opa-opa nih. Wih, opa-opa. Ada Harina. Kemudian ada Rahman BTL. Lalu ada Mas-mas Batak ya. Kemudian ada Bolem, hai Bolem. Kemudian ada Faivel, Andriana. Kemudian ada Aikel ya. Dan Imri Erungan ya. Oke. Selamat malam semuanya sudah bergabung. Dan kita ada di program Heartland Sharing dengan tema Hidup yang Berkemenangan. Ayah mau nyapa juga nih yang sudah bergabung lewat jalur hati ya. Apa kabarnya? Selamat malam. Selamat malam juga para Heartland Mania ya, yang sudah memutar radio Heartland dari subuh sampai malam ya. Bahkan ketemu subuh lagi ya. Makanya dimatikan radionya ya. Terima kasih tetap setia bersama Heartland ya. Terima kasih juga sudah bergabung masuk di Heartland Sharing meskipun cuma mendengarkan secara pasif ya. Ada beberapa nama ya yang pernah tahu mendengarkan secara pasif tapi ternyata pendengar setia ya. Dan khususnya yang sering masuk nih ya, ada Pak Ezra, Erik Lawan ya, kemudian ada siapa lagi nih? Bang Ferdi ya, kemudian Bang Yorman, Mama Grace, lalu ada siapa saja ya yang sudah mendengarkan malam hari ini, boleh telepon Ayang di 08115830944 ya, supaya yang tahu bahwa Hasner hadir ya bersama Ayang di sini ya. Dan malam hari ini Ayang hanya sendiri ya Hasner, masih sendiri lagi. Biasanya kan sama Bro Daddy ya. Nah, Bro Daddy ini masih sibuk Hasner ya, masih ada tugas yang harus diselesaikan, dikerjakan. Jadi kita doakan kiranya pekerjaannya bisa cepat terselesaikan ya, dan menjadi berkat ya buat siapapun ya, termasuk keluarganya. Dan Selasa depan bisa kembali bersama kita untuk sharing-sharing ya.
menyapa juga buat listener yang ada di Facebook ya, yang sudah bergabung secara online di Facebook. Hanya saja ini tidak terbaca, tapi terima kasih sudah bergabung. Dan terus menyimak ya sampai jam 11 malam nanti waktu Indonesia Tengah ya. Kalau di bagian barat tentunya sampai jam 10 saja ya. Dari bagian timur sampai jam 12 malam. Wow, malam banget ya. Biasanya ada juga nih yang dari luar negeri ya. Selamat bergabung saja kalau mendengarkan pada malam hari ini ya. Oke, dan kita kembali di tema kita yaitu berkemenangan di dalam Tuhan. Dasar firman yang mau kita pakai sebagai pedoman adalah 1 Korintus 15 ayat 57 ya senar. Dikatakan di situ, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Jadi menurut Hasener apa nih? Definisi menang nih ya. Menurut Hasener ya. Nah, menurut Hasener menang itu apa gitu kan. Seringkali kita ini ketika kita bilang menang gitu ya, berarti kita itu sedang berada di titik puncak ya kan. Berada di atas orang lain mungkin ya. Kita menjadi urutan pertama ya. Kemudian mungkin secara kekayaan materi atau jabatan kita berhasil mendapatkannya. Yang dulunya mungkin sulit tapi pada akhirnya kita bisa menang, kita memiliki kekayaan materi atau jabatan ya. Yang dulunya mungkin kita berharap menjadi anggota dewan dan akhirnya kita terpilih menjadi anggota dewan. Itu mungkin kita merasa kita sudah mengalami kemenangan, ya kan? Dan juga seringkali kita dikatakan menang ketika kita tidak menjumpai masalah apapun dalam hidup kita ya. Nah, tapi bagaimana nih dengan Hasner nih? Apa definisi menang menurut Hasner ya? Boleh nanti di-sharingkan ke Ayang di 0811-5830-944. Nah, kalau versi Tuhan ya Hasner ya, ternyata kemenangan itu berarti memiliki damai sejahtera dan kekuatan untuk berdiri teguh meskipun badai sedang menerpa gitu ya. Jadi bukan berarti masalah itu hilang, tetapi masalah tidak lagi menguasai hidup kita. Artinya kita berhasil nih untuk tidak fokus kepada masalah, tetapi fokus kepada Tuhan yang bisa membawa kita pada kemenangan, satu kemenangan ke kemenangan selanjutnya ya. Jadi itu definisi menang ya. Nah, bagaimana nih dengan Hasner ada mendefinisikan menang menurut Hasner maupun menurut versi Tuhan ya. Apakah sepakat nih dengan yang Aing sampaikan? Nah, sambil menunggu Hasner untuk menyampaikan opininya atau argumennya ya, Aing mau putarkan beberapa buah lagu dulu ya untuk kita sama-sama memuji dan muliakan Tuhan. Dan bagi Hasner yang mau request lagu silakan saja ya. Langsung ketik di kolom komentar di TikTok ataupun di Facebook. Bisa juga di chat 0811-5830-944. Dan setelah lagu diputarkan, setelah selesai Hasener mau masuk ke telepon juga boleh ya. Oke Hasener, jangan kemana-mana, akan kembali lagi setelah beberapa pujian berikut ini.

Masih bersama Ayang di 94.4 Heartland FM, Your Family Station ya. Dan kita ada di tema ya, berkemenangan di dalam Tuhan. Nah, kita sharing-sharing lagi nih ya tentang berkemenangan di dalam Tuhan. Tadi kita udah share apa nih? Definisi menang menurut versi kita maupun versi Tuhan ya. Ternyata sangat berbeda ya. Dimana kita merasa seringkali ya kita menang ketika kita berhasil unggul ya atas orang lain. Kita memiliki kekayaan ya, kita memiliki jabatan, kita gak punya masalah. Itu berarti kita menang ya, hidup kita menang. Tapi ternyata menurut Tuhan lebih dari itu ya. Ketika kita tetap ada dalam masalah, tapi kita tidak terpengaruh oleh masalah itu, tetap berdiri teguh, tetap percaya Tuhan, tetap kuat dan tetap memiliki damai sejahtera, itu berarti ternyata kita sudah berkemenangan di dalam Tuhan ya. Jadi menang itu ternyata bukan berarti masalah kita hilang, tetapi masalah tidak lagi menguasai hidup kita ya. Nah, Hasner, ada 3 kunci nih dalam hidup berkemenangan. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah Hasner mau nih hidup berkemenangan dalam Tuhan? Kalau memang mau, nih Ayang mau share nih tentang 3 kunci hidup berkemenangan ya. Tapi sebelum Ayang share ya tentang 3 kunci hidup berkemenangan, nih ada yang nyapa nih ya dari Lovit ya. Malam kakak Ayang, sendirian lagi ya? Iya, sendirian lagi Lovit. Menemani. Lovit di mana nih ya? Di Samarinda atau di daerah mana nih? Kalau di Samarinda, ayo ke Jalan Kebahagiaan ya. Nomor 27C. Ikut siaran di sini ya, biar Ayang tidak sendirian, oke? Okay? Selamat bergabung buat si Barani ya. Dan kemudian, oh iya, terima kasih buat Cemong yang udah selalu mengecek ya. Boleh dicek ya apakah suara yang sudah terdengar di TikTok ya. Jadi biar tahu nih kalau misalnya gak kedengaran kan bisa segera diatasi ya. Katanya muka saya ini mirip sepupunya ya Hasner ya, mirip mirip dengan sepupunya si Cemong ya. Nah ya memang ada beberapa ya orang bilang mirip dengan saya mukanya. Dan ini sudah yang keberapa ya? Udah 7 belum ya yang ngatakan mirip ya? Kalau udah 7 berarti kembaran saya udah cukup. Katanya kan begitu ya. Dari dunia ini kita ada 7 kembaran, katanya begitu. Tapi entah bener apa enggak ya. Oke, kembali lagi tentang hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan ya. Nah, ada 3 kunci nih hidup berkemenangan dalam Tuhan. Apa nih kuncinya? Mau tahu? Mau tahu? Ya, yang pertama adalah mengandalkan kuasa bukan kekuatan sendiri. Nah, ini kuasa ini bukan kuasa kita ya sendiri ya, pastinya kuasa Tuhan ya. Nah, seringkali kan kita ini gagal gitu ya karena kita mencoba melakukan segala sesuatu itu dengan logika kita, dengan emosi kita sendiri ya. Kita mencoba berperang menjalani kehidupan ini dengan logika dan emosi kita sendiri. Nah, padahal kemenangan sejati itu dimulai ketika kita menyerah kepada Tuhan. Nah, jadi prinsip kemenangan itu ternyata kita dikatakan bisa meraih kemenangan jikalau ada iman digabungkan dengan ketaatan ya. Nah, jadi iman digabung dengan ketaatan itu berarti kita akan mengalami kemenangan. Nah, yang perlu kita refleksikan saat ini, Hasner, apakah saat ini kita sedang kelelahan karena mencoba menang dengan cara kita sendiri? Ya, apakah Hasner saat ini sedang kelelahan karena mencoba menang dengan cara Hasner sendiri? Menang dalam tanda petik ya. Mungkin kita ngerasa kita untuk bisa mengatasi atau mengalahkan dosa kita, kita berpikir kita harus berjuang sendiri gitu ya. Contohnya Ayang lah ya, biar gak susah-susah gitu ya, kasih gambaran ya. Dulu Ayang itu pernah jatuh dalam dosa perzinahan pikiran, Hasner. Kalau perzinahan secara seksual gitu kan memang puji Tuhan sih tidak ya. Tetapi
secara pikiran itu pernah. Kenapa? Karena Aeng itu dulu tuh punya imajinasi ya. Maksudnya tuh suka berimajinasi ya. Suka berimajinasi gitu kan. Dan semakin membaca bacaan gitu ya. Meskipun waktu itu sudah usia dewasa ya, sudah usia 25 tahun ke atas ya. Mungkin menurut kita it's okay lah kalau usia segitu enggak apa-apa kan baca buku-buku yang untuk orang dewasa atau nonton film yang memang untuk orang dewasa 17 tahun ke atas gitu ya. Dan waktu itu apalagi yang itu jurusannya psikologi ya sebenarnya. Jadi memang kita ada pelajaran yang memang kita mempelajari tentang bagaimana melakukan hubungan seksual gitu ya dengan lawan jenis. Itu ada pelajarannya gitu ya.

Nah, dan waktu itu karena apa ya, suka berimajinasi gitu ya, membayangkan gitu kan. Dan akhirnya yang awalnya itu cuman bayangan yang tidak terlalu kompleks ya, tapi karena banyak pengetahuan yang didapat gitu ya, jadi kadang tuh suka buat cerita-cerita di pikiran itu jadi kompleks awal apa akhirnya gitu kan. Itu bisa sampai nangis loh sebenar ketika berimajinasi waktu itu ya, karena kadang tuh buat cerita di pikiran gitu ya. Dulu tuh entah kenapa dan tuh suka dengan cerita-cerita yang berkaitan tentang rumah tangga ya, yang mungkin suaminya tidak setia, suami jahat segala macam gitu ya. Gak tau juga, dari dulu tuh suka banget berimajinasi seperti itu. Nah, ketika Ayang kenal Tuhan, tahu gitu ya bahwa kita kan harus punya pikiran yang positif, yang bagus, yang kudus, yang suci gitu ya. Kan tahu bahwa salah gitu ya. Ternyata meskipun sudah dewasa pun kita tetap harus memfilter gitu kan bacaan-bacaan kita gitu ya, atau tontonan kita. Walaupun tujuannya dulu Ayang nonton tuh ya untuk, karena yang penelitian kan tentang perselingkuhan ya waktu itu, jadi yang berpikir itu buat nambah wawasan gitu ya. Salah pula ya. Tambah lagi punya teman yang dia pernah jatuh dalam hubungan seksual jatuh dalam hubungan seks bebas gitu ya. Dan Ayang berpikir supaya yang bisa nyambung ngomongnya, yang belajar gitu ya, belajar memahami, belajar ya pokoknya nambah wawasan gitu. Tujuannya itu. Tetapi ternyata itu pengaruh cara Ayang dalam berimajinasi. Dan waktu itu Ayang sadar, Ayang mencoba, Tuhan maafkan Ayang mau sembuh nih, gak boleh begini gitu ya. Tetapi karena dengan kekuatan sendiri Ayang gak bisa, Ayang udah berusaha nih untuk mengurangi tontonan, berusaha untuk bisa memberikan masukan pikiran-pikiran yang positif gitu ya, pikiran-pikiran, bacaan-bacaan yang positif, tontonan-tontonan yang positif yang berkaitan tentang firman Tuhan gitu ya. Tapi di sisi lain kadang itu, apalagi kalau misalnya lagi di titik merasa capek atau apa gitu, jadi kan butuh refreshing gitu kan. Nah, dan itu yang mencoba melakukan dengan kekuatan sendiri. Sampai kadang-kadang tuh berdoa loh Hasanar, berdoa, Tuhan maaf nih mau berimajinasi dulu gitu kan. Karena pernah dengar salah satu khotbah, kamu kalau mau berbuat dosa doa gitu ya, biar Tuhan ya tolong gitu. Nah, makanya waktu itu yang berdoa gitu ya. Ya pada akhirnya ya bisa diingatkan gitu, tapi tetap aja jatuh bangun gitu ya. Karena masih menggunakan kekuatan sendiri, cara pikir sendiri gitu. Dan suatu ketika Ayang ikut sebuah KKR mahasiswa, waktu itu kita nggak disuruh maju untuk altar kok nggak, cuma kita didoain, istilahnya tuh kayak siapa mau didoakan angkat tangannya, dan dia menyampaikan satu firman Tuhan bahwa Allah itu kudus gitu ya. Dan ketika dia nyatakan firman Tuhan itu, entah kenapa itu memerdekakan Ayang Hasner. Ketika dikata Allah itu kudus itu, Ayang benar-benar lepas, pulih ya. Dan saat itu Ayang sadar, okay, Ayang gak mau hidup seperti ini lagi dengan penuh imajinasi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu benar-benar pulih Hasner, lepas. Dan itulah yang dikatakan berkemenangan ya, iman plus ketaatan. Ketika Ayang taat gitu ya, dituntun untuk ikut KKR, dan iman ketika mendengarkan firman Tuhan atau ada firman yang disampaikan gitu, Ayang tangkap, Ayang aminkan, itu terjadi pemulihan. Jadi memang kita gak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri untuk bisa menang, tetapi kita perlu mengandalkan kuasa Tuhan. Nah, hanya saja ya, hanya saja ketika kita sudah menang Hasanar ya, kita harus menjaga pikiran kita. Nah, ini kunci yang kedua ya. Yang pertama, kita mengandalkan kuasa bukan kekuatan sendiri, tapi setelah kita bisa menang gitu ya dengan kuasa Tuhan, kita harus menjaga pikiran kita sebenarnya ya. Peperangan terbesar terjadi itu dalam pikiran. Kekalahan dimulai dari keraguan, ketakutan, dan intimidasi si jahat ya. Jadi kita perlu isi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Nah, seperti yang menang gitu ya, dan yang berusaha untuk tidak jatuh lagi dalam hal itu. Bahkan pernah waktu itu mau mendoakan sesuatu hal gitu ya, tiba-tiba ada kayak serangan ya di dalam mimpi gitu. Saya nggak tahu waktu itu kita tuh doain sebuah kota, dan saya nggak tahu apa yang terjadi di kota itu. Tapi memang waktu itu yang kerasa saya diserang, kayak mau dibawa balik lagi gitu ya. Dengan karena waktu yang berimajinasi itu kan yang punya teman hayalan sebenarnya ya. Jadi kayak teman hayalan tuh mau masuk lagi gitu dalam hidup Ayang. Dan Ayang dalam mimpi itu kayak
apa berjuang untuk lepas, dan puji Tuhan di dalam nama Yesus waktu itu Ayang serukan lepas gitu ya. Dan ternyata waktu itu Ayang baru tahu ketika kami kumpul ya, dengan ketika Ayang kumpul dengan para pendoa waktu itu, dia berkatakan bahwa kita ini sedang berperang melawan roh perzinahan di kota ini gitu. Waduh, yang langsung weh, pantesan kok diserang gitu ya. Nah, itu pengalaman secara spiritual yang pernah alami waktu itu. Dan ya itu tadi, Hasnar, kita perlu menjaga pikiran kita ya. Jadi kita buka di Filipi 4 ayat 8, bunyinya demikian. Sebentar ya, yang buka dulu isinya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, jadi itu yang harus kita mulai masukkan dalam pikiran kita ya. Hal-hal yang benar, yang mulia, adil, suci, manis, semua yang sedap didengar, yang patut dikatakan kebajikan dan patut dipuji. Itu yang harus kita masukkan. Dan yang akui ketika kita baca bacaan dunia gitu ya, itu kadang itu gak 100% hal yang baik, yang suci gitu ya. Sehingga memang kita perlu lebih banyak baca firman Tuhan daripada di luar itu gitu. Ayang itu kalau sedang gundah ya sebenarnya, atau sedang kayak ada serangan di pikiran gitu ya. Serangan di pikiran itu contohnya apa? Tiba-tiba kita tuh bisa mikir yang jelek-jelek gitu ya, baik tentang diri sendiri ataupun tentang orang lain gitu kan. Atau kita mikir yang jelek tentang masa depan gitu ya. Itu kan kita sedang diserang oleh iblis pikiran kita. Sehingga kita perlu mengisinya dengan firman Tuhan. Dan selain baca firman Tuhan, yang biasanya banyakin dengar khotbah sebenarnya. Khotbah-khotbah di YouTube itu yang puter ya. Nah, kebetulan Ayang ini kan bergereja di Keluarga Allah gitu ya, dan dia ada online streamingnya. Nah, jadi Ayang puter ulang terus itu ya di YouTube itu ya. Nah, jadi Ayang puter-puter ulang, yang pokoknya di brainwash lah pikiran ini ya, sehingga muncul lagi semangat lagi, pengharapan lagi, pikiran-pikiran negatif itu tersingkirkan seperti itu. Terus juga dengerin pujian-pujian penyembahan gitu kan, itu juga bagus ya. Nah, terus juga kita kumpul nih dengan teman-teman atau komunitas yang positif, yang mereka memang mengejar hadirat Tuhan, bukan mengejar gosip hari ini. Ya, pernah kan mungkin kita kumpul sebuah komunitas, awalnya sih tentang Tuhan tapi buntutnya ceritain orang, pernah ya. Ayo ngaku. Nah, Ayang itu juga gitu ya. Kalau Ayang kumpul di kumpulan, bahkan Ayang pernah kumpul di sebuah kumpulan pendoa sebenarnya waktu itu, sebuah gereja gitu ya, waktu di Jawa, itu isinya adalah saling membandingkan dengan kelompok satu dengan kelompok lain ya kan, cara berdoanya apalah-apalah gitu ya. Lama-lama Ayang merasa aduh gak damai sejahtera gitu ya, karena itu mempengaruhi Ayang gitu kan. Ayang belum bisa memfilter waktu itu asener. Nah, tetapi ketika Ayang bertumbuh di Samarinda kan udah beda ya, Tuhan udah proses banyak hal, sehingga ketika yang berada di komunitas yang mungkin sebagian, gak semuanya, ada yang masih suka ngomongin orang, masih ada yang hantam sana hantam sini, Tuhan hanya mengingatkan untuk menyaring gitu ya, menyaring. Jadi kalau memang itu dari firman Tuhan ya terima, tapi kalau bukan itu hanya pikiran sendiri dari orang itu ya udah, jangan disimpan gitu ya, jangan dipegang gitu ya, jangan diaminkan gitu kan. Nah, jadi seperti itu Hasner, kita perlu berada di komunitas yang positif, teman-teman yang dia memang inginnya mengejar hadirat Tuhan ya. Karena itu akan mempengaruhi kita juga, kita akan menjadi orang yang juga senangnya ya hal-hal yang terkait tentang Tuhan gitu ya, bukan tentang nasib orang ya. Nah, terus kunci yang ketiga adalah memandang pada garis akhir ya. Jadi kemenangan kita itu sudah dijamin oleh apa yang Yesus lakukan di kayu salib Pasener ya. Kita baru saja memperingati hari kebangkitannya ya, kematian dan kebangkitannya, dan nanti beberapa hari lagi kita akan peringati hari kenaikannya ke surga ya kan, dan dicurahkannya Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, kita itu udah dijamin ya menang gitu. Jadi kita itu tidak berperang untuk mendapatkan kemenangan, melainkan kita tuh berperang dari posisi kemenangan yang sudah diberikan Kristus. Jadi artinya kita itu udah menang, dan kita harus menjaga kemenangan itu hasilnya ya. Kita fokus gitu ya dengan hidup kita bersama Tuhan ya. Yang sangat terberkati ketika salah satu khotbah di mana gitu ya. Sebentar nih, kayaknya ada yang mau lewat nih. Oke.
kita suruh berhenti dulu yang lewat.

Kenapa? Karena ketika kita di surga ya kerjaan kita itu menyembah Tuhan gitu kan. Nah itulah yang harus kita pandang Hasanar. Kita harus melihat bahwa garis akhir kita itu adalah menjadi hidup yang berkemenangan bersama Tuhan. Dan kemenangan itu sudah kita terima dan kita harus menjaganya sampai kita dipanggil Tuhan kembali ya. Jadi itu 3 kunci untuk hidup berkemenangan ya. Disimpan kuncinya Hasanar ya, dan kemudian digunakan ketika waktunya. Jadi jangan lupa yang pertama mengandalkan kuasa bukan kekuatan sendiri, kemudian menjaga pikiran kita ya dengan isi firman Tuhan teh, tentu saja supaya pikiran kita itu hanya memikirkan yang benar, mulia dan adil, dan yang terakhir memandang pada garis akhir ya. Jadi menjaga hidup kita tetap tertuju kepada Tuhan saja. Oke. Nah, ini kita baca dulu nih pesan yang sudah masuk di TikTok ya. Oke, sebentar ya, saya banyak banget nih. Terima kasih yang sudah bergabung pada malam hari ini. Oke, Pauline ya, ada Pauline masuk. Kemudian, oh love it, kejauhan kak, aku di Jakarta. Bang Deddy gak ikut nyiar ya? Oh, di Jakarta ya. Oke deh, kalau gitu nelpon aja deh. Di 0811-5830-944 ya, biar ayang gak merasa sendirian. Kemudian, oh ya, Bang Deddy gak siaran karena dia lagi bertugas ya. Si Cemong, kak aku request lagu Tak Akan Kemana Ikut Yesus Symphony Worship. Oke, saya carikan ya. Kemudian ada Salma, halo Salma apa kabar? Biasanya ini ya, Japri lewat WA nih, belum masuk nih Salma. Kemudian, oh ya Cemong, sama kak aku dulu terjerumus dalam dosa seksual di pikiran bertahun-tahun gak bisa lepas. Oke, puji Tuhan bisa lepas sampai saat ini setelah ikut Retreat Encounter. Retreat Encounter di Jogja tahun 2019. Wow, 2019 ya. Mendekati ini ya, mendekati pandemi ya. Kemudian ada Setiawan masuk, apa kabar? Halo Ibu Angelina Da, apa kabar? Wih, ada Lia MK. Sayangi aku katanya. Baik, aku sayang kamu. Oke. Okay. Cing. Oke. Okay. Kemudian ada siapa lagi nih? Oh iya, saya mau lagi. Aku juga jemaat keluarga Allah Jogja, kak. Oh, halo, apa kabar nih sama jemaat keluarga Allah ya. Kemudian ada siapa nih? Wirter ya. Okay, dari Pauline. Malam, request lagu dong, Goodness of God, Thanks. Okay, Pauline. Okay, akan disiapkan ya lagunya. Ini Pauline dari mana ya? Dari kota mana? Boleh dong dikasih tahu. Tadi kan Love It ada di Jakarta ya. Kemudian Cemong Maria, Cemong Mario ada di Jogja. Kalau Pauline di mana? Oke, Afisandi ya, selamat bergabung ya. Oke, baik. Baik yang sudah request, terima kasih, nanti kita akan putarkan. Bagi yang mau kirim-kirim salam juga boleh ya. Kirim salam buat keluarganya atau orang yang dikasihinya, atau ada yang ulang tahun nih hari ini ya, atau mungkin anniversary, atau juga ucapan berduka cita juga boleh ya. Apapun itu yang Hasanar rasa bisa menguatkan saudara-saudara siman, silakan saja disampaikan di sini ya. Oh, Pauline ada di Samarinda ya. Wah, di mananya nih? Selamat malam di kota Samarinda ya. Dan boleh nih bergabung di Jalan Kebahagiaan 27C ya. Oke. Kembali lagi bersama di Keberkemenangan Dalam Tuhan ya. Kita kembali. Nah, nanti kita akan masuk dalam aplikasinya seperti apa nih dalam hidup kita ya Hasanar ya. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan dulu ya dengan beberapa pujian berikut ini, termasuk nanti yang request akan Ayang putarkan. Jangan kemana-mana, Ayang akan segera kembali.

Masih di 94.4 Heartland FM, Your Family Station. Masih bersama Ayang di program Heartland Sharing. Tadi kita sudah saling sharing ya, Sener ya, tentang berkemenangan di dalam Tuhan ya. Kita sudah sama-sama saling sharing tiga kunci ya hidup berkemenangan. Udah disimpan kuncinya? Jangan lupa diaktifkan ketika dibutuhkan ya. Nah, selanjutnya kita mau aplikasi praktisnya nih, Sener. Bagaimana cara mengaplikasikannya secara praktis? Tadi udah dapat kunci kan? Nah, kalau gitu gimana nih prakteknya gitu ya? Tapi sebelum Ayang menyampaikan nih aplikasi praktisnya, Ayang mau ini dulu ya, mau sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di jalur hati. Hai hai hai, selamat malam yang sudah bergabung ya, atau baru saja bergabung. Apa kabarnya nih ya, baru selesai kerja ya, atau baru selesai pelayanan? Selamat bergabung ya. Terima kasih lo sudah buka radionya. Yang sedang dalam perjalanan naik mobil ya, muter radio. Terima kasih sudah mendengarkan suara saya. Anda sedang berada di jalur yang tepat di Heartland Sharing. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih Heartland Sharing itu gitu ya. Heartland Sharing ini adalah program di mana listener boleh sharing-sharing tentunya ya. Sharing apa saja yang disharingkan. Boleh sharing firman Tuhan, boleh sharing pengalaman pribadi ya. Boleh sharing pengalaman orang yang jelas, yang penting tidak bergosip ya. Ya, karena kalau bergosip itu lama-lama digosok makin sip, keluar jinnya nanti. Ya kan? Kan kalau di film-film itu kan Aladdin gosoknya ini ya. Gosok apa tuh? Teko ajaib gitu ya. Nah, kalau kita gosip, ngerumpi gitu ya, yang digosok-gosok gitu ya, yang digosok-gosok, ceritanya makin keluar jinnya ya. Oke, nah jadi bagi listener yang malam hari ini sudah bergabung, ayo silakan telepon Ayang di 0811-5830-944. Aku butuh ditelepon. Iya, iya, iya. Rindu gitu ya dengar suara Sener ya untuk menyapa lewat telepon. Kayaknya sudah mulai jarang nih ya yang nelpon ya. Biasanya lebih ke japri lewat WA. Atau mungkin kesulitan ya nelpon ya. Ada kendala kah? Kalau ada kendala ngomong ya, biar kita tahu gitu, biar cepat dibaikin gitu ya. Siapa tahu saja mungkin sudah berusaha nelpon ternyata gak bisa masuk ya. Nah, nanti kita akan cek ya di bagian pertelponan. Nah, kita lanjut lagi nih yang aplikasi praktisnya ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa berkemenangan dalam Tuhan? Yang pertama, identifikasi raksasa kita ya. Maksudnya masalah kita gitu ya, yang besar dalam hidup ini. Apa sih yang membuat kita itu merasa tertekan saat ini ya? Apa yang menjadi tantangan terbesar kita saat ini? Apakah dosa yang mengikat gitu ya? Mungkin dosa seksual ya. Mungkin susah gitu ya, pengen enggak hidup dalam perzinahan tapi enggak bisa gitu ya, karena sudah terbiasa dari dulu ya, dari masih muda udah kebiasa melakukan hubungan seksual sehingga ketika mau lepas susah. Padahal tahu itu dosa gitu ya, pengen berubah. Atau mungkin juga dosa yang mengikat itu salah satunya berbohong ya. Udah tahu nih, ya katakan ya, tidak katakan tidak, gak boleh berbohong ya. Nah, tapi susah gitu ya, selalu punya ada aja idenya untuk bisa berbohong gitu ya. Ada aja alasan gitu ya untuk mengatakan hal yang tidak benar gitu kan, mengatakan dusta gitu. Nah, tuh apakah itu mungkin tantangan terbesar saat ini? Atau apalagi nih, mungkin raksasa terbesarmu adalah, aku tuh tahu aku harus berdoa, aku tahu harus baca firman Tuhan, aku tahu aku harus menyembah Tuhan, tapi aku kayaknya susah banget gitu ya. Kayaknya tuh mau masuk hadirat Tuhan tuh aja kayaknya aduh malasnya Tuhan gitu ya. Dibangun pagi-pagi tuh aduh malasnya Tuhan gitu ya. Tapi tahu itu harus gitu. Apakah itu tantangan terbesar Anda? Atau mungkin tentang kekhawatiran masa depan. Duh, nanti besok aku bakal jadi orang sukses gak ya? Aku bakal bisa jadi orang kaya gak ya? Aku bisa lulus gak ya gitu ya? Mungkin itu tantangan terbesarnya saat ini gitu ya.
Atau mungkin juga kita punya pikiran, ah kayaknya mustahil nih aku bisa sukses ya, kayak mustahil nih aku bisa meraih cita-citaku ini gitu kan. Atau apalagi kepahitan, mungkin itu tantangan terbesar Anda. Mungkin Anda tahu harus mengampuni, tapi rasa susah banget, rasanya gak bisa menghilangkan kebencian di hati ini ya, gak bisa menghilangkan pikiran-pikiran negatif tentang orang itu gitu kan. Nah mungkin itu tantangan terbesar saat ini. Nah ini yang bisa mengetahuinya adalah Anda sendiri gitu ya. Silakan teman-teman Hasner gitu ya, mengidentifikasi nih di diri Hasner, apa nih tantangan terbesar yang saat ini Hasner hadapi, yang Hasner tahu Hasner harus menang akan hal itu tapi sulit. Nah kemudian yang perlu dilakukan yang kedua, setelah tahu apa tantangannya gitu ya, perkatakan firman Tuhan gitu ya. Ganti keluhan itu dengan deklarasi janji Tuhan. Misalnya tantangan terbesar kita saat ini, kita nih sakit yang tidak sembuh-sembuh gitu kan. Tapi kita dapat firman Tuhan nih ya. Kita mau ngeluh, aduh Tuhan kok gak sembuh-sembuh. Kita ganti ya, bahwa janji Tuhan tuh ya amin. Misalnya saat koja maju kita teringat tentang cerita perempuan pendarahan gitu ya. Kayak Ayang waktu itu ya, Hasner pernah Ayang sakit parah banget gitu ya. Tantangan terbesar yang waktu itu pengen sembuh Hasner, Ayang tuh pengen sembuh. Jadi waktu yang teringat tentang wanita pendarahan itu, dengan menjamah jubah-jubahmu aku akan sembuh. Nah itu Ayang perkatakan gitu ya. Ayang gak ngeluh lagi, tapi yang berkata Tuhan, dengan menjamah jubah-jubahmu aku pasti sembuh. Ya waktu itu gak langsung sembuh ya Hasner, tetapi ketika Ayang berdoa itu Ayang dapat kekuatan baru. Dan Ayang perkatakan terus sampai akhirnya benar-benar sembuh. Ya benar-benar pulih. Dan saat ini ada nih tantangan terbesar Ayang gitu ya, dimana Ayang ngerasa Tuhan kira-kira aku bisa gak ya, bener gak sih janji firman Tuhanmu ini gitu ya, bahwa aku akan meraih janji Tuhan ini gitu ya. Dan yang diingatkan tentang beberapa firman Tuhan gitu ya, bahwa Allah itu tidak pernah gagal gitu kan. Dan yang perkatakan itu sebenarnya yang perkatakan itu. Jadi kita harus ganti keluhan kita itu dengan deklarasi janji Tuhan ya. Kemudian yang ketiga ya, aplikasi praktis selanjutnya yang ketiga adalah, selain kita mengidentifikasi apa tantangan terbesar kita saat ini, lalu perkatakan firman Tuhan ya untuk menghalau, menangkis setiap serangan iblis gitu ya. Oh gak mungkin gitu ya, kita tangkis dengan deklarasi janji Tuhan. Yang ketiga, cari komunitas. Tadi sudah sempat Ayang singgung sedikit ya, cari komunitas ya. Pemenang itu tidak berjalan sendirian Hasner. Jadi pastikan Hasner memiliki saudara seiman yang saling menguatkan ya. Jadi cari komunitas yang bagaimana? Cari komunitas yang positif. Nah, karena Hasner itu pengen menang terhadap tantangan terbesar Hasner ya, pengen bisa mendeklarasikan janji Tuhan, ya otomatis Hasner harus kumpulnya di komunitas yang mereka memang mengejar hadirat Tuhan, yang pengen mengenal Tuhan lebih lagi ya. Jangan kumpulnya di komunitas yang misalnya komunitas sepeda gitu ya, dan tujuannya bukan bicara tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi mungkin cerita tentang perasaan iri hati terhadap orang lain, perasaan kompetisi gitu ya, pengen kalah-kalahan gitu kan, pengen bersaing. Nah itu kiranya dijauhkan lah ya dengan komunitas yang negatif gitu. Bukan komunitas sepeda ya, bukan, maksudnya itu sifat-sifat karakter negatif yang ada di komunitas itu kiranya Hasner dijauhkan gitu ya. Hasner harus berada di komunitas yang sehat. Meskipun mungkin ada di komunitas hobi gitu ya, tetapi meskipun di komunitas hobi, tapi isinya orang-orang yang selalu pikirannya positif ya, yang pikirannya selalu tentang Tuhan, tentang bagaimana melakukan hal yang positif, bagaimana meraih kebaikan ya dengan cara sesuai dengan firman Tuhan. Nah itu gak apa-apa Hasner kumpul di komunitas seperti itu. Yang penting Hasner tidak berjalan sendirian ya. Seorang pemenang tidak berjalan sendirian, dia ada rekan-rekannya yang selalu menopangnya, mendukungnya, yang menguatkan ya. Dulu Hasner Ayang itu ketika ada masalah itu jarang ya mau minta didoakan orang lain ya. Lebih berpikir, ah kan Tuhan maunya apa, doa sendiri kan gak apa-apa gitu, mikirnya gitu ya. Tetapi
akhirnya dengan berjalan waktu yang baru sadar ternyata kita tuh butuh kok dukungan doa dari orang lain. Jadi misalnya pada malam hari ini Hasener merasa sendirian, merasa butuh dukungan doa, nggak apa-apa kok Hasener meminta untuk Ayang dan teman-teman yang mendengarkan pada malam hari ini untuk mendoakan. It's okay, itu bukan menandakan kita lemah, tapi itu menandakan bahwa kita memang butuh teman, butuh Tuhan. Selain butuh Tuhan, kita juga butuh teman, teman atau komunitas yang bisa menguatkan iman kita. Jadi bukan berarti ketika kita minta didoakan itu menunjukkan kita lemah, kita gak bisa berdoa, enggak. Tapi justru itu bentuk kerendahan hati ya sebenarnya, bahwa kita tuh butuh dukungan orang sekitar kita. Ayang belajar banyak nih dari salah seorang hamba Tuhan, tapi beliau sudah dipanggil Tuhan ya. Beliau adalah Auntie Margaret Yap, beliau adalah pencipta tarian tamborin yang digunakan oleh berbagai penari di belahan dunia ya. Ketika mereka melayani di gereja itu patternnya Auntie Margaret itu digunakan, karena memang beliau diberi hikmat sama Tuhan ya untuk menciptakan beberapa gerakan tamborin yang didasarkan dengan firman Tuhan. Nah di situ waktu Ayang masuk dalam komunitas beliau gitu ya, Ayang juga gak nyangka ya waktu itu masuk dalam komunitas beliau, bahkan sampai hari ini juga masih, yaitu Sakah Ministry International. Di situ waktu beliau hidup gitu ya, kami ini sedang latihan nasional, tapi tiba-tiba beliau tuh kayak mungkin mengalami serangan dari iblis gitu ya. Ada tekanan-tekanan yang membuat beliau tuh merasa mulai lemah gitu ya. Ada pikiran-pikiran negatif muncul. Dan waktu itu juga beliau berseru gitu ya, tolong kumpul semua doakan saya. Jadi saya kaget itu, ih beliau ini loh, menurut saya gitu ya saat itu level kronin itu tinggi, tapi mau didoakan, luar biasa. Kita aja yang udah tahu apa ya, kalau versi Ayang gitu kan cetek gitu ya, gak seberapa lah level kronian Ayang saat itu. Itu pun masih kayak malu gitu didoain gitu ya. Tapi dia nih luar biasa loh, mau loh didoain, rendah hati banget nih hamba Tuhan satu ini gitu. Waktu itu yang berpikir begitu. Dan kita sama-sama doain beliau gitu. Kita doain beliau dan beliau bilang, terima kasih, aku merasa dikuatkan sekarang lewat doa-doa kalian. Jadi Hasener penting banget ketika kita mau berkemenangan dalam Tuhan, kita cari komunitas. Tapi bukan sembarang komunitas, komunitas yang positif ya, komunitas yang membawa kita semakin mengejar hadirat Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, semakin punya rasa haus dan lapar akan Tuhan ya. Nah oke, Hasener, itu sharing dari Ayang. Bagaimana dengan Hasener? Boleh nih ditambahkan di kolom komentar ataupun telepon di 0811-583-0944. Selamat bergabung Pak Arianto yang baru bergabung. Kemudian ada Diki, KNS, Trio, AL, Pak Bunan Hendro dan Wiliardo, Mama Nurul, kemudian Manny, serta Kopi. Wih, namanya lucu-lucu ya, anak akunnya unik-unik gitu. Selamat bergabung ya. Dan bagi yang sudah request lagu, ada Erik Lawan dan Salma. Ini Ayang akan putarkan lagu request kalian ya. Suaramu ku dengar dari Helen Prina dan Tenanglah dari IFGF Race. Oke, Hasener, jangan kemana-mana. Ayang akan segera kembali dengan beberapa pujian berikut ini.

Ya, kembali lagi bersama Ayang di 94.4 Heartland FM, Your Family Station. Senar. Lagu ini mengingatkan Ayang pada sebuah peristiwa sebenarnya ya. Dimana Ayang punya pengalaman yang saat itu Ayang merasa kalah Tuhan dalam Ayang merasa kalah Hasner dalam kehidupan rohani Ayang. Kenapa? Karena waktu itu Ayang merasa secara beruntun gitu ya, Ayang kehilangan ayah yang tercinta gitu ya. Kemudian waktu itu Ayang merasa janji Tuhan itu udah ada dalam genggaman tangan Ayang gitu kan. Tetapi seolah-olah semua itu seperti diambil gitu ya, dan seperti hilang gitu ya. Seperti kayaknya tuh, pokoknya Ayang ngerasa terpuruk banget ya Senar. Belum lagi dengan masalah segala sesuatu yang Tuhan percayakan gitu ya, sekolah, kemudian pelayanan, dan juga hubungan dengan lawan jenis gitu ya. Jadi segalanya tuh beruntun gitu terjadi, dan Ayang ngerasa kehilangan semuanya gitu ya. Dan Ayang merasa kalah saat itu Hasner. Seperti yang di awal yang pernah cerita, bahwa yang sempat ngerasa yang gak punya tujuan lagi dalam hidup ini. Banyak janji Tuhan yang Ayang waktu itu pegang, tapi kayaknya gak mungkin terjadi gitu ya. Dan ngerasa kayaknya semua janji-janji itu mungkin gak akan Tuhan genapi gitu ya. Ya mungkin juga karena salah Ayang sendiri, atau entahlah, waktu itu yang benar-benar kayak udah ngerasa di titik terendah gitu ya Senar. Tetapi ada satu hal yang kemudian menguatkan Ayang kembali. Ada satu firman Tuhan di Ayub 42 ayat 2 dikatakan di situ, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Bagi Ayang, ketika semua kehilangan dalam hidup Ayang terjadi, bagi Ayang rencana Tuhan tuh udah gagal Senar. Tapi di sini Tuhan ngingetin, enggak, Tuhan tuh sanggup kok melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Disitulah Ayang belajar bahwa masih ada harapan dalam Tuhan. Mungkin Ayang gak ngelihat saat itu gitu ya, tetapi masih ada harapan kok. Dan akhirnya Ayang bangkit Senar. Tuhan kasih satu visi lewat komunitas baru gitu ya, yang punya kumpulan sahabat baru. Sebelumnya yang sempat kehilangan seorang sahabat gitu ya, tapi kemudian Tuhan kasih lebih dari satu sahabat gitu ya, yang kemudian kami bersama-sama berjalan membentuk sebuah panti asuhan gitu ya. Ayang kan ngerasa Ayang adalah yatim piatu sebenarnya. Di usia yang udah gak muda lagi gitu ya, gak punya ayah ibu lagi maksudnya. Dan ketika memiliki panti asuhan tuh kayak wow. Sama dengan mereka gitu ya, yang kami terima. Saya juga gak punya orang tua lagi gitu ya. Tapi itu sebuah visi-misi baru yang Tuhan kasih, yang buat saya menjadi hidup kembali gitu ya. Dan puji Tuhan, sampai di tahun 2026 ini, meskipun itu tidak berjalan dengan apa ya, dengan mulus gitu ya, banyak hal-hal yang terjadi. Tetapi ketika Ayang tidak menyerah gitu ya, tidak menyerah dengan karakter antar kami ya, namanya kita dalam sebuah komunitas ya Senar, kita punya berbagi karakter ya kan. Bahkan sahabat pun gitu ya, meskipun kita kenal dekat, bisa aja terjadi gesekan karakter ya, gesekan pendapat, opini. Tetapi ketika Ayang belajar untuk stay, tetap ya, tetap bersama sahabat-sahabat ini gitu ya, belajar menerima, memahami gitu ya. Begitu juga dengan mereka, pada akhirnya kami bisa sampai di titik sejauh ini ya Senar. Ada sekitar, kalau dulu kayaknya susah banget gitu ya, kayaknya kita berpikir masa ada ternyata apa ya, kayaknya susah banget ya menemukan orang yang memang membutuhkan panti asuhan gitu ya. Tapi sekarang kami sudah untuk anak dalam ada sekitar 4 anak, tetapi untuk yang di luar itu ada sekitar 20-an orang gitu ya. Jadi kehadiran mereka membuat saya lebih merasa bermanfaat, merasa bermakna sebenarnya.
Dan itu setelah mendapatkan satu firman Tuhan itu yang buat saya bangkit gitu ya, bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Bagi kita mungkin gagal, tapi tidak bagi Tuhan. Dia selalu punya jalan baru buat hidup kita. Jadi apapun yang sedang alami saat ini, ingat satu hal, Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru, tapi Dia menjanjikan penyertaan yang buat kita selalu menang melewati badai kita. Karena itu mari kita bersatu hati dalam doa yuk. Kita saling mendoakan pada malam hari ini supaya kita semua bisa berkemenangan dalam Tuhan. Supaya kunci yang sudah di-sharekan tadi bisa Hasner aplikasikan dalam kehidupan Hasner dan juga kehidupan saya ya tentunya. Mari Hasner dimanapun berada pada malam hari ini, kita sama-sama berdoa. Mungkin ada hal-hal yang Hasner rindu untuk didoakan tapi tidak tersampaikan di saya, gak apa-apa. Kita sama-sama berdoa, kita naikkan di depan Tuhan. Mari Hasner kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau sudah mengingatkan kami bahwa selalu ada kemenangan dalam Tuhan. Tuhan gak pernah gagal. Tuhan adalah Tuhan yang selalu bisa menciptakan keberhasilan seperti apapun kondisi kami saat ini. Karena itu Tuhan, kami datang di depan-Mu. Kami hadapkan penyakit kami yang mungkin tidak kunjung sembuh sampai hari ini. Kami hadapkan luka-luka batin kami yang mungkin sampai saat ini kami masih berjuang untuk memulihkannya. Kami hadapkan masalah perekonomian kami. Kami hadapkan masalah rumah tangga kami. Kami hadapkan masalah hubungan kami antar saudara, antar keluarga, antar orang tua. Kami hadapkan hubungan kami antar pasangan, suami kami, istri kami. Kami hadapkan hubungan kami dengan mertua, menantu kami. Kami hadapkan hubungan kami dengan anak-anak kami. Tuhan, kami percaya ketika kami hadapkan juga pekerjaan kami, pelayanan kami dan juga usaha kami di hadapan Engkau, kalau Tuhan yang Maha Baik itu akan menuntun kami, mengajari kami bagaimana caranya supaya kami bisa berkemenangan atas raksasa-raksasa dalam hidup kami ini. Biar kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak sama lagi, tapi kami sanggup menang Tuhan terhadap raksasa-raksasa hidup kami ini. Kami tidak lagi fokus pada masalah kami, tapi kami mulai fokus kepada Engkau yang sanggup membalikkan keadaan yang tidak baik menjadi sangat amat baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemulihan demi pemulihan dalam tangan-Mu. Kami percaya tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Tuhan akan menolong kami. Dan sekarang kami mengakhiri program Harta Sharing ini, tapi teruslah beracara pada kami pribadi lepas pribadi, biar kami semakin dipulihkan, kami semakin dibereskan, kami semakin menerima kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Hasner, sekali lagi terima kasih ya yang sudah bergabung pada malam hari ini di dalam tema berkemenangan dalam Tuhan ya. Jadi tetap semangat ya. Oke, dari Cemong, amin, terima kasih doanya Kak. Terima kasih pelayanannya malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga Cemong, tetap semangat ya. Juga yang baru bergabung, mohon maaf ini mau gak mau Ayang harus undur diri ya. Tapi jangan khawatir, kita akan bertemu lagi di Selasa mendatang dengan tema yang berbeda. Dan Ayang harap tetap memberkati dan bahkan semakin berkati kita semua. Percayalah, dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Jadi jangan pernah menyerah, Tuhan tidak pernah gagal. Keep on growing and never give up. Yang undur diri dari Jalan Kebahagiaan 27C. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.

0: Barang siapa yang menderita, berada dalam kekurangan, menghadapi pencobaan, dan bersedih karena berbuat dosa, dia itulah yang pertama-tama akan kembali kepada kasih Allah. Pelukan Bapa adalah tempat yang paling baik bagi seorang anak yang sedang bersedih hati. Tangannya terbuka lebar bagi anaknya. Tangannya terbuka lebar juga bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: baiklah kita menyambut panggilan yang mengherankan, yaitu menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa kita yang di surga. Allah Bapa menganugerahkan warisannya kepada anak-anaknya. Ia berfirman, "Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Bila mereka mencapai kedewasaan penuh, sehingga menjadi serupa dengan teladannya, maka mereka akan mewarisi segala sesuatu di dalam kerajaan Bapa. Pada saat ini Anda seakan-akan memakai pakaian compang-camping. Anda mengeluh tentang hal-hal yang tidak Anda miliki dan merasa tidak bahagia. Karena kesalahan Anda sendiri, maka Anda begitu miskin. Anda tidak mempergunakan warisan yang menjadi hak milik Anda. Itu kesalahan Anda sendiri, sehingga Anda menjadi seorang anak miskin yang meminta-minta, yang hidup berkekurangan. Padahal Anda dapat menjadi sangat kaya, sehingga tidak berkekurangan suatu apapun, jika saja Anda bersedia mengulurkan tangan Anda dengan iman.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Model rumah yang dibangun dengan doa. Penulis kitab Amsal mengatakan hal ini tentang suatu rumah. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Amsal pasal 24 ayat 3-4. Dan apakah harta benda yang berharga dan menarik itu yang seharusnya kita miliki di dalam rumah kita? Saya memikirkan nilai-nilai Kristiani sebagai harta benda yang mendekorasi rumah kita. Tentu saja, menyampaikan nilai-nilai Kristiani membutuhkan suatu komitmen waktu dan uang. Anda mungkin berkata, kami tidak memiliki uang untuk liburan yang mahal. Tidak, saya sedang berbicara tentang apa yang kita lakukan dari hari ke hari. Dari pengalaman saya, masalah disiplin muncul saat orang tua sangat sibuk. Namun, waktu yang dilewatkan bersama anak-anak kita memecahkan sebagian besar masalah itu. Berolahraga bersama, makan siang atau malam bersama mereka, bahkan berbelanja bersama sangatlah penting. Tidak ada yang dapat menggantikan waktu kita bersama anak-anak kita. Juga, bila kita ingin anak-anak kita menerima nilai-nilai kita, saya percaya ada satu lagi hal yang sangat penting, dan itu adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang tidak bersyarat memisahkan antara sikap menyetujui dan sikap menerima. Apakah kita akan selalu menyetujui apa yang anak-anak kita perbuat? Tentu saja tidak. Namun, apakah mereka seharusnya tahu bahwa mereka selalu diterima oleh kita? Tentu saja. Terlalu sering kasih kita datang dengan suatu harga. Bila kamu menjaga kamarmu tetap bersih, bila kamu mendapatkan nilai yang bagus dan tidak terlibat masalah atau mempermalukan kami, maka kami akan mengasihimu. Namun bandingkan kasih ini dengan kasih Allah. Roma pasal 5 ayat 8 berkata, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Para orang tua, pastikan anak-anak Anda mengetahui bahwa tak satu pun yang mereka lakukan akan membuat Anda berhenti mengasihi mereka. Anda mungkin akan kecewa terhadap mereka. Anda mungkin harus mendisiplinkan mereka dan membiarkan mereka hidup dengan konsekuensi pilihan-pilihan mereka. Namun, pastikan mereka mengetahui bahwa Anda mengasihi mereka apapun yang mereka perbuat. Marilah kita membuat rumah kita sebagai miniatur kerajaan Allah, di mana kasih datang tanpa syarat apapun. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

ternyata semua rencana Tuhan. Tapi semakin aku dekat Tuhan, aku semakin yakin bahwa Engkau punya rencana yang indah untukku. Tidak ada rencana yang buruk yang Tuhan berikan untuk aku.

0: kasih Allah dimaksudkan bagi orang yang kecil dan yang rendah, bagi mereka yang tidak membanggakan diri sendiri, yang tidak ingin menerima perhatian dan penghargaan, yang mempersalahkan diri sendiri dan yang bersedia untuk diabaikan. Allah Bapa datang kepada mereka dengan penghiburan, pertolongan serta kebaikannya. Bapa memberi kepada mereka segala sesuatu yang baik yang dipohonkan oleh mereka di dalam doa. Oleh sebab itu, pilihlah jalan orang yang rendah hati. Jadilah seorang yang bersahaja dan rendah, maka Anda akan memperoleh bagian dalam karunia-karunia-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam Heart and Elsa, berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta Epi Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heart Ener, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerah. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.

Firman Tuhan terambil di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, pernahkah kita merasa kepala kita penuh seperti harddisk yang sudah hampir penuh? Kita memikirkan tagihan yang belum lunas, masalah rumah tangga yang seolah tak selesai, masa depan anak-anak, atau bahkan kekhawatiran akan apa yang akan terjadi besok, lusa, atau tahun depan. Kita hidup dengan tubuh di hari ini, tetapi pikiran dan hati kita seringkali sudah tentu terjadi. Akibatnya, hari ini yang seharusnya kita syukuri justru menjadi rusak karena kita sudah lebih dulu merasakan pahitnya hari esok. Yesus tahu betul kelemahan kita sebagai manusia, maka dalam Matius pasal 6 ayat ke-34, Dia memberikan resep sederhana namun dahsyat. Jangan khawatir akan hari besok. Bukan karena Tuhan tidak peduli dengan masa depan kita, tetapi justru karena Tuhan sudah lebih dulu ada di masa depan itu. Dia sedang memegang kendali

yang Tuhan minta hari ini hanyalah satu: percaya dan jalani hari ini dengan setia. Bayangkan jika Tuhan memberi kita cukup berkat untuk hari ini, tetapi kita memaksakan diri untuk memikul beban hari esok yang bahkan Tuhan sendiri belum berikan. Kita akan kelelahan tanpa sebab. Malam ini mari kita belajar menjadi seperti anak kecil. Anak kecil tidak khawatir apakah besok ia akan mendapat makan atau tidak. Dia hanya menikmati hari ini karena dia percaya orang tuanya akan menyediakan. Sebagai anak-anak Bapa di sorga, bukankah kita juga harus memiliki iman yang sama? Mari kita berdoa. Saudaraku, jadi mulai malam ini, taruhlah beban hari esok itu ke dalam tangan Tuhan. Katakan pada hatimu, cukup hari ini, aku akan menikmati anugerah Tuhan untuk detik ini. Aku tidak akan merusak hari ini dengan kekhawatiran tentang besok. Tuhan Yesus, maafkan kami yang sering khawatir. Ajar kami untuk hidup dalam anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Kami percaya hari esok ada di tangan-Mu. Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Adil, Engkau Maha Kasih. Ke dalam tangan-Mu kami kuat, kami diberkati, dan tidak akan pernah kekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Heartliness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya hadir bersama dengan tim Heartline Counseling Center menemani Anda satu jam ke depan dan hadir untuk mendoakan Bapak Ibu yang sedang dalam berbagai pergumulan dan apapun pergumulan yang sedang Anda hadapi. Satu hal tetap ingat, jangan pernah menyerah dan putus asa. Sebab kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang punya kuasa. Dan Ia mampu menolong saya dan saudara. Percayalah dengan iman kepada-Nya. Dan datanglah dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan rasakanlah pertolongan-Nya. Mari Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Atau ingin berbagi kesaksian hidup. Atas segala perbuatan ajaib Tuhan yang telah Anda rasakan. Dan percayalah kesaksian yang Anda bagikan dapat menguatkan hati iman setiap saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang dalam berbagai pergumulan, persoalan hidup. Mari Bapak Ibu silakan berbagi kesaksian hidup untuk saling menguatkan dan meneguhkan. Dan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan secara khusus, silakan menghubungi Heartline Counseling Center di 021-5565-1350, 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Ya, dan kembali saya mengundang hardiness Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812 8784 7210. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan secara khusus atau butuh ruang konseling, silakan menghubungi Heartland Counseling Center di 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Malam ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak khawatir. Inilah alasan kenapa Tuhan Yesus begitu luar biasa hadir dalam hidup kita melalui firman-Nya, karena Ia sangat mengasihi kita dan Dia tahu bahwa manusia mudah khawatir. Oleh karena manusia itu sendiri sering lebih memikirkan hari esok daripada hari sekarang. Dan Tuhan ingin kita tidak terlalu takut dengan hari esok. Ingat, hari esok itu Tuhan yang punya kuasa. Dia ada di sana hari ini, hari besok, dan sampai selama-lamanya. Jadi apapun kerinduan-kerinduan kita yang hari ini belum terjawab, jangan takut, ya, jangan khawatir, jangan cemas, karena Tuhan punya cara untuk menyatakan kuasanya. Yang harus kita tingkatkan adalah iman percaya kita. Percaya saja, percaya kepadanya dengan iman dan sungguh-sungguh. Saya dan saudara akan mengalami kuasa dan mukjizat-Nya. Ya, baik, di 0812 8784 7210, saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Datang dari Ibu Rita Mutiara. Ya, Pak Pendeta Epi, selamat malam Heartline, dan selamat malam Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius Widodo. Selamat melayani sharing and prayer, kiranya menjadi kekuatan untuk iman percaya kami. Tuhan memberkati selalu dan jadi saluran berkat bagi banyak orang, dan memenangkan jiwa-jiwa yang haus akan firman-Nya. Amin. Tuhan berkati. Dan kalau boleh minta lagu, Tuhanlah yang membimbingku. Baik, terima kasih ya Bu Ibu Rita Mutiara atas respon, dan juga kita akan coba carikan lagunya ya. Tuhan berkati, tetap semangat, sehat selalu. Ya. Baik, dan selanjutnya juga pokok doa datang dari Ibu Tuti. Salam Pak Pendeta, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kaki sudah sembuh. Terima kasih Pak Pendeta yang mendoakan saya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan ya Bu Tuti. Semua kemuliaan bagi Tuhan Yesus ya. Baik, kita angkat telepon. Halo, salam, selamat malam.
1: Selamat malam Pak Pendeta.
0: Iya.
1: Ini apa, saya pakai telepon teman cewek.
0: Oh baik, kesana silakan.
1: Bentuklah kualat saya sama si Hengki. Itu bohongan Pak, di duit sama Big Boss. Disuruh begitu dikasih duit 300 ribu, saya suwe. Pak, Minta lagu Tuhan untuk kau sebentar saja Pak ya. Saya mau minta mama yang sama Hengki ya Pak.
0: Baik.
1: Saya kasih 300 ribu begitu ruang. Kan minggu kemarin saya diberkati jadi berkat. Beli mikro, coklat, kacang, taro ya, itu aja Pak. Tadi saya beliin pacar saya baju, besok nyampe paketnya. Ya Pak.
0: Baik.
1: Pak, beliin mama saya sama Randy ya Pak. Masih Pak.
0: Itu selamat saja malam. Tuhan berkati ya. Ya, dari Kosani ya. Baik, kita angkat telepon juga dari Ibu Yanti. Salam, selamat malam. Salam, selamat malam dengan Pak Ferry.
2: Iya.
0: Oh ya. Baik Pak Ferry, selamat malam juga.
2: Bisa dengar lagi. Receivernya rusak.
0: Oh, baik.
2: Ya, Pendeta Epi, ada sedikit kesaksian berkat doa Pendeta Epi dengan teman-teman. Puji Tuhan, apa yang kita hadapi semakin berkurang, semakin berkurang.
0: Puji Tuhan.
2: Dan Tuhan juga kasih kesehatan yang luar biasa, walaupun masih belum pulih benar, tapi puji Tuhan, saya sudah bisa naik motor jauh, Pendeta Epi.
0: Wah, puji Tuhan ya.
2: Iya, sudah bisa sampai ke Gading Serpong, puji Tuhan.
0: Wah, itu
2: Pendeta Epi, ini
0: betul,
2: luar biasa.
0: Betul.
2: Iya, jadi itu saya percaya kalau digumuli, berserah, didoakan, didukung doa. Setiap malam di hardline luar biasa untuk Pendeta Epi. Dan puji Tuhan, saya juga bersyukur untuk Pauline, sudah ada sedikit kegiatan yang rutin bisa ya menutupi kebutuhan dia hari-hari.
0: Puji Tuhan.
2: Jadi itu Tuhan kalau mau angkat, kita nggak tahu dari sebuah arah mana, tapi kita percaya gumuli karena Tuhan punya cara dan punya jalan.
0: Amin.
2: Itu Pendeta Epi, terima kasih selama ini bertahun-tahun kita dapat dukungan.
0: Amin.
2: Doa dikuatkan, dilawat. Jadi terima kasih sebesar-besarnya buat Hardline, terutama untuk Pendeta Epi. Sehat selalu Pendeta Julius dan semua kru yang selalu setia. Itu juga yang melawat kami. Itu aja Pendeta Epi, mohon dukungan doa untuk kita disehatkan, dikasih semangat.
0: Amin.
2: Dikuatkan iman percaya kami untuk bisa melangkah. Apapun yang kita hadapi, kami percaya Tuhan ada dan mujizat Tuhan itu nyata dalam. Itu aja Pendeta Epi.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Tuhan berkati.
2: Salam buat semua. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.
0: Tuhan berkati. Pak Ferry juga salam dan salam buat keluarga.
2: Terima kasih Pendeta Epi.
0: Baik. Luar biasa ya dari Pak Ferry, kesaksian yang sangat meneguhkan, menguatkan hati kita bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam dan tutup mata dalam segala pergumulan anak-anak. Tetap semangat buat Pak Ferry dan keluarga ya, dan juga Kosani, tetap semangat juga. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu buat hamba-Mu Ibu Rita Mutiara dan keluarga. Terima kasih atas pertolongan-Mu dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Terlebih dalam kesehatan, Engkau hadir dan memberi kekuatan baru setiap hari. Biarlah damai sejahtera-Mu terus melimpah-limpah untuk keluarga ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan anak-Mu Kosani dalam pergumulannya. Tuhan, Engkau yang membangkitkan roh-Mu, meneguhkan imannya untuk tetap setia, mengasihi-Mu, melayani-Mu, dan Engkau yang memulihkan keadaannya, agar ia boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perkara-perkara yang datang menghampirinya, dan berikan dia hikmat dalam mengatasinya. Bangkitkan roh-Mu atas anak-Mu, pulihkan dia dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat mamanya. Tuhan memberkati, Tuhan tolong, Tuhan beri kesehatan, Tuhan berikan kekuatan di umur yang sudah lanjut. Engkau sumber kekuatan sejati dan damai sejahtera memenuhi dan mengalir kehidupannya, sehingga di masa tuanya ia boleh merasakan tangan Tuhan yang kuat dan luar biasa selalu menopang, menjaga hamba-Mu. Dan juga setiap orang-orang yang terlibat, yang telah memberikan pekerjaan, oh, kepada anak-Mu Sani, Tuhan memberkati mereka semua. Baik Pak Omar, Pak Rendi, Pak Justinus, dan Pak Edward, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dan mengucap syukur atas pertolongan Tuhan yang ajaib buat hamba-Mu Ibu Tuti. Tuhan, oleh anugerah-Mu kakinya sudah sembuh. Tuhan, luar biasa mujizat kesembuhan telah dialami oleh anak-Mu. Terima kasih untuk kebaikan hati-Mu. Dan kesembuhan ini Tuhan, Engkau teguhkan dalam nama Yesus. Dalam nama-Mu yang penuh ajaib. Dan Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Tuti dengan Roh Kudus memenuhinya dan memberikan dia kekuatan baru, sehingga hamba-Mu boleh terus berjalan dalam iman dan mengalami kedahsyatan Tuhan, sehingga ia boleh berbagi kesaksian yang hidup dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Ferry. Kami mendengar keluarga ini Tuhan, berangsur-angsur segala persoalan pergumulan mereka satu persatu Tuhan tolong. Mereka bergumul untuk pekerjaan. Tuhan telah memberikan pekerjaan buat hamba-Mu Pauline dan juga hamba-Mu Pak Ferry. Kami mendengar hamba-Mu boleh kembali mampu berjalan menaiki motor hingga sampai ke daerah Serpong. Semua karena anugerah Tuhan. Luar biasa perbuatan ajaib-Mu ya Tuhan. Kami percaya kesembuhan total Engkau berikan buat hamba-Mu Pak Ferry. Segala sakit penyakitnya telah diangkat dalam nama Yesus. Dan mujizat Tuhan tercurah memenuhinya pada malam ini, mengalir dalam nama Yesus, sehingga hamba-Mu boleh kembali beraktivitas setiap hari. Dan juga kerinduannya untuk mendapatkan kembali pekerjaan sesuai talentanya. Tuhan tolong hamba-Mu. Bukakan berkat pekerjaan baginya dalam nama Yesus. Tuhan yang menyertai langkahnya dan memberikan dia iman apapun yang dikehendaki, yang dirindukannya di dalam Engkau. Tuhan, kami mengimani dia pasti dapat menerimanya karena dia adalah anak-Mu. Engkau Bapa yang baik, berkati keluarga ini, limpahkan damai sejahtera-Mu, kasih karunia-Mu terus tercurah melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.

0: kesaksian dari Ibu Tuti ya. Beliau sudah sangat lanjut umurnya, 76 tahun. Beliau ingin sekali bersaksi. Halo Salom, selamat malam Ibu.
1: Selamat malam Pak Pendeta.
0: Iya, selamat malam. Iya.
1: Saya mengucap syukur Tuhan sudah menyembuhkan. Tapi saya sudah lama jalan susah, saya bincang-bincang, tapi Tuhan sudah menyembuhkan. Lalu doa hambanya yang luar biasa dipakai Tuhan. Kami percaya Tuhan dahsyat ajaib.
0: Amin.
1: Walaupun saya sudah tua, tulang-tulangnya masih bisa disembuhkan.
0: Puji Tuhan.
1: Terima kasih Pak Pendeta. Doanya
0: baik.
1: Juga anak saya juga Riana lagi tuh didoain kan kupingnya itu apa kayak bunyi. Tapi didoain Pak Pendeta juga udah ada 2 minggu apa 3 minggu yang lalu. Saya juga mengucap syukur anak saya udah dipulihkan, disembuhkan, bahkan sudah bisa kerja lagi.
0: Puji Tuhan.
1: Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa.
0: Amin.
1: Yesus baik. Biar kesaksian ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Pak Pendeta.
0: Sama-sama Ibu. Tuhan berkati juga, sehat-sehat selalu ya. Salam, salam, salam.
1: Salam.
0: Salam. Baik, kesaksian yang luar biasa dari seorang ibu Oma Bahaya yang sudah 76 tahun, masih sehat dan kuat dan ingin berbagi kesaksian atas segala perbuatan ajaib yang telah Tuhan kerjakan melalui hidupnya dan keluarganya. Terima kasih atas kesaksiannya, sangat memberkati ya buat ibu kita yang sangat luar biasa. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa selanjutnya juga datang dari selamat malam Pak Pendeta, saya Arioso. Dan mohon didoakan untuk anak kami yang sampai saat ini belum mendapat pekerjaan. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan memberkati. Baik, kita akan doakan ya Pak Arioso. Ya, kalau boleh nama anaknya boleh disebut ya, supaya kita bisa menyebutkannya dengan mantap di hadapan Tuhan ya. Baik, dan juga pokok doa datang dari Pak Dian Parluhutan. Salam Pak Pendeta Epi dan tim, mohon didoakan untuk pemulihan total saya dan keluarga. Jalan-jalan untuk dapat pekerjaan permanen di Jerman dibuka oleh Tuhan, serta visa Jerman sudah tersedia. Dan juga mohon didoakan supaya saya bertemu jodoh dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan doakan Pak Dian Parluhutan ya, apa yang menjadi kerinduannya dan juga kesembuhan, biarlah Tuhan curahkan mujizatnya dan pertolongannya atas Pak Dian ya. Kita akan dukung dalam doa. Baik, Bapak Ibu mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati dan memohonkan belas kasihan-Mu. Kami telah mendengar kesaksian hamba-Mu, Ibu terkasih, Ibu Tuti yang luar biasa, boleh mengalami mujizat Tuhan. Kesaksian yang menguatkan dan meneguhkan hati kami atas segala perbuatan ajaib Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami, anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu di umur yang sudah lanjut, dan berkati keluarganya, dan segala kerinduan hatinya. Tuhan, kami percaya Engkau yang meneguhkan dan memberikan jawaban. Beri dia kekuatan baru dan kesehatan senantiasa. Kami juga bersatu hati berdoa, mengucap syukur atas segala perbuatan ajaib dan pergumulan hamba-Mu, Pak Aryoso, untuk anaknya yang hingga hari ini masih bergumul untuk pekerjaan. Ya Bapa di sorga, berkatilah anak-Mu, anak dari hamba-Mu Pak Aryoso. Engkau yang memberikan dia hikmat, semangat, dan iman agar ia boleh mendapatkan berkat pekerjaan. Kami percaya bahwa Tuhan punya cara untuk menolong, dan segala penghalang, mungkin itu dosa, mungkin itu perkara-perkara yang mungkin tidak disadari, kami berdoa dalam nama Yesus, dihancurkan segala perkara penghalang berkat pekerjaan buat anak hamba-Mu Pak Aryoso. Bangkitkan Roh-Mu atas anak muda ini. Berkati dia Tuhan dengan kasih-Mu yang melimpah-limpah. Kuduskan dia dalam nama Yesus. Kami juga berdoa dan bersatu hati untuk hamba-Mu Pak Dian Parluhutan. Tuhan, Engkau yang memulihkan keluarga ini. Engkau memulihkan dia dengan total. Sembuhkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan telah memberikan dia visa untuk ke Jerman. Dan dia rindu Tuhan kalau boleh mendapatkan pekerjaan di Jerman. Bukakanlah berkat pekerjaan buat anak-Mu. Apa yang menjadi rencana-rencananya ke depan, mampukan ia untuk melibatkan Engkau, menyerahkan sepenuhnya di bawah kaki-Mu. Dan Tuhan mohon terlibat, campur tangan, beri dia hikmat, berikan dia kepekaan akan segala rencana-Mu dalam hidupnya. Berbicaralah baginya melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Dan Tuhan yang memberkati masa depan, dan juga kerinduannya untuk mendapatkan pasangan hidup. Tuhan tolong, Engkau yang menuntun anak-Mu. Dengan kuasa-Mu, Engkau yang sanggup mempertemukan mereka. Seorang wanita yang sungguh-sungguh cintakan Engkau. Dan kiranya boleh hamba-Mu menemukannya. Kalau Tuhan berkehendak, tak ada perkara yang mustahil. Dan kami mendoakan buat anak-Mu Pak Dian Parluhutan. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Monica. Tuhan tolong. Tuhan beri kekuatan. Tuhan memberikan kesehatan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaannya. Kuduskan hamba-Mu dari ujung rambut hingga telapak kaki. Setiap organ-organ tubuhnya yang lemah, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, dan Tuhan buat berfungsi. Pulihkan rumah tangga anak-anaknya. Pulihkan hati anak, menantu, dan cucu-cucunya. Agar mereka boleh selalu kompak, sehati, dan harmonis dalam rumah tangga. Dalam nama Yesus. Amin.

Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia dan bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Kita percaya dengan iman Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan kembali berjumpa besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa sentuhan. Dokter misionaris Paul Brenn terkenal karena penemuannya dalam hal menghentikan penyakit kusta, suatu penyakit menakutkan yang hingga beberapa tahun yang lalu masih membuat cacat banyak orang, secara khusus di daerah-daerah miskin di dunia. Sesungguhnya, kusta tidak begitu menular. Namun, karena banyak orang tidak mengetahuinya, karena takut, mereka mengucilkan penderita kusta, memastikan tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Dr. Brenn bercerita, pada suatu hari di India, ia sedang memeriksa tangan seorang pria, berusaha untuk menjelaskan kepadanya bahwa ia dapat menghentikan perkembangan kustanya, dan mungkin memulihkan beberapa gerakannya. Namun, ia hanya dapat melakukan sedikit dengan kecacatan wajahnya. Dr. Brenn bercanda dengannya sedikit, meletakkan tangannya di atas pundak pria itu. "Wajahmu tidak terlalu buruk," katanya sambil mengedipkan mata, "dan seharusnya tidak akan memburuk bila kamu minum obatnya. Lagi pula, kita sebagai pria tidak perlu terlalu khawatir tentang wajah kita. Wanitalah yang khawatir dengan setiap jerawat dan kerutan." Ia berharap pria itu akan tersenyum. Namun sebaliknya, ia mulai menangis. "Apakah saya melakukan sesuatu yang salah?" tanya Dr. Brenn kepada asistennya dalam bahasa Inggris. "Tidak, dokter," jawab sang suster. "Pria ini berkata, ia menangis karena Anda menaruh tangan Anda di atas pundaknya. Sebelum ia tiba di sini, tak seorang pun yang menyentuhnya dalam beberapa tahun." Kuasa sentuhan begitu besar. Orang yang terkungkung di kursi roda berkata bahwa salah satu hal terberat bagi mereka adalah bahwa orang menghindari mereka sehingga mereka tidak menyentuh

kursi roda. Mereka merindukan sentuhan manusia. Yesus menyentuh banyak orang. Orang buta, orang cacat, dan ya, orang yang menderita kusta. Dan memberikan kepada kita suatu teladan bahwa kita harus mengikuti jejaknya. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Terkadang kita tidak menyadari betapa seseorang begitu membutuhkan sentuhan kita. Tentu saja, harus dengan cara yang pantas. Orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Namun, lihatlah, bila ada seseorang dalam kehidupan Anda yang membutuhkan sentuhan kasih yang menguatkan hatinya hari ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

menyemaikan kekuatan doa yang berkesinambungan. Heart Listener, doa yang terus-menerus dapat mengubah situasi kita. Mari kita tetap

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Waktu yang Terlambat. Saudara pendengar, firman Tuhan berkata dalam Lukas 17 ayat 33, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Mungkin di dalam kehidupan kita, sering berhadapan dengan kenyataan yang bertolak belakang. Sementara sebagian ahli medis mencari-cari cara yang lebih baik dan maju untuk menyelamatkan jiwa manusia. Ada ahli senjata yang mencari cara untuk menciptakan senjata pemusnah massal, terutama nuklir. Sementara banyak pasangan yang berusaha untuk mempunyai anak, ada banyak pasangan yang berusaha untuk menggugurkan kandungan. Begitu banyak usaha untuk melegalkan aborsi. Begitu banyak klinik yang menawarkan jasa aborsi. Dan tidak terhitung berapa banyak nyawa bayi melayang setiap tahunnya karena aborsi. Sementara ada begitu banyak bantuan kemanusiaan yang ditujukan untuk memelihara kehidupan. Ada banyak usaha manusia untuk membunuh manusia lain. Saudara pendengar, sementara manusia dengan sekuat tenaga berusaha mencari cara untuk tetap hidup, ada banyak manusia yang menolak kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Masih ada begitu banyak orang yang bunuh diri. Ada begitu banyak orang yang merusak hidupnya dengan menghambakan diri pada narkotika, sehingga hakikatnya mereka sudah mati walaupun jantung masih berdetak dan kaki masih sanggup melangkah. Dan tidak sedikit orang yang menolak Tuhan, sumber hidup manusia. Suatu kali kelak Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus ini bukan untuk menyelamatkan manusia, tetapi akan menghakimi manusia. Akan sangat terlambat kalau Anda berpikir bahwa masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Sementara Yesus datang yang kedua kali. Yesus akan datang untuk menghakimi mereka yang menolaknya sebagai sumber kehidupan. Jangan pernah memelihara nyawa kita untuk melakukan segala kesenangan dunia ini. Serahkanlah nyawa Anda kepada Tuhan dan Anda akan mendapatkannya kembali seperti yang dijanjikan. Sebab apabila Anda mempertahankan, maka Anda akan kehilangan nyawa Anda ketika penghakiman Tuhan datang. Ketika Yesus datang, banyak orang yang akan menjadi malu lalu melarikan diri dari hadapan Tuhan. Ketika Yesus datang, ada juga orang yang meratap kepada keselamatan itu, tetapi waktunya sudah sangat terlambat.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Pujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak.
1: Heartline Radio, more value, more than radio.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Merdeka. Saat melihat Alkitab, mungkin Anda menganggapnya sebagai kitab yang penuh ketentuan dan aturan, yang menyuruh Anda untuk berhenti melakukan keinginan Anda, dan menesak agar Anda mulai melakukan hal-hal yang tidak Anda inginkan. Jujur saja, seperti itukah kesan Alkitab bagi Anda? Jika benar, saya punya kabar baik untuk Anda. Kesan itu salah. Memang ada aturan-aturan dalam Alkitab. Aturan itu dituliskan supaya kita mengerti standar Allah. Namun Allah tahu kita tidak akan pernah bisa mematuhi semua hukum-hukumnya. Kita semua memiliki kecenderungan alami untuk menginginkan jalan kita sendiri, bukan jalan Allah. Seperti kata Alkitab sendiri, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengalami jalannya sendiri. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 6. Sehingga Allah mengutus putranya ke bumi untuk mati di kayu salib bagi kita dan membayar dosa-dosa kita. Dia menawarkan pengampunan bagi semua kesalahan kita. Betul, semuanya. Saat kita meminta pengampunan darinya dan meletakkan iman kita kepadanya, Dia menaruh Roh Kudus di dalam hati kita untuk membantu kita mematuhi dan hidup baginya. Itulah kebebasan yang sejati. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Tidak ada lagi ketakutan bahwa Allah akan menghajar Anda setiap kali Anda berbuat salah. Jika Anda sudah menaruh iman Anda di dalam Yesus Kristus agar Dia mengampuni dosa-dosa Anda, Anda tidak perlu takut lagi kepada Allah sebagai sosok yang memusuhi Anda. Sebaliknya, Anda mendapatkan kebebasan untuk menghampiri Allah yang sangat mengasihi Anda dan akan memberikan pengampunan jika Anda memintanya. Tidak perlu lagi Anda takut akan kematian, karena Dia sudah mengalahkan maut saat bangkit dari kubur. Dan sekarang Dia sedang menyiapkan tempat bagi Anda di surga, agar Anda bisa menghabiskan kekekalan bersamanya. Jangan mau hidup terus sebagai budak dari dosa dan rasa bersalah. Temukan kebebasan sejati yang berasal dari pengertian bahwa Anda sudah diampuni secara total. Yesus, Putra Allah berkata, "Jadi, apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kitab Yohanes pasal 3 ayat 36. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Belajar Mendelegasikan. Nats firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 6 ayat 2. Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Gereja Perjanjian Baru bertumbuh begitu cepat sehingga para rasul kewalahan dalam mengelolanya. Ketika orang-orang Yahudi, Helenistik, Yunani mengeluh terhadap orang-orang Ibrani asli karena janda-janda mereka diabaikan dalam pembagian makanan sehari-hari, sebuah solusi ditemukan. Kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Kisah Para Rasul 6 ayat 2-4. Hasilnya, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Kisah Para Rasul 6 ayat 7. Anda dapat meningkatkan kualitas hidup Anda dengan belajar mendelegasikan tugas dengan cara, pertama, mulailah dengan tugas yang saat ini Anda lakukan yang dapat diserahkan kepada orang lain. 2. Identifikasi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. 3. Luangkan waktu untuk menulis langkah-langkahnya dan bahas bersama orang tersebut. 4. Jelaskan mengapa tugas tersebut penting dalam keseluruhan skema. 5. Jika tugas tersebut mendesak, tetapkan tanggal yang pasti. 6. Nyatakan harapan Anda. 7. Evaluasi kemajuan orang tersebut secara berkala hingga Anda yakin mereka dapat menangani pekerjaan tersebut tanpa keterlibatan Anda. Bantu mereka untuk sementara waktu dan tanyakan kepada mereka untuk memastikan mereka melakukan pekerjaan dengan benar. Pepatah berkata, Anda tidak mendapatkan apa yang Anda harapkan, Anda mendapatkan apa yang Anda periksa bahwa itu benar.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Malam sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

0: Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 47, Karunia Allah, Memiliki dan Menikmati. Firman Tuhan dari Kitab Pengkhotbah pasal 6 ayat 2. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya, inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menurut ayat tadi, ada dua karunia Allah perlu diperoleh oleh orang-orang kudus selama hidup, yaitu memiliki dan menikmati karunia Allah. Ada orang yang dikaruniai segala harta kekayaan, namun ia tidak dikaruniai kuasa untuk menikmatinya. Ini adalah kesia-siaan belaka dan penderitaan manusia. Sebab selama hidup ia telah mengusahakannya, namun orang lain akan menikmatinya. Mengapa ada karunia untuk memiliki harta dan kekayaan, namun tidak disertai karunia untuk menikmati? Untuk menikmati hasil jerih payah, manusia memerlukan waktu untuk istirahat dan ketenangan hidup. Ada waktu untuk bekerja keras, dan ada waktu untuk berhenti dari bekerja. Waktu untuk berhenti dari kerja adalah kesempatan untuk menikmati jerih payah. Ada orang sungguh-sungguh berjerih lelah untuk mencari harta dan kekayaan, sehingga ia sangat berlimpah dan tidak berkekurangan. Namun ia tak pernah berhenti bekerja untuk menikmati kesenangan hidup bersama orang tercinta. Ada berbagai alasan yang diberikan orang-orang untuk tidak beristirahat sejenak. Apapun alasannya, yang pasti mereka tidak ada waktu dan kesempatan untuk menikmati hasil jerih payahnya. Mengapa manusia menyusahkan diri dengan tidak meluangkan waktu untuk menikmati hasil kerjanya? Lalu untuk apa harta dan kekayaannya? Kerja keras yang tidak pernah berhenti akan membuat manusia kehilangan fokus terpenting dalam hidup. Ada kemungkinan hati yang cinta harta tidak puas akan harta, dan hati yang cinta kekayaan tidak puas akan penghasilan. Kekosongan hati telah membuat dirinya tidak berhenti dari segala jerih payah, sehingga ia tidak punya kesempatan untuk menikmati harta, kekayaan, dan kemuliaan. Dan pada saat yang sama, karunia Allah baginya untuk menikmati segala harta pun tidak ada dalam hidupnya. Oleh karena itu, mohonlah belas kasihan dari Allah agar kita bisa memiliki dan menikmati karunia-Nya dan tidak terjebak dalam kekosongan hidup. Jangan lupa, ada waktu untuk mengumpulkan harta dan ada waktu untuk membagikannya. Ada waktu untuk berjerih payah dan ada waktu untuk menikmati hasil jerih payah. Ada waktu untuk bekerja dan ada waktu untuk beristirahat. Ada waktu untuk untung dan ada waktu untuk rugi. Hiduplah secara seimbang, karena hidup yang demikian adalah karunia Allah. pertanyaan refleksi untuk Anda. Pertama, apakah kita dikaruniai oleh Allah untuk memiliki harta dan kekayaan? Kedua, apakah kita juga dikaruniai Allah untuk menikmati hasil jerih lelah? Ketiga, mengapa seseorang bekerja berlebihan hingga tidak mengenal waktu istirahat dan menikmati hasil jerih lelahnya? Pernahkah Anda mengalaminya? Keempat, bagaimana cara hidup yang seimbang antara waktu bekerja keras dan waktu istirahat? Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlu damai sejahtera? Pernahkah Anda menyadari bahwa lama-kelamaan Anda tidak akan menyadari keberadaan benda yang Anda lihat setiap hari? Suami saya mengalami hal ini. Waktu ada plakat kuningan yang tiba-tiba muncul di mejanya, di samping monitor komputernya. Apa hikmahnya? Sebuah ayat dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose berbunyi, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu." Pasal 3 ayat 15. Sambil bertanya-tanya dari mana asalnya, Harold memungut dan memajangnya. Lalu beberapa hari kemudian, ia menoleh ke dinding dan melihat ada tergantung papan kayu yang ada bekas lem keringnya dan ukurannya sedikit lebih besar dari plakat kuningan tadi. Ia jadi sadar bahwa plakat tadi rupanya copot dari papannya dan jatuh ke mejanya sehingga terlihat olehnya. Ia lalu memperhatikan tulisan di plakat itu. "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam dirimu." Rupanya, ini tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus Anda izinkan agar terjadi. Bayangkan damai sejahtera itu datang mengetuk pintu hidup Anda dan Anda telah membarikade pintunya dengan kekhawatiran dan kecemasan, dengan menghalangi pintunya, dengan mengandalkan kekuatan sendiri, serta rencana-rencana dan tujuan Anda, seolah-olah damai sejahtera itu adalah perampok. Damai sejahtera Allah hanya dapat memerintah dalam hati Anda jika Anda mengizinkan Sang Raja Damai berkuasa. Yang menyadarkan Harold akan kesalahannya adalah saat itu ada banyak hal yang ingin ia lakukan yang ia rasa konsisten dengan rencana Allah. Namun ketika ada halangan, ia mengaku bahwa sama seperti kita pada umumnya, ia kehilangan kesabaran dan ia menjadi jengkel. Siapa sebenarnya yang berkuasa? Allah atau keadaan kita? Saya tidak tahu apakah Allah yang membuat plakat itu jatuh. Namun saya tahu bahwa kejadian itu menyentakannya dan menegurnya karena mengizinkan hal-hal yang tidak penting merampas damai sejahteranya. Benar, mengizinkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita adalah keputusan yang harus kita ambil, sesuatu yang kita pilih untuk lakukan. Coba pikirkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Tuhan Yesus mengajar kita berdoa, "Jadilah kehendak-Mu." Sebenarnya hal itu dilakukannya demi kebaikan kita kelak. Dengan doa ini kita meniadakan kemungkinan terjadinya kehendak kita. Kehendak kita sangat terbatas dan kita cenderung berbuat salah dan dapat membawa kita kepada kemalangan. Akan tetapi, jika kehendak Allah yang jadi, maka itulah kehendak kebijaksanaan yang sempurna, lagi pula penuh dengan kasih. Hanya Allah yang tahu apa yang baik bagi manusia, sedangkan kita tidak tahu apa yang baik bagi diri kita. Berdoalah dengan menyerahkan segenap kehendak maupun keinginan Anda. Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Serahkanlah segenap diri Anda kepada kehendak-Nya, dan Anda akan memiliki bagian yang terbaik bagi hidup Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: hasrat hati Anda. Kepuasan sejati didapat ketika kita bersuka dalam Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 5.
1: Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, ketika berbicara tentang hasrat hati, orang sering dengan antusias mengutip Mazmur 37 ayat 4. Kita suka dengan pemikiran bahwa Bapa akan memberikan yang sangat kita dambakan. Namun sayangnya, ketika kita hanya fokus pada menerima yang baik, kita lupa pada konteks Mazmur itu yang berbicara tentang janji ilahi dan tanggung jawab manusia. Ketertarikan Tuhan yang terbesar bukanlah untuk memanjakan kita, tetapi untuk lebih memberikan diri-Nya pada kita. Doa-doa yang berfokus pada diri sendiri mengabaikan syarat utama pemenuhan janji itu, bersuka dalam Tuhan. Kita harus menikmati waktu yang dipakai untuk bersekutu dengan Dia dan melayani-Nya. Ketika kita membaca firman Tuhan dan berdoa, kita akan mengalami karya-Nya dalam hidup kita, dan iman kita kepada-Nya semakin mendalam. Seiring perjalannya waktu, iman kita yang bertumbuh membuat kita mulai memahami cara berpikir Tuhan. Dia akan membentuk kembali hasrat hati kita menurut ketetapan-Nya. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai dengan 27. Namun, yang Dia sediakan bisa sangat berbeda dari yang kita minta. Alih-alih memberikan yang kita pikir kita inginkan, Dia memberikan jawaban yang paling tepat atas doa kita. Saudara pendengar, Tuhan senang mengabulkan permohonan kita, tetapi kesukaan terbesar-Nya adalah mendengar kita mengungkapkan kerinduan untuk lebih mengenal Dia. Menerima hasrat hati kita hanyalah berkat sampingan dari bersuka dalam Tuhan dan mengikuti jalan-Nya. Ganjaran kita yang terutama adalah berelasi dengan Tuhan pengasih yang rindu memberikan diri-Nya untuk bersama manusia.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini? Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Setiap serangan musuh adalah kesempatan untuk bertumbuh lebih kuat dalam iman. Hati listener, cobaan justru akan

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah adalah akuntan yang baik. Ayah saya yang melayani selama 74 tahun mulai berkhotbah selama masa-masa sulit di tahun 1930-an ketika uang sukar didapat. Saat ia menjadi pendeta suatu gereja kecil, hanya satu orang di gereja itu yang memiliki pekerjaan, dan kemudian ia dipecat. Ayah saya bercerita bahwa pada suatu hari ia harus mengirimkan satu surat penting melalui pos, harus dikirimkan hari itu. Namun, ia tidak mempunyai 3 sen untuk membeli perangko. Pada masa itu, Anda dapat mengirimkan surat sekelas 1 seharga 3 sen. Namun ketika tukang pos datang pagi itu, ia mendapatkan satu surat dari seorang teman. Dan di antara halaman-halaman surat itu, terdapat perangko seharga 3 sen. Tidak ada satu kata pun tentangnya di dalam surat itu. Namun, Tuhan telah mengetahui beberapa hari sebelumnya bahwa ia akan membutuhkan satu perangko. Dan dengan anugerahnya, ia menaruhnya di dalam hati temannya ini untuk menaruh satu perangko ke dalam amplop. Ia ingat di lain waktu saat ia membutuhkan 10 sen untuk sesuatu yang penting, hanya 10 sen saja dan ia tidak memilikinya. Kembali, satu surat datang dengan 10 sen di dalamnya. Ia senantiasa berseru, "Betapa baiknya Tuhan kepada anak-anaknya." Saya senang ia menceritakan pengalaman-pengalaman itu. Sebab hal itu mengajarkan saya bahwa Tuhan adalah akuntan yang baik. Ia mengetahui secara pasti berapa banyak yang Anda miliki dan berapa banyak yang Anda butuhkan pada saat-saat tertentu. Kitab-kitabnya selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Tidaklah mengejutkan bagi dia ketika Anda memberitahu ia tentang kebutuhan Anda. Alkitab berkata, "Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Matius pasal 6 ayat 8. Dan jika ia menyediakan kebutuhan anak-anaknya di masa lampau, Anda dapat yakin bahwa ia juga akan memenuhi kebutuhan mereka saat ini. Daud menulis dalam Mazmur pasal 22. "Kepadamu nenek moyang kami percaya. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu." Mazmur pasal 22 ayat 4 sampai 5. Ini masih berlaku hingga saat ini. Anda mungkin berpikir, "Tuhan menjawab doa orang lain, namun saya tidak tahu apakah ia akan melakukannya bagi saya." Coba saja, sebab ia tahu apa yang Anda butuhkan sebelum Anda memintanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Tuhan yang paling tidak menyenangkan di dalam gereja jika seorang disebut sebagai batu sandungan. Kalau orang berkata kepada saudara, aduh, kamu tuh betul-betul telah menjadi batu sandungan dalam pelayanan ini. Aduh, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalimat itu pasti kalimat yang sangat menyakitkan. Tidak ada satu orang pun yang ingin disebut sebagai batu sandungan. Tetapi tanpa kita sadari, meskipun kita tidak menginginkan untuk menjadi batu sandungan, tahukah saudara, banyak kita seringkali telah berubah menjadi batu sandungan di dalam gereja. Mungkin selalu mendengar program ini dan berkata, pendeta saya gak ngerti maksudnya apa sih itu batu sandungan. Makanya selalu saya bilang gini, banyak orang tidak menjadi Kristen, banyak orang tidak mau masuk gereja, banyak orang keluar bahkan dari gereja, seringkali bukan karena setan. Saya ulangi sekali lagi. Seringkali orang tidak mau masuk gereja, seringkali orang tidak mau melayani Tuhan, seringkali bahkan orang keluar dari gereja, seringkali orang tidak mau menjadi orang Kristen, bukan karena setan, tetapi seringkali karena orang Kristen itu sendiri. Nah, mungkin saya mendengar program ini dan berkata, pendeta, apa yang kau maksudkan dengan karena orang Kristen itu sendiri? Nah, itu yang saya bilang, karena orang nganggap gini loh, kok katanya dia Kristen ya, kok dia berselingkuh, katanya dia Kristen, kok sama istrinya kok kasar begitu, katanya dia Kristen, kok dia sama suaminya begitu ya, katanya dia Kristen, kok hidupnya zina, cabul, judi, katanya dia Kristen, kok hidupnya tetap minum mabuk, pergi ke karaoke, pub, loh, buat apa saya jadi Kristen kalau hidup Kristen juga sama seperti orang dunia? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Kita jadi batu sandungan. Orang bilang, loh, katanya orang gereja, kok kalau maki orang tuh, duh, kayak orang gak ada sekolahannya mulutnya. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Kita menyebut diri kita Kristen, tetapi hidup kita gak jadi berkat buat orang lain. Orang yang tadinya justru sudah mau ke gereja, orang yang tadinya justru mau terlibat dalam pelayanan, orang yang tadinya mau buka hati menjadi orang percaya, lihat cara hidup saudara, akhirnya dia justru mundur dari Tuhan. Ada banyak orang yang justru melihat istrinya aktif ke gereja, dalam tanda petik dia muak melihatnya. Kenapa? Karena istrinya aktif di gereja, tapi hidupnya gak pernah jadi berkat. Ada banyak orang yang lihat suaminya ke gereja, dia justru dalam tanda petik muak melihatnya, karena dia lihat suaminya aktif di gereja, tapi hidupnya tidak pernah berubah. Sebagai hamba Allah, kembali saya mengingatkan buat saudara, salah satu cara setan untuk menghancurkan gereja adalah dia pakai orang-orang Kristen untuk menjadi batu sandungan. Tapi biarlah setiap kita menolak untuk menjadi batu sandungan. Setiap kita harus menjadi batu penjuru yang lewat hidup kita justru pekerjaan Tuhan semakin dikuatkan. Lewat hidup kita banyak orang diberkati. Lewat hidup kita kerajaan Allah boleh senantiasa ditegakkan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang membawa kita masuk dalam pengenalan firman Tuhan, sehingga kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah kita setiap hari adalah langkah-langkah yang pasti. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas memang tentang batu sandungan. Apa sih batu sandungan itu? Batu sandungan sebenarnya adalah sebuah batu yang membuat orang lain jatuh. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu yang setan kerjakan buat banyak orang di dalam gereja. Dia memakai orang-orang Kristen, bahkan dia memakai aktivis-aktivis gereja, bahkan dia seringkali memakai hamba-hamba Tuhan untuk menjadi batu sandungan. Dengan lain kata, aduh, saya diberkati lewat pelayanannya, tapi kok kehidupannya seperti itu ya, saya kecewa wah sekali, kok saya diberkati lihat pelayanannya, saya sungguh lihat dia kok melayani dengan luar biasa. Tapi waktu saya tahu hidupnya begitu, aduh saya tuh sangat kecewa. Makanya murid-murid Yesus pernah ngalamin, mereka bertanya kepada Yesus dan berkata, bagaimana dengan orang Farisi yang mengajar hal dengan baik, tetapi hidupnya sangat-sangat bertentangan dengan ajarannya? Yesus berkata apa? Turuti pelajarannya, tetapi jangan ikuti kehidupan dan perbuatannya. Berarti dari sini, Yesus mau tekankan, apapun yang terjadi, kamu jangan mau jatuh oleh batu sandungan. Tapi di sisi yang lain, Yesus juga mengajar, jangan kita menjadi batu sandungan yang kemudian akhirnya menyesatkan orang. Nah, dalam Roma pasal 9, Roma pasal 9 ayat yang ke-30 sampai Roma pasal 10 ayat yang ketiga, itu yang akan kita bahas. Roma pasal 9 ayat yang ke-30 sampai Roma pasal 10 ayat yang ketiga, itu akan kita pelajari hari ini. Dikatakan demikian, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Berarti Alkitab mau bilang batu sandungan itu memang ada, batu sentuhan itu memang ada. Tapi kalau orang terus percaya, bergantung pada Tuhan, berharap pada Tuhan sepenuhnya, tidak akan dibiarkan jatuh, tidak akan dipermalukannya. Ayat yang pertama dari Roma pasal 10, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, ini salah satu orang yang menjadi batu sandungan, sehingga mereka giat untuk Allah, tetapi kata Alkitab tanpa pengertian yang benar. Sehingga apa yang terjadi? Mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, dan mereka tidak lagi takluk kepada kebenaran Allah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di sini, batu sandungan dan batu penjuru yang saya sudah jelaskan tadi, batu sandungan adalah batu yang membuat orang lain jatuh, tapi batu penjuru adalah batu yang ditaruh di sebuah bangunan dan menjadi dasar untuk bangunan itu dapat dibangun. Jadi, lihat, batu sandungan dan batu penjuru sebenarnya adalah sama-sama batu, tetapi yang membedakan keduanya adalah fungsinya. Kita mungkin sama-sama bisa beragama, tetapi yang membedakan hidup kita, apakah kita batu sandungan atau kita batu penjuru, adalah fungsi kita masing-masing. Nah, fungsinya kayak gimana yang bisa kita pelajari? Yang pertama saya pelajari bahwa batu sandungan, keberadaannya mengganggu. Sementara batu penjuru, keadaannya itu sangat berarti. Jadi, dengan keberadaan batu sandungan, ini akan mengganggu. Tapi keberadaan batu penjuru itu sangat berarti, sangat memberkati orang lain. Nah, pertanyaannya, bagaimana kehadiran saudara? Adakah kehadiran saudara menjadi berkat buat orang lain? Adakah kehadiran saudara membawa damai buat orang lain? Adakah kehadiran saudara membawa pengharapan, membawa kasih, membawa sukacita bagi orang lain? Atau sebaliknya, justru lewat keberadaan saudara, di mana saudara ada? Gereja pecah. Di mana saudara ada? Suami istri berkelahi. Di mana saudara ada? Ada persoalan-persoalan. Kenapa? Karena seringkali saudara punya kebiasaan untuk adu domba satu sama lainnya, bicara keburukan orang kepada orang lain, dan akhirnya tanpa saudara sadari, saudara menanam kebencian di hati banyak orang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah biarkan diri kita dipakai setan untuk menjadi batu sandungan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan karena hidup kita akhirnya suami jauh dari Tuhan. Jangan karena hidup kita akhirnya anak-anak muak untuk pergi ke gereja. Jangan sampai karena hidup kita akhirnya orang yang tadinya mau percaya mundur dari Tuhan hanya karena sikap kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita jadi batu penjuru yang keberadaannya justru menjadi sangat berarti, memberkati orang lain. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, batu sandungan akan menuntut korban, tapi batu penjuru memberi korban. Apa artinya? Dengan batu sandungan selalu ada korban, ya kan, ada yang jatuh, ada yang terluka, tapi batu penjuru justru berkorban. Nah, sebenarnya gue yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang percaya kan cuma nuntut, ya kamu begini dong, kalau saya mesti jadi istri yang baik, kamu juga sebagai suami harus begini dong, kalau kamu mau saya jadi istri yang benar, kamu juga sebagai suami harus begini dong, kalau kamu mau saya jadi suami yang bertanggung jawab, kamu juga sebagai istri harus begini dong. Jadi penuh dengan tuntutan-tuntutan supaya semua orang berkorban. baru saya mau berubah. Itu sifat-sifat dari batu sandungan, saudara-saudara. Tapi kalau batu penjuru sangat berbeda. Kita yang berkorban terlebih dahulu. Kita berani ditindis oleh batu yang lain. Maka batu penjuru, fondasi yang kuat itu terus akan menopang bangunan itu sampai tegak berdiri. Orang percaya menjadi batu penjuru siap korban. Siap korban demi kemuliaan nama Tuhan. Siap tabur kasih, tabur cinta. Dan lewat hidupnya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Dan yang ketiga saya pelajari. Akhir dari segalanya. Batu sandungan akan dibuang. Tapi batu penjuru itu yang dipilih Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita pelajari batu sandungan keberadaannya mengganggu, sementara batu penjuru keberadaannya sangat berarti, bahkan memberkati. Batu sandungan menuntut korban, tapi batu penjuru memberi korban, siap berkorban. Dan yang ketiga, akhirnya batu sandungan dibuang, tapi batu penjuru dipilih. Sebagai hamba Allah, saya tidak ingin satu pendengar pun akhirnya menjadi orang yang tadinya beragama terus kemudian ditolak Tuhan. Di akhir zaman Yesus menatapmu dan berkata, aku tidak kenal kamu, pergi dari hadapanku, kamu pembuat kejahatan. Engkau berkata, tapi kan saya sudah beragama, tapi kan saya sudah menjalankan ibadah saya. Tuhan berkata, anyah dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Karena Alkitab jelas berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Alkitab dengan tegas berkata, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tapi mereka yang menerima Kristus, berkorban menurut firman-Nya, berjalan seturut firman-Nya, taat pada firman-Nya. Di situ kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus saya juga mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Setiap saudara yang didoakan boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa, Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi pergumulan, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan iman kami, bahwa kami masuk dalam kemuliaan-Mu untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Setiap kami boleh menjadi batu penjuru yang lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu bahwa bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
0: Telah kita ikuti bersama program hari ini harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoino, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

0: Sebagai seorang bapa yang sejati, Allah telah memberi janji-janjinya kepada anak-anaknya. Ia juga telah berjanji untuk menepatinya. Dapatkah kita menyangka bahwa Allah tidak akan menepati janjinya, sehingga kita tidak akan mengalami penggenapan janji-janjinya itu? Tidak mungkin. Allah adalah kebenaran dan kasih. Sesungguhnya Ia tidak akan menjanjikan sesuatu kepada kita dan kemudian mengecewakan kita. Tetapi Ia memberi janji itu agar kita yakin akan pertolongannya. Oleh sebab itu, berpeganglah teguh kepada janji-janjinya itu. Bergantunglah kepadanya, dan pertolongannya pasti akan datang.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hard listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang